0: Zira kowe iya. Melu bolang melu ya.
1: Masak-masakan, Mas.
0: Heeh, pan masak-masakan kudu masak temenanan ya.
1: Masak. Kowe tiga jarum manis ya.
0: Ya, Omah jejere pan ya tek ngebut ya, tek ngebut. Iya,
1: heeh. Mangi si parfum ge kosong kabeh.
0: Iya, uwer melu lah aja uwer. Aja khusus enggak uwer aja iya. Melu.
1: Di garis bawah ya,
0: Kang. Iya, Kang Jenal jahit halo mut.
1: Iya, Kang Jenal jahit. Yang jahit no. Sakete sasuwe
0: mung jujur. Iya, enak nyeng nang. Nyeng pun melu-melu ngundang. Halo mut.
1: Yang mending aku tuh Bang. Ami sih mau tante.
0: Iya iya. Bisa nih mau sih jari ini. Ayo tuh ingin kegemburan kak jari ini. Kayak budi aja lah aja dunang budi. Tapi tante bayi mau ngasih nom kak dunang tante bayi ya gue.
1: Aja.
0: Tetep ya tak. Iya. Penak kan harus penak budi.
1: Penak temen.
0: Iya.
1: Terus kakak muntar ya.
0: Iya.
1: Mau Iwin.
0: Iya.
1: Pak
0: Siva. Jari bundo Santi ngerokcok ya. Bojone Pak Didol.
1: Lah mong terus lo
0: pulang. Iya. Wis ditawak-tawak kenapa lho? Lah gue, uwer aku pan ngundangi tante bae ah, tante mut. Ah, tante mut ah. Iya. But mamane sebut.
1: Iya, mamane sekar panes ya.
0: Mbak Atun mi am ceker uwer melunan teman sih ya Bude melunan men uwer.
1: Kan yang Mbak Tun.
0: Ya kowe Wirat. Jeh Wirat.
1: Terus ngo.
0: Jeh, jare Mas Wirat ngundangnya setan bae.
1: Terserah.
0: Setengah tante maksudnya.
1: Terus.
0: Setan berarti ya udah setan tapi setan setengah tante ya. Salam
1: sih yo. Bocah
0: cakar
1: sih baru
0: bocah ya. Ah.
1: Sang maco. Ya. Ida Martolo yo.
0: Iya.
1: Terus. Momot ya,
0: iya, Oma pimen sih Oma. Iya ya, tak aku ngomong kayak kurang pas pancen, kurang ayo, pas. Iya, tak ngebut bojone dijual kowe. Kurang go syuting tok ya. Iya, kowe tak go syuting tok.
1: Ini
0: asline ya repan didol. Iya,
1: Soalnya kita semua menyayangi suami kita ya, Oma.
0: Heeh. Oma Jet, tunggu awet min kayak wis dadi siji pan tak pok-pok kayak kuat.
1: Di lama perjuangan puluhan tahun.
0: Nah, masa cukupan didol ya.
1: Wah, ya
0: ta. Iya,
1: heeh.
0: Tua on. Sawa.
1: Asing mau.
0: Oh, apa ya?
1: Bisa jadi sabut ya.
0: Ya orangnya nan.
1: Pokok makasih nomor.
0: Emang ringo kena?
1: Dasar kompor itu.
0: Iya, orang emang ringo kena?
1: Ya pati-pati aku ngomong.
0: Mau sampai siapa ya?
1: Kompor.
0: Mama ayi bengle budhe.
1: Iya, Mama ayi bengle.
0: Wartiem jaring ngonong ya. Iya wis ngundangi anak wadon bae sing imut-imut.
1: Iya, tapi khusus iya. Lho, mama-mama. Ada bapak-bapak
0: yang udah ngomong. Kayak jarene tolong panjai jaring gratis ya, gratis wong ayu eh.
1: Alamat
0: ora weru kan. Ora iya kan cakak sembung wis ya.
1: Iya kan cakak sembung.
0: Bunda kok Santi bojo.
1: Terus
0: gua mamane karo bapak ya.
1: Terus Kang Doli.
0: Kang Doli ya. Amin pakan madu.
1: Amin.
0: Ya Umi Lela, Kang Mukhtar. Ya. KBB ya balen setara ya. Balen setara, balen setara. Nji.
1: Supre gua Miki ya, Tak.
0: Supre gua siapa ya?
1: Ya bawa
0: saya lah. Aku AA.
1: AI
0: lah. Lah ora binyum, ya rene nyoban kenalan no AA saparan ya.
1: Ora men AI wis
0: ya. Ya ora lho, sapa bi? Ya ora lah, ya AA.
1: Supra kok Bunda Nabil ya.
0: Iya, AA.
1: Karo kok Dede Nabil.
0: AA.
1: Dede Nadi.
0: AA.
1: Halo Kak.
0: Oh, iya.
1: Ya, kumandiin ya, Tak.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang ting. Jajes. Terima kasih, Bude Emut. Alebar sehat, Bude sehat. Alhamdulillah. Iya, wes ya. Yuk, digleser. Wis sosis jitok ya. Wis momot ya. Ada Lesti.

0: Istriku, terima kasih.
1: Halo Pak Samsul.
2: Iya Jun. Waduh, lama gak ketemu ya. Gimana kabarnya sekarang?
1: Alhamdulillah sehat Pak Samsul. Waduh, dari dulu sampai sekarang badannya masih tetap keker. Semangatnya luar biasa, gak pernah luntur. Sehat banget kayaknya Pak.
2: Iya nih Jun, alhamdulillah. Resep dari dulu sampai sekarang masih jadi andalan untuk badan.
1: Emang apa Pak Samsul resepnya? Bagi-bagi dong.
2: Nih, Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop Jun. Yang mampu menjaga daya tahan tubuh, menjaga stamina. Baik juga nih untuk yang punya penyakit-penyakit seperti stroke, jantung, diabetes, hipotensi, dan lain-lain. Makanya saya terhindar dari penyakit-penyakit tersebut.
1: Oh, Habutop.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
5: Apotek Melati Kertas Kerep, alamat Jalan Projo Sumarto 1, RT 10, RW 2, Kertas Kerep Talang, atau 100 meter selatan Balai Desa Kertas Kerep. Apotek Manjur, alamat Jalan Raya Jatinegara, depan Puskesmas Jatinegara, Kabupaten Tegal. Apotek Idola, alamat Jalan Sawo Timur, nomor 33, Tegal Sari, Tegal.
6: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Apotik Karangreja, alamat Jalan Raya Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya

0: Alamatnya depan Pasar Pratin. Apotik Pulau Sari. Alamat Jalan Raya Pulau Sari Moga, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang. Tepatnya di pertigaan Pasar Pulau Sari. Apotik Bagong Sai. Alamat Jalan Raya Bantar Bolang, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang. Tepatnya 30 meter selatan Masjid Raudatul Muslim.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habu Top isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habu Top isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habu Top isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak Herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
2: Stara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal.

pagi ya buat Balai Nestara yang masih terus setia ya. Ya seduprak, tetap madep, mantap nang pagoda Paramon Goyang Dangdut ya. Dan matur nuwun yang sudah hadir di 0852931995.

Selamat pagi, ada dari Gondes ya. Gondes di Arum Tegal ya. Selamat pagi, salamnya buat Balan Listara Paramon ya, buat yang siaran terima kasih ya. Kang Mukhtar ya. Kang Mukhtar sing lagi nyarap bubur nang Pade Gondrong Budi Habibah ya wes. Ay, bubur ayamnya mantep Kasri, Sri Kasri, weh krungu Sri. Terus ada lagi, halo assalamualaikum dari Arjuna Selarok ya Mama Aya. Salamnya buat semuanya saja Balan Listara Paramon ya, spesialnya buat anak aku, makasih buat yang siaran. Terus ada lagi, halo dari Om Solomon di Harkit ya. Selamat pagi, sudah hadir Om Solomon. Ipurwanto di Pesarean juga ya hadir, salamnya kanggo Balan Listara Paramon KB. Terus ada Kiki MP bareng Putra Krisnanya juga, selamat pagi sudah hadir. Terus ada Mbak Rojana juga, selamat pagi sudah hadir ya. Ada Mbak Mutrika Zen di Sidamulia. Salamnya buat semuanya saja Balan Listara Paramon ya. Balan Listara Paramon KB. Salam spesialnya buat keempat anakku Ayu, Singgi, Kiki dan Reza ya. Untuk Baria terima kasih. Terus ada Mbak Sri Devi juga, selamat pagi sudah hadir. Terus ada Mama Kiwi juga, selamat pagi sudah hadir ya Mama Kiwi ya. Terus ada Kang Ruri Jati Bogor juga, selamat pagi sudah hadir. Ahmad Ganteng hadir. Selasa berkah selalu ya. Salamnya kanggo Albar. Terus ada Mama Lani buat Abah Sahrul, buat Afurkon, buat Piol, terus buat Peter, buat Mama Deganis ya. Terus buat Mama Ari, Mama Gendis, buat Kasnuri, Mbak Febi Belpas. Buat Baria sehat terus ya. Terima kasih. Terus ada lagi, halo selamat pagi dari Kang Adi Dados ya. Ini dari grup Trelep Jeger hadir ya. Terus ada Mbak Febi Belpas juga hadir. Salamnya buat Mama Lani, Abah Sahrul, buat Kang Doli, Om Kasnuri, Jisak Rajum, ada Mama Dea, Mama Gilang, buat Ak Furkon, Kang Kofidin, ada Kang Mukhtar. Terus ada Ami Pakarmadu, Bu Ida, buat Bu Demut ya, buat Mbak Am, buat Mbak Ria, makasih. Terus ada Mbak Eva di Karanganyar juga, selamat pagi hadir ya. Terus ada Amrul di Purbasana juga hadir. Salamnya untuk Mama Lani, buat Bu Demut, ada Mama Lisa, buat Mama Hasna, Ak Furkon, buat Kang Kasnuri, Kang Doli, Jisak Rajum, ada Kang Parjo, terus buat Yumar Tim ya, buat semuanya saja Balan Listara Paramon, buat yang siaran terima kasih ya. Terus ada lagi, halo dari Mama Romi Gonyel di Fantavin Pacul hadir. Salamnya buat semuanya saja ya. Bagus Dewek di Tembok Lor juga hadir. Salamnya buat Balan Listara Paramon KB, spesialnya buat anak bojo, buat Baria, makasih. Terus ada Ibu Roni, Papa Asikin yang ada di Setu juga hadir. Salamnya buat semuanya saja, buat yang siaran terima kasih. Peter, halo yang ada di kawasan Villa Pingkal Bengle. Kang Peter yang selalu monitor Radio Paramon FM ya. Salamnya buat Om Kasnuri, buat Bang Al, Kang Doli, buat Ibnu Abdillah, buat Kang Adi Dados, ada Kang Kofidin, ada Furkon. Ya hati-hati Kang ya, ada Furkon. Terus buat Kang Mukhtar Odong-odong, ada Kang Sayo. Terus buat Mbak Am Kebangpang ya, buat Mbak Febi Belpas, buat Mama Hasna. Terus buat Nyi Ratu, buat Mama Lisa, Umi Habibah, buat Ami Bakar Madu ya, sama Umi Lela, buat Mama Denganis, buat Jeng Robi, Tata Agustin. Terus buat Wong Ireng, Wang PM, ada Bunda Siti, buat Astuti, Kang Paju, Mama Lani, Cek Rajum ya, buat Baria Metugas, terima kasih. Terus ada lagi, halo Mama Abdillah ya, iya sudah hadir. Ada Kang Slamet Priyadi juga, selamat pagi sudah hadir. Mama Nadia, selamat pagi ya, sudah hadir Mama Nadia. Ada Kang Ibnu Abdillah di Wonosobo juga, selamat pagi sudah hadir. Bu Rini bersama Pak Pramudiono juga, selamat pagi sudah hadir ya. Mama Ikmah di Selawi Wetan juga hadir. Salamnya buat semuanya saja, spesial untuk Mas Faiz Banu, super spesialnya buat yang selalu ada di hati, buat Mbak Ria, makasih. Bu Sri Mie Ayam Cakra, selamat pagi sudah hadir ya Bu Sri. Terus ada siapa lagi? Ada Wong Ireng, assalamualaikum, selamat pagi hadir ya Wong Ireng. Salamnya buat semuanya saja Balan Listara Paramon, super sangai buat Mbak Nia yang selalu ada di hati, buat Mbak Ria semoga saya selalu, terima kasih. Terus ada siapa lagi nih, assalamualaikum Mbak Ria dari Mama Rizky di Kumalar hadir. Salamnya kanggo Balan Listara Paramon KB, semoga sehat selalu. Salam spesial untuk Mbak Ria yang lagi siaran, terima kasih. Ada Om Majid absen,
Ya, kesetiaan nih siapa ngono ya. Anaknya harta dan kesetiaan ya. Salam kanggo balane setara paramon kabeh. Terus buat grup bolang spesial kanggo wong kae, super spesial kanggo penyare. Terima kasih. Terus ana siapa maning? Mama Lani ya, selamat pagi sudah hadir. Terus ada Mama Zira juga selamat pagi sudah hadir ya. Pak Daya di Mujungagung juga selamat pagi sudah hadir. Terus ada Mister Gotrok di kawasan Pemalang juga hadir. Terus ada Kang ya, Piol ya, pagi Piol sudah hadir Piol. Terus ada Kang Jenderal Jahit juga yang ada di kawasan Debong Kulon. Salam sehat ya. Iya, bahagia, sukses, berkah ya untuk Balai Nestara Paramon ya, untuk Cesak Rajum ada Kang Duli, Mama Lani buat Mama Reganis, ada Kang Kasnuri, ada Mama Ari, Bang Al buat Furkon, terus buat Kang Mukhtar Odong-odong, Mama Elsa, Wong Irang, Ayu Poso, terus buat Mama Nadia, Kiki MP, Kang Kopidin, terus buat Kang Aki pada Trio Pesek, Budi Emu, Trinil, buat Mama Frida, buat Albar, terus buat Mama Silmi, buat Mama Anggun, terus buat Mbak Feby Belpas ya, buat Amrul, buat Mama Ikma, Kang Parjo, terus buat Mama Nesa ya, buat semuanya saja Balai Nestara Paramon. Terus ada Wartim juga selamat pagi ya, sudah hadir Wartim. Kang Ceka Sembung juga selamat pagi sudah hadir. Mama Ayi Bengle selamat pagi hadir, yang selalu monitor Radio Stara Paramon ya, selamat buat semuanya saja, makasih Duplat Dating Jones. Ada Bundo Santi Purbowo juga selamat pagi sudah hadir ya. Kang Cahyo juga selamat pagi sudah hadir. Terus ada Mama Dia juga hadir, selamat buat Balane Stara Paramon semuanya, spesialnya buat ya, buat Dede Kayla ya, buat Dede Kayla, terima kasih buat yang lagi tugas. Ada Albar, assalamualaikum Mbak Ria, Albar di Debong Lor, selamat buat Kang Kasturi, buat Abah HM, ada Budi Emut, ada Kang Doli, Afurkon, Cucuk Rajum, buat Ahmad Ganteng, buat Channel Jahit ya, buat yang siaran, terima kasih. Om Kasturi juga selamat pagi hadir, Anton Lawatan juga selamat pagi sudah hadir. Terus ada Kang Seto, selamat pagi, tetap monitor Paramon FM walaupun gak aktif di ya di chat-chat chattingnya ya. Alhamdulillah kena gue kanca kerja tiap hari maupun malam ya, dengan lagu-lagunya yang sangat menghibur ya. Di kawasan Komplek Aregal Pojok Lor Kalimas Citi, Kang Seto. Iya, selamat pagi sudah hadir ya Kang Seto ya.

dari Mejabung, selamat pagi. Iya, selamat pagi ya Bu RT. Iya, goyang. Oh iya, iya, iya. Mbak Wati, Mbak Wati.

aku kapiran Mbak, apa aku kapiran Mbak Ria wis mlebu, Mbak Ria ngangkate siji tok ya wis esuk maning. Ya iyalah wong wis mumut ya ora bakal dangkat lah dalem apa wis mumut ngangkat. Oh, tidak bisa ya. Ya, Bu Hodijah juga salam dua kapsul ya Bu Hodijah ya. Iya, salam sehat ya untuk Anda para konsumen produk-produk yang dari PT Denatur Indonesia ya, untuk para konsumen Habuto, para konsumen Vitama, para konsumen minyak herbal Sultana, para konsumen teh moro, seruput. Nah. Ya, Miss Ria jenaka permisi ya, Balanestara Paramon ya, yang sudah setia, terima kasih ya, yang sudah hadir dari 6 sampai dengan 10 pagi. Lagu terakhir menutup jumpa kita untuk pagi hari ini ada Harta dan Kesetiaan ya, Ria jenaka permisi. 101.5 Stara Paramon FM Tegal, Dangdutek Saporete. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jeng Andin, mene-mene jeng, tumben kie jeng Andin dolan mene.
1: Iya jeng, nyong pantakon, angger panyilih dana sing langsung cair, nengen dia jeng.
0: Oh, ning Primco Ferry pitulas Bumi Harja bae jeng, syaratnya ora ribet, bisa langsung cair. Apa maning wulan kie lagi ana promo jeng, pinjam dana tempo 1 bulan, bungane 0%.
1: Iya jeng.
0: Wis, maring Primco Ferry bahen, cabangnya juga akeh. Serada di anak, Waroreja anak, Kemantran anak, Mejasem pi anak cabangnya kak. Terus, penake neng Primco Ferry pitulas, angger sampean ngejak sedulur, tangga, atau kanca simpan nyilih mono, dijak bahen, lumayan lo jeng, oleh prelek.
2: Sampean butuh dana sing dadak, teka bae, ning Primco Ferry pitulas. Sarate gampang, ora gawe ribet. Jaminane, bisa BPKB sampean, mumpung ana promo. Pinjaman tempo 1 bulan, bungane 0%. Primco Ferry pitulas Bumi Harja, Suradadi, Kepunduhan, Mejasem, Kemantran, lan Warureja. Melayani pinjaman tempo nggo petani, pinjaman menurun nggo pedagang, pinjaman angsuran tetap nggo sing duwe gaji bulanan. Informasi lengkap ning Primco Ferry pitulas Bumi Harja, depan pom bensin Tambak, atau hubungi Bapak Gusmanto di nomor handphone 0882-9006-9265. Primco Ferry pitulas Suradadi, depan Polsek Suradadi, atau hubungi Bapak Robi di nomor handphone 0825-2528-5001. Primco Ferry pitulas Kepunduhan, sebelah barat pom bensin Kepunduhan, atau hubungi Bapak Asad di nomor handphone 0857-4265-1142. Primco Ferry pitulas Mejasem, 500 meter RSIA Balaraja Mejasem, atau hubungi Bapak Japar di nomor handphone 0819-0202-0264. Primco Ferry pitulas Warureja, sebelah selatan Balai Desa Warureja, atau hubungi Bapak Ridwan di nomor handphone 0852-1067-6369. Primco Ferry pitulas Kemantran, 50 meter pertigaan Lampu Merah Kemantran ke Barat, atau hubungi Bapak Aan di nomor handphone 0856-4272-1232.
3: Primco Ferry pitulas, pinjam dana, bunga ringan, proses cepat, langsung.
0: Halo? Anak apa, Mak? Telepon Mbaen kok.
4: Ora apa-apa, Nok. Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon, kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue, Mak. Wis, tenang bae, Mak. HP-ne mamake wis Android kan? Aja katro banget, Gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
4: Dilokan sih, Nok. Nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: juga ya lagu ne. Makane rumah nabai.
1: Tanding Saporete setiap hari di Paramon FM mulai jam 10.
2: Setara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja saya perkenalkan ya, silakan.
2: Nama saya Ibu Santok, alamat Jalan Merpati, Gang 6, nomor 5, Pekauman.
1: Baik, Ibu Santok punya keluhan apa sebelum kenal dengan Habutop?
2: Keluhan saya waktu itu asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Setiap itu bangun tidur tengah malam itu tangan sama itu kaki sakitnya bukan main, kayak ada itu bisulnya yang mau itu
1: pecah.
2: Akhirnya ya saya gimana ya cara mau beli obat apa ini, diobatin macam-macam tapi kan masih kayak gini. Tahu-tahu saya dengar di radio ada itu ramuan ini Habutop.
1: Terus habis berapa botol Bu Santo konsumsi Habutop ini?
2: Ya pertama saya beli yang 50 kapsul, tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit agak ada perubahan. Tapi akhirnya beli yang 200 kapsul. Sampai sekarang udah yang beli 200 kapsul udah 7 kali.
1: 7 botol.
2: 7 botol.
1: Berarti total 8 botol.
2: Ya, 8 botol sama yang itu yang kecil yang ya, isi 50. Ya alhamdulillah sekarang saya udah enakan. Iya, udah enakan, udah berkurang sekali.
1: Berarti Bu Santo awalnya asam urat akut berarti ya?
2: Iya, orang udah sampai
1: udah parah.
2: Parah ya. Jadinya kan ya sama itu sama kolesterol. Dua-duanya itu tinggi semua.
1: Tapi alhamdulillah berkat konsumsi Habutop dengan sudah ada perubahan baik gitu ya.
2: Perubahan benar-benar ada perubahan sampai sekarang udah enak.
1: Berkurang ya.
2: Ya udah berkurang sama sekarang. Sekarang udah setiap malam udah enggak merasakan sakit. Iya.
1: Oh begitu. Baik, terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya. Mungkin ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gitu.
2: Monggo teman-teman yang merasakan punya keluhan seperti saya, cobalah minum Habutop ramuan darah yang lagi ngetop.
1: Terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Nurani. Alamat, Jalan Maijen Sutoyo nomor 5, Kagok, Selawi, atau depan SPBU Kagok. Agen Apotek Jenggul. Alamat, Jalan Raya Jenggul Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, patokan Pertigaan Jenggul. Agen Bapak Rinto Ibu Puji Rahayu. Alamat, Jalan Cendana, RT 01, RW 02, Desa Demasuci, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Nara Farma, alamat Jalan Raya Mindaka, Kecamatan Taru, atau depan SPPU Mindaka.
5: Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotek Widya Farma, alamat Desa Pacul RT 28 RW 7 Kecamatan Talang. Agen Dewita, alamat Jalan Dagan 1 RT 42 RW 9 Desa Tembok Luwung. Apotek Rakyat, alamat Desa Randu Sangat Kulon RT 03 RW 02 Kabupaten Brebes, atau Balai Desa Randu Sangat belok kanan kurang lebih 200 meter.
0: Tara Paramount 101,5 FM Jalan Raya.

0: buat panggung baru.
1: Umurnya berapa, Pak?
0: Berarti 48.
1: 48. Aktivitasnya sehari-hari?
0: Tambal ban.
1: Tambal ban. Baik, sebelumnya jenengan punya keluhan apa sebelum kenal Abu Top?
0: Keluhan sebelum saya minum Abu Top, keluhannya kaki sakit, memar, diabetes. Memang karena saya punya diabetes, terutama saya lambung.
1: Oh, lambung juga?
0: Iya, lambung sampai dia pernah mau di rumah sakit. Sampai satu minggu lah. Setelah saya pulang dari rumah sakit, terus saya coba-coba minum Abu Top.
1: Ya.
0: Ternyata badan enak. Akhirnya saya konsumsi berlanjut. Dari mulai 100 kapsul.
1: 100 kapsul ya.
0: Ya, 2 botol. Terus ini yang 200 kapsul, 2 botol. Jadi 4 botol.
1: 4 botol. Berarti sampai saat ini konsumsi Abu Top itu ada perubahan.
0: Alhamdulillah ada.
1: Mudah-mudahan bisa berkelanjutan perubahan baik dan langsung sembuh gitu ya, Pak ya.
0: Iya.
1: Yang penting rutin gitu ya, Pak ya.
0: Iya.
1: Untuk konsumsinya gimana, Pak?
0: Konsumsinya saya menurut aturan sih dua-dua ya. Dua-dua.
1: Sehari 3 kali ya,
0: tiap hari. Pagi, siang, sama malam.
1: Ya. Oke. Okay. Terus ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain, boleh?
0: Untuk pendengar yang lain, cobalah konsumsi Abu Top. Jangan coba-coba, minum aja dulu baru komen.
1: Oh, ya.
0: Abu Top, ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Demikian tadi wawancara. Dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Cemerlang, alamat RT 6 RW 5 Jalan Pati Margadana, Kota Tegal, atau di Komplek Perumahan Vero Margadana, Kota Tegal. Agen Bapak Sofi Betiri, alamat Duku Keseran, RT 4 RW 4 Desa Bumi Jawa, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Langgon Sehat, alamat Jalan Sumbodro, nomor 46A Kelurahan Selero, Tegal Timur, atau tepatnya depan Pasar Langgon. Dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Kencana, alamat Jalan Agung Desa Bedung, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Sumber Sehat 2, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, RT 7 RW 2 Adiwerna, Tegal. Agen Dairoh atau IEM, alamat RT 7 RW 2 Gang Nur Pecabean, Pangkah, Tegal.
3: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegal. Hai, halo Yulujeng siang Balane Paramon. Nungguin ya. Hari ini hari Rabu ya, tanggal 3. Ya, tanggal 3 bulan Juni 2026. Mudah-mudahan Balane Paramon semuanya sehat ya, tidak kurang suatu apa. Sehat bersama produk obat herbal dari PT Denatur Indonesia yang bermutu tinggi, 100% herbal alami tanpa tambahan bahan kimia ya. Jadi kalau dikonsumsi aman tanpa efek samping. Salah satu yang jadi andalannya adalah Habutop, obat herbal Ramon Arab yang top markotop, yang bisa untuk mengobati berbagai macam penyakit, bisa juga untuk menjaga daya tahan tubuh supaya gak gampang sakit. 2 kapsul sekali minum, sehari 3 kali saja.

0: atas Paramon Stara. Iya. Patas Paramon Taringnya Saporete wis keke bela. Iya 3528886145477 ya dibuka buat yang mau minta lagu dan juga kirim-kirim salam. Ya Allah, undangan akeh nemen ge. Bertumpuk-tumpuk undangan ya. Iya wayai wayai ya, biasa kalau habis lebaran haji panen nih yang punya usaha rias pengantin, terus apa namanya tarub, kursi-kursi gitu ya, panen wis alhamdulillah rezekine ya. Halo Wilujeng siang balane Paramon FM Tegal.
1: Halo Paramon. Dangdut saporet wayai wayai.
0: Wayai wayai.
1: Sampelaso.
0: Iyo nyong telat nyong miki ya tuku jus alpukat tiba ning dalan anseng wae. Iya. Dudu recekine wis ya. Kayak si nyong lewat dalan kae ya oleh jigluk-jigluk temen ya. Kae si arah tarub sih. Ya, aku tadi ke sana tuh, ke Bongkok, ke tarub ya.
1: Apa
0: A? Ya penak kape si cilo
1: lo. Ya wis lagunya jadi ganti wis mbak.
0: Apa lagune?
1: Jadi ganti.
0: Aja diganti.
1: Iya nang Paramon Pae.
0: Ora oh ya. Selalu setia di Stara Paramon FM Tegal ya.
1: Ya ul.
0: Aja diganti.
1: Anau aja diganti.
0: Iya aja diganti.
1: Lagi apa membuka dompet?
0: Ah? Ora. Aja diganti yang nyanyi Egi Kirana ya.
1: Ya ul.
0: Oke.
1: Selamanya buat Angin Bakar Mas, sama Milananya, terus buat Pak Tegondrong, sama Umi Habibie, Mama Ari, Papa Ari, terus buat Pembina Karisma, Kang Akit, Ceng Rani, Pak Agustin, Mekas Nuri, bersama Mama Wine, terus buat Bunda Atin bersama Pakan Apinya, Kang Oji bersama si Menye, Nyiratu, Malani, Kang Pardo, Kang Pi, terus buat Madam Rengginang, selamat siang. Nyiratu juga selamat siang. Kang Doli, Mania, terus buat Pak Desa Sahrul, selamat siang. Abah Sahrul maksudnya, Abah Sahrul.
0: Abah Sahrul.
1: Kang Peter, selamat siang. Jendal Jahit, selamat siang. Terus buat Akila, selamat siang. Ibu Rauni, pertemuan Sikin, selamat siang.
0: Ibu Rauni. Kucing garong.
1: Motoroyo. Apa mbak?
0: Kunci motor tiba.
1: Kamu dikarungin apa mbak?
0: Kunci motor ini yang kesenggol.
1: Orang mikir menini kucing karong loh. Kucing karong. Terus buat apa lagi ya?
0: Siapa lagi?
1: Wong Barat ya. Wong Barat, selamat siang Wong Barat. Terus buat Mama Indah Kalibingi juga, Dokolosbus. Terus buat KPP sembuh ya.
0: Oke deh.
1: KPM juga, selamat siang. Kasih menurut ya. Niki nyelap ini. Apa mbak?
0: Lagu ini jadi aja diganti.
1: Iya jadi ganti.
0: Madam Rengginang.
1: Rasane asin.
0: Ader. Kon tau jilati apa bisa nama Madam Rengginang rasane asin?
1: Ya Rengginang mang asin.
0: Oh Rengginang eh.
1: Ya Rengginang eh.
0: Bukan sih Madam mesing asin. Oh, Iya oke.
1: Pahit.
0: Terima kasih ya. Iya sama-sama. Kamu suaranya kecil sekali sih tumben.
1: kayaknya 88 rata-rata cilik.
0: Kecil ya?
1: Heeh. Apa menang kalau kan kan ora krungu.
0: Oh gitu. Dia? Oh kalau di 352888 ya volumenya agak kecil ya.
1: Iya.
0: Oh iya iya iya.
1: Terima kasih Mbak ya.
0: Sama-sama. Aa.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumplak ting ting. Ya di belakangnya Aa ada siapa? Halo Wilujeng Siang Balanda Sara Paramana FM
2: Tegal. Aduh. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa yang mau? Susah pokat nangai taruh Mbak Nurul.
0: Iya kenyang.
2: Ya Allah, cucunya ya Bang Nurul.
0: Iya wes oke.
2: Ya
0: Amin Mbak Karma di Jelala. Boleh boleh. Apa?
2: Wingi Alvin ya lawan Mbak Yos.
0: Apa sih?
2: Kakatong.
0: Apa judulnya?
2: Oh. Apa ya? Wis pengin laki.
0: Kakatong. Apa iya? Judulnya iya. Itu.
2: Salam-salam ya AAUO. Apa Alvin, iya? Mama Asa, Kang Handoko. Kakak Loli, Bibin Betan, Kang Doli.
0: Lah kami
2: eh?
0: Lah kok lagunya cakainya. Oh pengen bojo.
2: Pengen bojo pengen lanjut. Pengen laki.
0: Pengen bojo aku cari dulu ya.
2: Pengen bojo lah.
0: Gak ada deh cakainyong. Yang pengen bojo.
2: Wartiem.
0: War
2: Wartiem.
0: Wartiem apa Wartiem?
2: Wartiem, Wartiem,
0: Wartiem, Wartiem, Wartiem, Wartiem, Wartiem, oke oke oke Wartiem,
2: Bunda Septi, Sinta Nora,
0: Wartiem, Wartiem,
2: Jatuh, Bunda Ana, Baby Belpa, Mama Nunung Kali Nyamat, Mama Nadia, Kang Kopidin, terus Mbak Izzat Rayema, Mama Ode, Mbak Yunita, terus Mama Lani, kalau jadi, bener ya, Janine, Kang Pasjo, Kang Doli, Kang Doli Bibir Betes, Kang Pi Ae, Wajah Monok Wasa, Kang Bisa Tersayang, Ning Sintren, Mama Kiwi, Kang Jawut, Ung Talo, Cong Ocong, Mama Non, Mama Selin, Walemu, Talo Lapas, Saya Jaro Jae, Jaro Bapak Lekalisma, Mama Lekalisma, Kang Kumisi Lampok, Mama Baga, Mama Ali, Bapak Lekali, Kang Sensus, Bapak Karisma, Mama Karisma, Mbak Saja, Mas Awang, Mbak Saja, Mas Awang, Umi Habibah, Mbak Degondrok, Mbak Poli, Mbak Dini, Yeni Lupan, Dasar Laju, Suhaja, Dara, Sang Ake, Jengani, Dara, Ica Ayu, Binti, ya, Mandor Leman, Nasir Mandela, Mbak Kamali, Mbak Sarun, Mbak Nisa, Dara, Pak Ketuk, Bu Ketuk, Dara, saya, saya, Budil, Mesti bolos ya Budek ya Budek Imut Bolos buat
0: Budemut bolos Budemut lah. Kok bijinya lima rapor teh. Saya
2: bijinya lima. Terus saya Ayu Bontok. Terus Uwal Pitel Terus Amat Ganteng. Terus Kayak apa Jasa Cain. Terus Mama Jida Jida Hu Mama Cia Kuso Boiler Laku saya Menung Mama Lisa Mbak Ampem Bampang Mbak Adil Mbak Kapio Cisa Putra Alvin A.U. Oma Asla Kang Handoko Kang Sabtu Tlaju Muda Sakit Teh Moja Mama Ani Songgo Mbak Yanto Kang Kanduri Bibin Beteng Kang Doli Bisa Mbak Toloyo Kalau sitong-sitong ini bukan Bibin Mbak
0: Iya Mi
2: Buloni Mbak Asiki Bulanya
0: Iya Mi
2: Bapak M Bapak M Lah, pesan lah yo nek. Ayo bebe mana
0: yo nek.
2: Kenapa Nur?
0: Jerene Wartiem.
2: Ya, Mama Lengganis. Mama kilang bolo-bolo. Mm-hmm. Pak Jojika B, Mama Neng harus suka baik, moga-moga sehat selalu. Assalamualaikum. Yeah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumplak ting-ting.
2: Yes.
0: Ami Bakar Madu Melalat. Terima kasih banyak ya di belakangnya ada siapnya. Halo Wilujeng Siang, Balanda Sara Paramana FM Tegal.
3: Wilujeng Siang, Patah Setara Paramon, Tarlinge Saporete. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mbak Nurul.
0: Dalam.
3: Kemarin gak siaran? Kemana?
0: Aku sakit Bu, hari ini juga sebenarnya masih kurang enak badan Bu.
3: Oh lagi gak gak enak badan.
0: Lagi meriang.
3: Lagi meriang.
0: Iya. Oh,
3: sama sama pada gondrong. Aku seminggu gak jualan.
0: Cuacanya.
3: Gondrongnya lagi gak enak badan.
0: Walah.
3: Tapi alhamdulillah ini udah sehat. Jadi hari ini udah mulai jualan.
0: Alhamdulillah.
3: Kalau masih
0: masih okay. Masih ngurugus ya nih.
3: Oh ya, sabar ya. Sabar.
0: Iya iya.
3: Cepat sembuh.
0: Amin Bu. Lagunya apa Bu?
3: Lagunya pengen mateng.
0: Mau pengen bojo, kayak pengen mateng ya.
3: Iya pengen mateng.
0: Aduh, ada-ada aja.
3: Orang
0: papa, bukan rezekinya sih Bu. Oke oke deh.
3: Iya. Salam ya. Perdana buat Mbak Nurul sekeluarga, semoga diparing anak sehat walafiat.
0: Amin, amin, amin, amin.
3: Cepat sembuh, meriange.
0: Amin.
3: Ya lanjut, tadi buat Ami Bakar Madu sama Umi Lelanya, terus buat Aa Purkon, Mama Ari, Papa Ne Ari, Tisi Rampok, dingin-dingin empuk. Terus buat Kang Dedi Dedos.
0: Kang Edi Dedos bersama terelep jegernya ngik.
3: Ya. Terus buat Kang Mukhtar Odong-odong sama Mama Note yang tadi mampir ke warung.
0: Oh iya.
3: Borong bubur ayam saya. Matur nuwun Kang Mukhtar Odong-odong sama Mama Note. Iya. Terus lanjut buat Kang Ajib sama Jengranine. Terus buat Paman Dorlema sama Bu Nelsen, Ibu Roni sama Bapak Asikin di setu.

0: buat amanat dia di kerupuk kulon. Yukuri-yukuri bawantes, tangkontang anting. Terus buat Mas Bagito sama Mahirmannya. Terus buat Mama Dea sama Mas Agus Boilere. Terus buat apa lagi ya? Buat Mama Kiwi.
1: Okay.
0: Sama Kang Sawut, sama Wajra, sama Nok Marcel. Terus buat apa Sahrul, Untung Beduk, Ukin Beduk, Baleha Beduk. Terus buat Mbak Atin sama apa kanapinya. Terus buat Kang Ibni Abdillah, Mbak Am Kembang Pang, Bang Al, Bang Al, Wong Balap. Terus buat Kang Doli, Kang Kasnuri sama Mama Wewin, Mama Rengganis, Nyai Ratu. Terus buat Papa HM, Papa HM, Mama Eneng sama Om Bambange. Terus buat Mama Bida, Tirandu Kunting, Mama Lani sama Kang Parjo, Tete Agustin, Deng Robi, Tikuningan. Terus buat Ibu Ida Martoloyo, Bu Santoyo Taru, Mama Alisa, Mama Ikmah di Selawi Wetan, Andi Pakianten, Kang Kopitin. Ya udah buat semuanya aja ya, balane paramon. Semoga pada sehat. Super spesial ya buat Pade Gondrong. Nang warung tapi lagi leye-leye.
1: Semoga cepat fit ya.
0: Iya, amin amin. Atur nuwun Mbak Nurul.
1: Sami-sami Umi.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ting-ting.
0: Cas.
1: Yuk satu lagi di belakangnya Umi Habibah pada gondrong ya. Halo Wilujeng Siang Balanes Tara Paraman FM Tegal.
2: Wilujeng Siang Balanes Tara Paramon.
1: Iya. Yeah.
2: Dangdut Desa Porete nemen-nemen.
1: Ya her.
2: Lagunya menurut.
1: Lagunya apa?
2: Manjing Metu Enak.
1: Manjing Metu Enak, oke. Okay. Kenang apa kayong kaku kaneng manjing metu enak.
2: Iya. Yeah. Salam ya Mbak.
1: Iya, salam-salam silakan.
2: Salam perdanane Mbak Manu. Semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Ya, terus rezekine sing barokah.
1: Amin.
2: Terus buat yo Mbak Roni nang Kang Kampleng Beduk. Jaduk dikalami Mbak Nurul.
1: Iya.
2: Iya. Terus yang gue bujuni nyong lagi masak Mbak Nurul. Mama Nisa. Iya. Terus lo Kang PM.
1: Mama Nisa, Mama, Mama Nisa. Terima kasih Mama Nisa.
2: Mama Nisa. Terus buat Kak Nuri, Mama Wiwin. Ami bakar maju.
1: Iya.
2: Mohon. Terus Miki Bude apa ya?
1: Bude Mut.
2: Bude Imut. Terus wow Pade Gondrong. Bude Habibah. Terus buat badannya paramon semuanya Mbak Nurul.
1: Oke okay, deh.
2: Ya spesialnya enggak anakku Mbak Nurul.
1: Iya.
2: Dasen Albiansa.
1: Asik.
2: Matur nuwun.
1: Sami-sami.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumplak ting-ting.
2: Joss.
1: Ya, yang lain nanti masuk lagi ya 3528888 nama 145477. Jangan lupa habut apa ada yang ngisi 200 kapsul, 100 kapsul dan juga 50 kapsul mangga bisa dibeli di sini di Radio Paramon FM atau di apotek-apotek terdekat di rumah Anda.

0: Di, berisik. A-e-a-e, boy kayak kebo lagi nyidam.
1: Iya kok. Manganeta secuil tok. Tapi, wis kerasa warek. Gulune ya, lara. Jeroane apa maning? Panas. Panas, temen. Ini ngapa ya, Kang?
0: Wah, aja dicor gue. Sampean kena gejala asam lambung.
1: Is, aja meden-medeni lah.
0: Ora meden-medeni yuk. Kayak aku krungu wong ngeluh penyakit kayak kowe. Kayak wis akeh lumrah ngene. Mulane, yuk sadar jaga kesehatan. Pola mangane ya sing bener.
1: Duh. Iya ki ya. Aku nembe nyadar mangane dang-dang telat. Kadang-kadang telat.
0: Kaya nyadar. Ya wis yo mulai saiki. Sampean dirubah pola mangane sing teratur. Wis ke, nyong gawa Habutop dinung ya.
1: Habutop? Obat apa sih kue?
0: Habutop kue ramuan herbal sing cocok nganggo keluhan asam lambungnya sampean. Bahkan nganggo keluhan penyakit liyane pe bisa, asal teratur konsumsine.
1: Ya wis oh menek, nyong jaluk len.
0: Cuilan baik, aja kakek. Tuh dewek bar kue.
1: Iya, kalem. Nyong yang kok bantuku dewek. Nah apotik kok ya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Cilik Putra, alamat Jalan KS Tubun, nomor 135A, Tegal. Agen Apotik Injaya, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, Adiwerna, Tegal. Agen Apotik Sehat Medika, alamat Jalan Bawal, nomor 36C, RT 4, RW 3, Tegal Sari.
4: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Keramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
5: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: wawancara dengan salah satu konsumen Vitama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Pak boleh perkenalan nih Pak?
1: Boleh.
0: Monggo.
1: Saya nama Pak Karso.
0: Alamat?
1: Alamat Karangasem, RT 03 RW 03 Kecamatan Markesari.
0: Ya, sebelumnya bisa cerita pengalamannya nih Pak menggunakan Vitama?
1: Bisa.
0: Ya, monggo.
1: Saya pengalaman menggunakan Vitama, obat herbal Vitama. Alhamdulillah, saya dulu matanya rabuk, nggak bisa lihat. Sekarang menggunakan Vitama, alhamdulillah bisa gelandangan di persil-persil.
0: Udah lebih jelas nih Pak ya?
1: Lebih jelas.
0: Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
1: Bisa. Assalamualaikum para pendengar radio. Ini Pak Karso yang tiap hari dipanggil Pak Kacol tuh menggunakan Vitama. Alhamdulillah bisa gelandangan persil maning, bisa matul, bisa matanya waras maning, bergas. Para pendengar seperti saya keluhan mata, monggo membeli Vitama obat mata, Vitama solusi kesehatan mata.
0: Terima kasih atas penjelasannya nih Pak.
1: Alhamdulillah.
0: Ya.
1: Matur suwun.
0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak.

0: Herba Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Merkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Makna atau Bapak Imam Puji Atmoko, Pude Harapan Jaya atau Agen BRI Link, Pengecer Pupuk dan Sembako. Alamat Jalan Harapan, RT2, RW2, Danawari, Balapulang, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulau Sari Karangsari atau depan Pasar Pulau Sari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT30, RW7, nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
1: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: Iya, atas Paramon setara bolak-balik sih. Iya, atas Paramon taringi Saporete ya. Sekarang sudah jam berapa sih? Udah jam 11.38 menit ya waktu Paramon FM saat ini. Cepet banget. Perasaan masih pagi, tahu-tahu udah siang aja ya. Yuk dibuka kembali 3528-88-614-5477. Halo, Wilujeng siang.
1: Halo.
0: Halo.
1: Cukup siang.
0: Hey, ada Kang Kasnuri.
1: Kang Dute Saporete. Teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih tuan rumah nih bulan depan nih, ya pertemuan rutin ketiga ya, iya selalu hadir alhamdulillah ya.
1: Lagunya nyandak kok orang mbak.
0: Lagunya nyandak insyaallah.
1: Nyandak. Remuk balung mbak.
0: Is remuk balung ya.
1: Iya lawas.
0: Oke.
1: Kalau berkenan gue nyenengan, semoga selalu sehat.
0: Amin.
1: Terus yang udah masuk ya. Orang empat. Perempuan dua, lelaki dua.
0: Pas ya, ada dini ya, sepasang ya.
1: Abesa, Rum, Aapur, On.
0: Oh iya.
1: Umi Habibah. Karo Pate Gondrong.
0: Iya, iya, iya.
1: Umi Lela.
0: Umi Lela.
1: Abi Barmadu. Terus Kang Aryo, Kang Dole.
0: Iya, iya.
1: Makasih nomor kanapi.
0: Oke.
1: Terus Ngo Peter. Terus nggo channel jahit, terus Ahmad Ganteng, Uwer, Ayang Yongki, Tawal Arobi, terus nggo Ah Jojo, Mama Lani, Nyera Tukang PI,
0: Remuk Balung,
1: Jasak Rajum, Ibu Suhada, iya, terus Kang Boim, Mbak Atun, Si Begito, Mama Iman, Awang, Mbak Esa Demane. Terus Kang
0: Mama Nadia, Kang Mama Nadia.
1: Ya, Kang PN. Kang Sayu Bulu-Bulu, Kang Kopitin, Kang Yunya.
0: Oke. Okay.
1: Mama Nadia. Tiga daerah, tiga Rio Pesek. Iya, Mama Nunung, terus Mama Lani, terus Mama Eza ya. Mbak Eva, Mbak Pepi, Mbak Tati, terus Mbak Ima, Trio.
0: Iya, Mama Nesa, Caklalen Mama Nesa, hadir ya bulan depan ya.
1: Terus Mbak Nes Manes, Putri Mama Suripa, Mbak Devita, Mama Uti, terus Mama Junita, Mama Jayang, Bunin Nabil, Omat Jet, Kosak, Debuk, terus Ngo Budemo, terus Ayu Poso, lanjutnya Brownie, Bapak Siki, Manu Satu, karena Mas Loidine, Mbak Aat, Lestina, Riri, Sri Kaya, Kami, Sida Pacul, Jena Pacul, Romi, Konyer Pacul, terus Ida Martaloyon, karo lima si kandine, Mama Sire, Sire, Mama Asna Cengatini, Kang Agung Jengrani, terus Bang Al, Bang Junet, Burini Prabu Diono, Pak Begoni, Buang Garis, Wong Irenge, Siti Idos, Si Gemoy, Mas Amrul Wajidar, Om Omat, terus apa apa HM
0: Kuti,
1: Pak Teddy Walemo, Kang Ibu Jamila, Hendro, Iis Meling, terus Mama Kiwi Kang Sabut, Mama Wajir Kamisah, Mama Ning Mama Uci, Kang Mutaro Dodo, Mama Not Papane Karisma, lanjutnya Maning, Ngo Pawarno, Maju Pingsan, Yulu Isno, terus Male Agus, Joko Poleng, Yuk Ijo Ibad, Basiro, Mbak Kang Kobra, terus Mama Alisa, Karo Mas Aguse, terus Ngo Edi Dados, Prelep Jiger,
0: iya,
1: Yumati, Kang Sarno, Cipto, Dine Erere Trinil, Mbak Iya Molini Ayam, Mama Pita Betu, dan Betu Bapak Untung, Bersi Ayam, Bersi A, lanjut maning wa ato karo ma i
0: mati wa ato ya
1: ya mamanya mama ai mama Yola, mama Rubunya juga Mbak Jaroja, Mama Neng, Mas Bambang, Mas Anto, Kang Raju 5 Bidadari ini. Enak ke. Lanjut ya Mbak.
0: Iya.
1: Titik maning ya. Nggih ya, ini ngebleng ya Mbak. Mbak. Parto Parti Mama Lydia, Mama Mosen, Mbak Ami BMC, Mama Nanda, Mbak Cuglak, Mal Melin Bodas, Bapak Usul
0: Jangan
1: Tepung, Jangan Tingkir, Ya Abdillah, Cisantoso. Mimi, Teh Lulu, Teh Cita tuh, Teh Dewi Jendana, Teh Agustin, Wak Ia, terus Nok Anggun, Nok Amel, terus Ngok, ya Alok Is Jeng Robi, Pengen Pengen Gamping, Madam Rengganis, Mutri Kajen, Mama Ho, Mama Deden, Warkona Mbak Godun, Mama Rela, Lamur nih Mbak Am, Sia Kepel, Anis Kepel, Sayu Kepel, Ila Tower, Ila Kupat, Mandor Leman Mansion, Mandela, terus apa kemari, Kang Sarmudi, Tamu Kekson, Ibu Rohayati, Jrenong, Jel, Tante Mirai, Katekot, Bukor, Umi Hana, Yuwatri, Siti, Aminawan, Duha, Umaryati, Mamaryati, terus maninya Ngo Darmo Papau Watasrim Pakat Jinolan Pakat Jisaribin Nur Buda Eko Santipur Bobo Bunda Sal Mama Silmi terus Mama Ari Sirampok Mbak Atun si Bang Kumis Bapaknya Ayatan Densun Ape Rohim Menopal Bang John Mama Minja Kalilingi Mama Gilang Kang Samsul Kang Doko Wir Urut terus Eka Tonjong Eka Anjas Mama Anjeli Manukang Nyamat Kapi Pembak spesial yang ngonjenengan ini lagi juga Mbak lagunya nyandak syukur orang nyandak ya orang apa-apa
0: oke deh ya, ditunggu ya
1: hubungan ya
0: iya
1: gue ada nih setara paramon gitu loh yang paling mentok ngomong-ngomong ya. Terima kasih Mbak.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dombelak ting-ting.
1: Jos.
0: Di belakangnya Kang Kasnuri bersama Mama Wiwin Lebetang ada siapa? Halo, Wilu jeng siang balane Star Paraman FM Tegal.
2: Halo, Dangdru Desa Purite Nemen. Selamat siang juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gimana kabar, Mbak?
0: Baik, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Garek segal segol, Mbak. Lagunya nyandak enggak ya?
0: Lagunya pengennya apa sih?
2: Under udar. Oh kalau nyadak di gue kalau enggak ikut Om Kasmuri aja
0: Mbak. Oke deh siap.
2: Salamnya juga ikut Om Kasmuri aja. Makasih Mbak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Domblak ting-ting.
2: Jos.
0: Yuhu di belakangnya siapa tadi ya? Kang Ibni Wonosobo ya, terima kasih banyak. Jangan lupa ya, ada Vitama dan Vimata, solusi yang tepat untuk kesehatan mata kita. Harganya hanya Rp150.000 saja, sudah termasuk kapsul yang diminum sama yang diteteskan ke mata. Jadi pengobatannya maksimal karena dari luar dan dari dalam.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Tarjuki.
1: Bapak Tarjuki alamatnya?
2: Dampiak, wilayah Ketiwon.
1: Wilayah Ketiwon, Dampiak ya. Sebelumnya Pak Tarjuki punya keluhan apa?
2: Keluhan sakit mata, apa mata rabun, pandangannya terganggu.
1: Terus Pak Juki punya keluhan sakit mata udah lama, Pak?
2: Udah lama.
1: Umurnya berapa, Pak? Maaf.
2: Umurnya 64.
1: 64 tahun. Sekarang konsumsi Vitama rasanya gimana, Pak Juki?
2: Semenjak minum Vitama sudah berubah, udah makin jelas lah. Udah berapa, 3 botol udah jelas.
1: Oh, udah 3 botol ya. Cara konsumsinya seperti apa, Pak Juki?
2: Satu hari 3 kali, sampai satu minuman 2.
1: Oh,
2: 2 kapsul.
1: Terus untuk Vimatanya gimana yang tadi?
2: Vimatanya tetes 1 hari 3 tetes.
1: Oh, 1 hari 3 tetes. Pagi, siang, malam ya?
2: Iya.
1: Baik, jadi sekarang udah membaik gitu ya, Pak?
2: Sudah membaik, sudah jelas.
1: Oke, terima kasih atas wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk teman-teman yang lain?
2: Ya, teman-teman yang nelayan, sering kena air laut, atau tukang las teman saya, atau supir, itu harus pakai Vitama dan jelas tidak ada gangguan di perjalanan atau di lautan.
1: Terima kasih atas wawancaranya untuk Pak Juki ya, dari kawasan Dampiak.
2: Vitama memelihara kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk wawancaranya, Pak Tarjuki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dalam
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001.

0: PT Denatur Indonesia.
1: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Sawo Barat nomor 42 Kraton Tegal. Nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar RT1 RW1 sebelum Bruk Duwur Debong Kidul.
2: Waalaikumsalam. Jeng Andin, mene-mene jeng, tumben kie, jeng Andin dolan mene.
3: Iya jeng, nyong pantakon, angger panyilih dana sing langsung cair, nengen dia jeng.
2: Oh, ning prim coveri pitulas bumi harja bae jeng, syaratnya ora ribet, bisa langsung cair. Apa maning wulan kie lagi ana promo jeng, pinjam dana tempo 1 bulan, bungane 0%.
3: Iya jeng.
2: Wis, maring prim coveri bahen. Cabangnya juga akeh. Seradadi anak, Waroreja anak, Kemantran anak, Mejasem be anak cabangnya kok. Terus, penake neng Prima Coveri Pitulas, angger sampean ngejak sedulur, tangga, atau kanca simpan nyilih mono, dijak baen, mayan lo jeng, oleh prele.
4: Sampean butuh dana sing dadak, teka bae, ning Prim Koperi Pitulas. Salate gampang, ora gawe ribet. Jaminane bisa BPKB sampean, mumpung anak promo. Pinjaman tempo 1 bulan, bungane 0%. Prim Koperi Pitulas Bumi Harja, Suradadi, Kepunduhan, Mejasem, Kemantran, lan Warureja. Melayani pinjaman tempo nggo petani, pinjaman menurun nggo pedagang, pinjaman angsuran tetap nggo sing duwe gaji bulanan. Informasi lengkape ning Prim Koperi Pitulas Bumi Harja, depan pom bensin Tambak, atau hubungi Bapak Gusmanto di nomor handphone 0882-9006-9265. Prim Koperi Pitulas Suradadi, depan Polsek Suradadi, atau hubungi Bapak Robi di nomor handphone 0825-2528-5001. Prim Koperi Pitulas Kepunduhan, sebelah barat pom bensin Kepunduhan, atau hubungi Bapak Asad di nomor handphone 0857-4265-1142. Prim Koperi Pitulas Mejasem, 500 meter RSIA Balaraja Mejasem, atau hubungi Bapak Japar di nomor handphone 0819-0202-0264. Prim Koperi Pitulas Warureja, sebelah selatan Balai Desa Warureja, atau hubungi Bapak Ridwan di nomor handphone 0852-1067-6369. Prim Koperi Pitulas Kemantran, 50 meter pertigaan Lampu Merah Kemantran ke Barat, atau hubungi Bapak Aan di nomor handphone 0856-4272-1232.
5: Prim Koperi Pitulas, pinjam dana, bunga ringan, proses cepat, langsung.
6: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

Ya, terima kasih banyak yang sudah SMS dan WhatsApp ya di 085293199588. Ada siapa aja? Saya. Oke deh, selamat siang Bunda Eko Santi ya. Oke deh, Bunda Eko Santi. Ini biasa jadi dirijen ya kalau ada pertemuan P3K nih, luas banget tangannya. Terus ada Mama Nadia juga ya, terima kasih. Ada Mudrika Sen di kawasan Sidamulia ya, bersama empat anak tercintanya, Ayu, Singgi, Kiki, dan Reza. Salamnya buat Nyiratu ya, Mama Elsa, Mama Lani, Mama Flida, Mama Hasna, Teta Agustin, ada Jeng Robi, ada Mbak Nia, Mbak A, Mbak Yem, Mbak Kiki MP, ada Mbak Eka Tonjong, Mas Ju, Mas Ibni Abdillah, ada Mas Furkon, Mas Ajito, Afrida, Mauli, ada Abah Sahrul ya, ada Jasa Kerajum, Kang Partep, Kang Kasnuri, Kang Kopidin, ada Kang Parjo, Amin Bakar Madu, dan buat semuanya saja deh. Terus apa ini? Lagunya aduh sayang banget. Besok ya insya Allah ya, waktunya gak nyandak soalnya ya, udah mepet nih. Ada Kang Edi Dados bersama grup Terelep Jeger. Terus ada iya ya Joko Tingkir, ya makasih. Ada Mas Peter di kawasan Villa Pingkal atau Villa Pinggir Kali Benglek Talang Tegal ya, salam juga buat balannya Paramon semuanya. Terus ada siapa lagi nih, Mbak Am Kembang Pang ya, ada Pak Supai, Mama Ais, Menguri Pemalang. Terus ada ya wes, oke deh. Sampai di sini saja ya. Nurul menemani Anda di Patas Paramon Tarlingi Saporete jam 12 siang nanti, ketemu sama Yosan Darista menemani Balanda Paramon beristirahat siang dengan lagu-lagu campur sari keroncong pop nostalgia Indonesia dan juga mancanegara. Nurul permisi. 101.5 Star Paramon FM Tegal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kaya gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegal. Selamat siang dan apa kabar Balane Setara Paramon. Ketemu lagi sama saya Sandarista seperti biasanya ya di Parasari Siang. Untuk kesempatan siang hari ini, harinya hari Rabu di 3 Juni 2026. Seperti biasanya selama 2 jam ke depan, dari mulai sekarang sampai di jam 2 siang saja, kebersamaan kita di Parasari ya. Ada teman-teman campur sari, ada juga teman-teman keroncong yang akan dihadirkan untuk menemani istirahat siang Anda dan untuk lebih menyemangati Anda dalam menjalankan aktivitas hari ini ya. Mungkin ada sebagian dari Anda yang masih sibuk berkutat dengan segala aktivitasnya. Yang mau gabung silakan, nanti ditunggu kebersamaannya. Anda bisa request lagu atau mungkin kirim-kirim salam melalui voice call di 352888 atau di 6145477, dan Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp atau SMS online di 0852 931 99588. Tentunya kebersamaan kita di Parasari seperti biasanya akan ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Salah satunya ada Habutop ya. Habutop ini obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum ya, untuk mengkonsumsinya 3 kali sehari. Dan Anda bisa mendapatkannya di apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Setara Paramon FM Tegal di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal. Bus dulu, bus. Untuk Anda Balane Setara Paramon FM Tegal, pastikan jangan kemana-mana ya. Tetap di 101.5 Setara Paramon FM Tegal bersama dengan saya Sandarista. Ada Parasari Siang dan juga ada produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh.

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Nama saya Bambang, alamat Tanggung Baru.
2: Umurnya berapa, Pak?
1: Berarti 48.
2: 48. Aktivitasnya sehari-hari?
1: Tambal ban.
2: Tambal ban. Baik, sebelumnya jenengan punya keluhan apa sebelum kenal Habutop?
1: Keluhan sebelum saya minum Habutop, keluhannya kaki sakit, memar, diabetes. Memang karena saya punya diabetes, terutama saya lambung.
2: Oh, lambung juga?
1: Iya, lambung sampai tiap nama di rumah sakit. Ah. Sampai satu minggu lah. Setelah saya pulang dari rumah sakit, terus saya coba-coba minum Habutop.
2: Ya.
1: Ternyata badan enak. Akhirnya saya konsumsi berlanjut. Dari mulai 100 kapsul.
2: 100 kapsul, ya.
1: Ya, 2 botol. Terus ini yang 200 kapsul, 2 botol. Jadi 4 botol.
2: 4 botol. Berarti sampai saat ini konsumsi Habutop itu ada perubahan.
1: Alhamdulillah ada.
2: Mudah-mudahan bisa berkelanjutan perubahan baik dan langsung sembuh gitu ya, Pak, ya.
1: Iya. Yeah.
2: Yang penting rutin gitu ya, Pak, ya.
1: Iya.
2: Untuk konsumsinya gimana, Pak?
1: Konsumsinya saya menurut aturan sih dua-dua ya.
2: Oh.
1: Dua-dua.
2: Sehari tiga kali.
1: Iya, tiap hari. Pagi, siang, sama malam.
2: Ya. Oke. Terus ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain, boleh?
1: Untuk pendengar yang lain, cobalah konsumsi Habutop. Jangan coba-coba, minum aja dulu baru komen. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Demikian tadi wawancara.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Apotek Pagedangan Farma, alamat Jalan Raya Pagedangan, RT 12, RW 2, Kecamatan Adiwerna. Apotek Rakyat, alamat Jalan Raya Pagedangan, nomor 30A, Adiwerna. Apotek Tanjung Sari Sehat, alamat Jalan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
0: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
5: Apotek Melati Kertas Kerep, alamat Jalan Projo Sumarto 1, RT 10, RW 2, Getas Kerep, Talang, atau 100 meter selatan Balai Desa Getas Kerep. Apotek Manjur, alamat Jalan Raya Jatinegara, depan Puskesmas Jatinegara, Kabupaten Tegal. Apotek Idola, alamat Jalan Sawo Timur, nomor 33, Tegal Sari, Tegal.
6: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jeng Andin, mene-mene jeng. Tumben kie, jeng Andin dolan mene.
7: Iya jeng, nyong pantakon. Angger panjilih dana sing langsung cair. Nengen dia jeng.
6: Oh, ning Primco Ferry pitulas Bumi Harja bae jeng. Syaratnya ora ribet, bisa langsung cair. Apa maning wulan kie lagi ana promo jeng. Pinjam dana tempo 1 bulan, bungane 0%.
7: Iya jeng.
6: Wis, maring Primco Ferry bahen. Cabangnya juga akeh. Serada di anak, Waroreja anak, Kemantran anak, Mejasem pe anak cabangnya kok. Terus penake neng Primco Ferry pitulas, angger sampean ngejak sedulur, tangga atau kanca simpan nyilih mono, dijak bahen, mayan lo jeng, oleh prele.
0: Sampean butuh dana sing dada, teka bae, ning Primco Ferry pitulas. Salate gampang, ora gawe ribet. Jaminane, bisa BPKB sampean, mumpung ana promo. Pinjaman tempo 1 bulan, bungane 0%. Primco Ferry pitulas Bumi Harja, Suradadi, Kepunduhan, Mejasem, Kemantran, lan Warureja. Melayani pinjaman tempo nggo petani, pinjaman menurun nggo pedagang, pinjaman angsuran tetap nggo sing duwe gaji bulanan. Informasi lengkape ning Primkoperi Pitulas Bumi Harja, depan pom bensin Tambak, atau hubungi Bapak Gusmanto di nomor handphone 0882-9006-9265. Primkoperi Pitulas Suradadi, depan Polsek Suradadi, atau hubungi Bapak Robi di nomor handphone 0825-2528-5001. Primkoperi Pitulas Kepunduhan, sebelah barat pom bensin Kepunduhan, atau hubungi Bapak Asad di nomor handphone 0857-4265-1142. Primkoperi Pitulas Mejasem, 500 meter RSIA Balaraja Mejasem, atau hubungi Bapak Japar di nomor handphone 0819-0202-0264. Primkoperi Pitulas Warureja, sebelah selatan Balai Desa Warureja, atau hubungi Bapak Ridwan di nomor handphone 0852-1067-6369. Primkoperi Pitulas Kemantran, 50 meter pertigaan Lampu Merah Kemantran ke Barat, atau hubungi Bapak Aan di nomor handphone 0856-4272-1232.
8: Primkoperi Pitulas, pinjam dana, bunga ringan, proses cepat, langsung.
9: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Assalamualaikum, permisi Ibu, kalau boleh tahu ini dengan Ibu siapa dan alamatnya di mana?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nama Ibu Nadia dari Ambal RT3 RW1.
1: Kalau boleh tahu sebelumnya Ibu memiliki keluhan apa ya?
2: Saya memiliki keluhan pegal-pegal dan kesemutan. Setelah konsumsi Habutop, alhamdulillah keluhan pegal-pegal dan kesemutan saya membaik, dan saya akan mengkonsumsi Habutop sampai keluhan saya sembuh.
1: Alhamdulillah kalau begitu ya Bu. Nah Ibu tahu Habutop ini dari mana ya?
2: Dari radio.
1: Oh begitu. Nah apakah ada pesan-pesan dari Ibu buat para pendengar?
2: Buat pendengar radio yang mempunyai keluhan seperti saya, silahkan mencoba mengkonsumsi Habutop. Saya sudah membuktikannya sendiri. Habutop, ramuan herbal yang paling top.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi,

0: hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
1: Anda

0: berikut ini.
1: Di Apotek BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

di Apotik Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar. Di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jagapura nomor 9 RT 01 RW 05 Desa Jagapura Kecamatan Kersanah Kabupaten Brebes. Di Apotik Bungsu Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya

0: Baik, kembali lagi masih di 101.5 Suara Paraman FM Tegal. Masih ada Yus Andiarista, masih ada Demang-Demang Campur Sari dan juga Demang-Demang Keroncong sampai di jam 2 siang saja. Dan kebersamaan kita juga masih akan terus ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. Yang mau gabung disapa aja dulu yuk di 5888. Halo, selamat siang Mbak Lani Setara Paramon.
1: Halo Sugeng
0: Siang. Sugeng
1: Siang,
0: oke okay.
1: Campur Sari Nesha Borete.
0: Nemen.
1: Assalamualaikum Mbak Ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyi Ratu, Nyi Blorong, Bude Rina. Nah iya, dari tadi kerang-kering semam saya tanggung, ini lagi bikin pamflet bukuat.
1: Kadang buatan ngakali.
0: Dari iklan kerang-kering. Usaha banget ya Nyi ya. Iya.
1: Sengaja ngakali buatan.
0: Oh iya, gak sengaja malah dapat protolanes.
1: Iya,
0: gitu ini buatan sakit. Oh iya. Oke, alhamdulillah hari ini bisa masuk. Oke. Ini mau request lagu apa nih, Nyi?
1: Bilang.
0: Request lagu apa?
1: Request lagu
0: ini. Napa, Nyi?
1: Lagu ini apa, Nyi?
0: Tembang Tresno. Wong ireng, sugeng siang, wong ireng.
1: Sugeng siang.
0: Iya.
1: Kali Mama Nikmi.
0: Mbak Nia.
2: Sugeng siang Mbak Maimunah.
0: Mbak Maimunah. Waduh, namanya banyak sekali. Ada Mbak Maimunah, ada Bude Rina, ada panggilan sayangnya masing-masing ya. Iya, panggilan sayangnya buat Awon itu Bude Rina. Bunda ya. Kok Bude? Bunda. Bunda Rina, Bun. Oke, okay, kembang tembang Tresno.
1: Kang Parjo. Kakak Mama Lani.
0: Anji.
1: Terus.
0: Burini Pak Pramudiono.
1: Geng Midang ngetakan acara itu campur sari.
0: Anji. Amat ganteng. Anji. Mbak Mudrika Zen.
1: Mbak Hilda.
0: Oke. Mas Peter. Mas Albar, ya.
1: Albar.
0: Channel Jahit juga.
1: Kang Raju.
0: Raja Udara.
1: Kali Mama Silisbon.
0: Kelima bidadarinya juga.
1: Papa HM.
0: Papa HM.
1: Om Kasnuri.
0: Ji.
1: Mama Hikmah. Mama Hikmah wonten Teteh Jalet.
0: Oke.
1: Mbak Hikmah wonten teng Pedes Lohor.
0: Oh, ada dua ya, Mama Hikmah sama Mama Mbak Hikmah ya?
1: Tunggalnya teng Adi Werna, tunggalnya teng Selaut.
0: Oh iya, berarti tetanggaan.
1: Lajeng Mak Uti. Ibu Iti.
0: Iya.
1: Goreng Mirong.
0: Umi Habibah Pade Gondrong.
1: Umi Habibah sarang Pade Gondrong.
0: Anjing.
1: Mama tak ada Om Awang.
0: Oke.
1: Kang Jasak Racu. Ibu Suhada.
0: Iya. Kang Wir.
1: Kang Wir urut.
0: Betul.
1: Siang Kang Wir.
0: Kang Handoko di Brebes ya.
1: Kang Handoko.
0: Iya,
1: Kang Handoko
0: wonten
1: nang Brebes.
0: Iya. Om Kasnuri.
2: Terima kasih salame.
0: Om Kasnuri katanya mau manggilnya Nyi Blorong. Aduh.
1: Mboten napa-napa.
0: Ada yang Nyi Blorong, ada yang Nyi Maimunah. Bagus. Maimunah tapi bagus. Iya, Kang Darmo Pak Pao, selamat siang Nyi Ratu.
1: Kang Darmo Pak Pao, siang.
0: Ji, oke.
1: Raja. Sinten
0: lagi?
1: Ida Martoloyo.
0: Oke.
1: Mama Dea Agus Toiler.
0: Ami Bakar, Umi Lela. Mama Ari di Wangan, di mana ini? Wangan Dawa, iya leres.
1: Wangannya Dawa nggih.
0: Wangannya Dawa. Tunggu nemen.
1: Madam.
0: Oke. Ji.
1: Wardia,
0: Bang Alpin.
1: Lajeng
0: sinten mawi? Wa Ato sama Mai.
1: Wa Ato, Mai.
2: Sugeng siang Nyai Ratu, sugeng kerobokan, sugeng siang ugi Nokyo, sugeng kerobokan enak.
0: Assalamualaikum. Semangat ya teman Kang Raju ya. Kerobokan artinya apa Nyi? Sugeng kerobokan. Tahu enggak sini?
1: Kerobokan.
0: Iya, enggak tahu ya.
1: Ngobrol
0: ya. Selamat apa berarti selamat Kepo ngobrol cekat. Gitu. Iya. Kang Raju sukanya kayak gitu bilangnya sugeng kerobokan gitu. Kang Edi Dados. Aku pan ngundangnya mboke ratu bae lah. ini gara-gara macem-macem ya. Gara-gara tadi Kang Parjo yang gila Nyai Munah, Mai Munah. Iya.
1: Mai Munah nih kan
0: ini blorong. Iya, anggun dan berwibawa. Akhirnya melu-melu pada ya lo kak panggilannya masing-masing.
1: Kacang centang maling, Mama Kiwi, Mawadra, anak Marcel, Mama Kamis, Mbak Aning Jindren, Mbak Ambang Pan, Bunda Santi Purbowo, Abah HE,
0: Maling,
1: dan Maling
0: lagi. Ya, semuanya saja. Ya.
1: Kak kebesar ya ke mama.
0: Jinji.
1: Cintang wingking sambun butembut.
0: Aduh, kita bahasane uon nular maringi ratu kiye. Potongannya biasa telepon-teleponan ke mojok ke jangan-jangan. Bahasane uon ke bawah akhirnya. Ya sudah. Ya,
1: matur nuwun Mbak.
0: Ji sama-sama Nyi. Amin. Iya, doa sebaliknya. Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumblak ting-ting. Jos. Nyi Ratu ya tumben ya akhir-akhir ini ya. Kalau online kadang tiba-tiba ya itu bahasanya. Uon itu ke bawa-bawa. Aduh, on kia ya, on jangan menjerumuskan begitu dong on. Iya di belakangnya Nyi Ratu. Kembali kita sapa di 477 nya. Halo, selamat siang Balane Suara Paramon.
3: Halo
0: juga om.
3: Ji,
0: Om Kasnuri.
3: Campur sarine sap.
0: Teman-teman.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Gimana kabar Mbak Yos?
0: Kabarnya baik-baik saja, Yos. Alhamdulillah.
3: Baik-baik aja ya.
0: Enci Om Kas.
3: Iya. Lagunya Mbak Yos.
0: Lagunya apa?
3: Caping gunung,
0: boleh. Lah
3: perdana nggak nyenengan ya Mbak.
0: Ji.
3: Terus Miki yang baru turun ya Mbak. Nyai Ratu alis Nyai Blorong.
0: Nyai Blorong.
3: Marina alis ya. Maimuna.
0: Apa nemen ya omarane om ya.
3: Oke.
0: Terus.
3: Komplit ya berarti.
0: Iya, bukan pan ngarang aran maning om. Tapi
3: aku
0: rata, iya.
3: Ajik.
0: Bukan pan ngarang aran maning gue nggo Maimuna. Liane aran gue. Iya, tapi ya resiko, orang tapi usah. Resiko kok gawe bubur abang ijo napa?
3: Lah kowe. Salamnya ya, Mbak.
0: Ji, monggo.
3: Mama Neng.
0: Monggo.
3: Mas Bambang, Mas Yanto.
0: Iya.
3: Kang
0: Raju. Iya. Amat ganteng. Wah, noke. Lanjut.
3: Bakso, Mbak. Enak, Mbak.
0: Iya, senengnya dapat bakso.
3: Iya.
0: Aduh, rung.
3: Kau mama lani ya.
0: Kalau
3: detik ini ya. Ji. Ajojo. Sampai. Terus ini ya.
0: Teteh Agustin.
3: Gimana Teteh Agustin?
0: Oh iya, kemarin yang tanya gerobokan Teteh ya.
3: Iya. Nok aku dah.
0: Iya.
3: Nok Amel.
0: Iya.
3: Nok Dinda.
0: Ribun Kang Raju.
2: Salah nggih, Nyai Ratu. Panjenengan salah nebake.
0: Siapa?
2: Assalamualaikum.
0: Lah kepriben sih? Katanya itu gerobokan bukan artinya itu.
3: Kopitin.
0: Teteh Agustin seneng teman-teman ya.
3: Kang saya belum.
0: Mamah Ari. Iya, Wangan Dawa. Ini Mamah Ari di Wangan Dawa, Om.
3: Wangan Dawa.
0: Yang nyendul ya, yang
3: ya, Mama Ari,
0: yang komen. Oke, okay. Kang Darmo Bakpao.
3: Ari Depi. Iya.
0: Jarne Kang Darmo, Om Kasnuri sih arane mung siji tok. Iya, benar keter ya, Om ya. Benar keter nan.
3: Iya, terus kono miki anak
2: udah siang, Om Kasnuri.
0: Kang Parjo.
3: Iya, Kak Jojo mat siang Ubi.
0: Ji, Mas Albar, Mas Albar.
3: Mas Akbar.
0: I Albar.
3: Akbar.
0: Al Albar.
3: Terus go Peter ya.
0: Iya, Mas Peter.
3: Iya, Kang.
0: Kang Edi Dados.
3: Kang Edi Dados terlelep.
0: Oke, okay. Wong ireng Mbak Nia.
3: Wong ireng Mbak Nia. Ini Prabu Diono.
0: Iya, Mbak Mudrika. Ji.
3: Siapa?
0: Mbak Mudrika Zen.
3: Mudrika Zen.
0: Oke. Okay.
3: Dar Ami Barmadu Umlela.
0: Furkon.
3: Kang Aryo.
0: Ji.
3: Kang Doli. Mbak Adit Ahmad Kanapi.
0: Iya.
3: Si Saputra.
0: Aji Santoso, ya. Mas Aji Santoso.
3: Aji Santoso, Ibni Abdina.
0: Kang Ibni.
3: Terus Mama Alisa karo Mas Agusen.
0: Ji.
3: Terus Trio Pesek.
0: Mama Ari takon ge, Kang Darmo wong endi sih, Om? Takon
3: Darmo.
0: Om. Kang Darmo wong endi?
3: Wong kabukan.
0: Wong kabukan Mama Ari. Mama Ari Wangan Dawa yang tanya.
3: Wangan Dawa.
0: Iya.
3: Kabukan. Perek kok, Mbak.
0: Perek, berarti perek sing Wangan Dawa Mama Ari.
3: Iya.
0: Bukan Panduru Wedang.
3: Halo rumahnya
2: Sugeng siang Kang Kasnuri. Sugeng kerobokan.
0: Kerobokan buah orang ngerti-arti napa. Kang Raju. Iya, tapi masih tebak-tebakan. Katanya tadi bukan itu artinya Nyi Ratu. Siapa lagi? Ya, monggo.
3: Yo, Mama I kenal.
0: Bunda.
3: Ya.
0: Bunda apa? Santi Purbowo.
3: Bunda Santi Purbowo. Bunda
0: sama
3: Mama Silmi.
0: Oke.
3: Okay. Terus juga ngo Yumarti yo. Karno, Ijito, Dinerere, Rinin, Mbak Iyem, Waato, Mak I.
0: Waato Mak I.
3: Iya, terus. Oh, ini ayam ya.
0: Oke.
3: Terus lagi Umi Habibah, Pati Gondrong, Cacat Racun, Ibu Suh.
0: Oke.
3: Sampo Imbatun, Sipir Kita, Mama Hilman, Om Awang.
0: Oh, iya.
3: Terus? Om Omar, Om Lim, Abis Narun.
0: Iya, Ji.
3: Mbak Feby ya.
0: Mbak Feby.
3: Mbak Eva.
0: Oke.
3: Mbak Tanti. Mbak Ima.
0: Ji.
3: Upu.
0: Kang Parto.
3: Parto Parti. Mama Lidia.
0: Umi Habibah. Bupa Degondrong. Mbak Saadah.
3: Siang-siang. Terus maninya ngok. Bunda Siti Tunggal.
0: Bunda Siti.
3: Mama Ai. Mama Yola.
0: Ripun Kang Edi.
3: Ngedekripon
0: pan melu neng Ciledug Om Kaske nyonge pan OTW cari Kang ID.
3: Aku pan periksa mas.
0: Oh berarti orang melu.
3: Orang melu pan periksa kie.
0: Kerobokan ya keroyokan korobobo. Anaklah bunda pemalane. Aku sudah tahu dikasih tahu sama Mbak Mudrika nama artinya kerobokan itu leyah-leye Teteh Agustin. Iya bener loh ya. Aduh, Mbak Mudrika ini kan
3: ya.
0: Ahlinya.
3: Iya Mama Madam Renggani. Mama Ho.
0: Oke.
3: Terus maninya kok Mama Kiwio.
0: Iya.
3: Yeah. Kamu wajra kami sya mama neng mama yum kamu taruh tunggu tunggu mama papa pada karisma. Nyak nyak Nur Kanti tidak habis baca power kona bagus mama peram Mbak Murni ya. Iya terus mama Hasna singati ini yo.
0: Yeah.
3: Iya. Iya. Bang Alwis ya.
0: Bang Alwis.
3: Yumintel sangat kecurani. Iya. Yeah, apa kemari? Yes. Semuanya
0: saja om, nggak kok separone neng lanos tak ya gitu.
3: Itulah.
0: Oke.
3: Oke lah.
0: Oke lah kalau begitu. Jangan lupa nanti ya tanggal 14 acara Pak Yuban di tempatnya Om Kas Nuri.
3: Minggu tanggal itu ya.
0: Banyak acara. Aku juga paginya ke Slawi, nanti siangnya disempetin ke Basiro ya. Temu kangen, temu kangen radio dulu.
3: Jam 10.
0: Katanya jam 8 sampai siang.
3: Siang ya. Pak HM mau napa?
0: Iya, Papa HM ya pas ketiban mangkane ya?
3: Iya, ketiban arisan sembuk. Ngombak siro.
0: Iya.
3: Nomor
0: bareng RKB.
3: Terus nggak bari apurin no, om Mas Yurti.
0: Iya.
3: Ya wis mbak.
0: Sampun gi.
3: Iya.
0: Ji.
3: Atas kemauan gi.
0: Matur nuwun.
3: Ya bisa dengan super paling menter Mama Wiwin ya mbak.
0: Oke. Okay.
3: Terima kasih mbak.
0: Iya, sama-sama. Sami-sami, sawang selikun.
3: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Udah blak dingting.
3: Jos,
0: kejos. Terima kasih ada Om Kas Nuri yang ada di kosan Lebeteng ya. Pripun Mama Lani, pripun. Eh, lo kesuarane. Orang badannya VN, suarane menengtok. Ini teteh, tadi kan tanya kerobokan itu artinya apa ya? Udah lama tanyanya ya. Kemudian tadi dijawab sama Nyiratu katanya artinya ngobrol gitu ya. Terus katanya Kang Raju, bukan Nyiratu, salah artinya bukan itu. Kemudian direvisi lagi sama Mbak Murdika Zen ya, diklarifikasi lagi. Kerobokan itu artinya leyah-leyeh, berarti artinya santai begitu ya. Leye-leye, santai-santai. Ya, teteh. Tapi ada lagi nih, versinya Mama Lani. Kerobokan itu artinya, Mbak Yos, ya kroyokan korobobokan. Rime, kroyokan. Bobo ini bareng-bareng ngomong Mama Lani. Anak-anak baik.
1: Mbak Yos,
0: jangan
1: bir-bir, ngemeneknya.
0: Meneknya. Nang ala lumai pas Pak Duku di dolani malah lagi cibuk tewek. Salah juga. Lah keprimen sih? Jarane salah Mama Udrika. Ya wis lah karepen lah Kang Raju tok sing ngerti-artine. Bukan leye-leye ya, santai begitu. Leye-leye kata Mama Udrika kalau versinya Nyi Ratu kerobokan itu artinya ngobrol. Ya akhirnya Tete Agustin bingung. Oh. Pan percayane karo sapa? Wis percaya bae madep-madep karo Gusti Allah bae wis. Ya sudah negara balane suara para mon, yuk semangat sehat dengan mengkonsumsi habudop setiap hari ya. Habudop ini obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari. Monggo dikonsumsi setiap hari supaya stamina kita tetap terjaga agar kita tidak gampang sakit dan daya tahan tubuh kita juga tetap terpelihara. Dan untuk mendapatkannya silakan Anda bisa datang ke apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Suara Paramon FM Tegal di Jalan Raya Damjak 132 Tegal. Ada Caping Gunung dulu ya. Tadi pertama Nyi Ratu dulu ya, kemudian Om Kas Nuri. Berarti ini dulu dong. Tembang Tersenung. Tembang Tersenung ya, saya hadirkan untuk memenuhi permintaan dari Nyi Ratu, Nyi Borong, Nyi Maimun, Bunda Rinane A.A. Furkon. Bunda Rinane A.A. Furkon. Apalagi Nyi, ada nama lain Nyi, yang dari yang keempat itu Nyi. Nyi Ayu. Ayu nemen. Oke, dalam di 101 film suara para menefem negal bersama dengan saya Sandra Rista di para sari siang ya. Masih ada teman-teman campur sari dan juga teman-teman keroncong sampai di jam 2 siang saja.

nyirin-rin cara kayak tambahan seka nyilani. Berarti nyumbang nama selain dari keempat nama tersebut. Siap nak bubur abang ijo kuninge sama nasi kuninge ya. Ayo kudu kebagian ya.

0: Pasar Minggu, ayo Bu Pak, Bu, yo, satu lagi langsung berangkat.
1: Aduh Asep, kalau kayak begitu mana ada yang dengar, yang lantang.
0: Oh, iya bos. Yo, ayo berangkat satu, yo, satu lagi penumpang berangkat.
1: Ini tak beres nih, bro. Kenapa dari tadi kok lemes, letoy melehoy kayak begitu? Udah sarapan apa belum kau? Apa kepanasan?
0: Adeh, gak tahu nih bos.
1: Duh,
0: badan kok berasa lemes, gak seger kayak biasanya.
1: Kenapa tak enak badan?
0: Iya nih bos, kayaknya kurang bertenaga aja. Mungkin karena kemarin-kemarin sering begadang karena jatah ronda berturut-turut. Biasa gantiin yang gak ronda.
1: Oh, nih aku kasih solusi ya. Mulai hari ini kamu rutin konsumsi Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Habutop? Oh, yang herbal di radio itu ya bos?
1: Betul itu.
0: Tapi kan saya lagi gak sakit bos, cuma lemes aja.
1: Nah, ini nih hebatnya Habutop. Habutop itu bisa dikonsumsi walaupun lagi gak sakit. Buat multivitamin atau suplemen tambahan untuk menjaga daya tahan tubuh kau. Jadi gak gampang letoy melehoy kayak gitu. Bah, macam mana pula kau nih?
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Karangreja, alamat Jalan Raya Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Karangreja. Apotik Kutabawa, alamat Jalan Raya Desa Kutabawa, RT 04 RW 01, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Pratin. Apotik Pulau Sari, alamat Jalan Raya Pulau Sari Moga, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, tepatnya di pertigaan Pasar Pulau Sari. Apotik Bagong Sai, alamat Jalan Raya Bantar Bolang, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang, tepatnya 30 meter selatan Masjid Raudatul Muslimin.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Nurani, alamat Jalan Maijen Sutoyo nomor 5, Kagok, Selawi, atau depan SPBU Kagok. Agen Apotek Jenggul, alamat Jalan Raya Jenggul Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, patokan pertigaan Jenggul. Agen Bapak Rinto Ibu Puji Rahayu, alamat Jalan Cendana RT 01 RW 02 Desa Demasuci, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Nara Farma, alamat Jalan Raya Mindaka, Kecamatan Taru, atau depan SPPU Mindaka.
5: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: kembali lagi masih bersama dengan Yos Andiarista di Parasari Siang ya. Masih terus ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Habutop Obat Herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. Disapa kembali di 352888. Halo, selamat siang Mbak Lanesta Paramon.
1: Halo.
0: Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ya, sepanjang dina.
0: Iya, biasa. Dengaran sih kelamprak-lampro kayak kumbel teles.
1: Dima.
0: Ya, kayak kue.
1: Apa?
0: Kayak kue ya. Jadi deh, orang kita orang kondangan semangat teh. Halo, yang.
1: Halo, sampan ngocet boy. Tinggal makan kok.
0: Iya, membeli temen. Arane ya. Arane ben butuh perjuangan kamu ya.
1: Aja nyaluk pekat. Iya.
0: Apa kau lagu Tarling?
1: Ya belilah, kamu sali.
0: Aduh, bang Ana, bang.
1: Ana lah.
0: Oleh nemu judul lagu neng di kue.
1: Aja nyaluk pekat, tuh aku seneng nyetel kok.
0: Aduh, oleh Nana Pola.
1: Nyaluk pekat. Sakit napa, motan?
0: Ya, kula motan ngertos. Niki sawek dicari dulu. Salam, bang. Salam, sing biasa nyalami disalami. Semending aja kaken. Jaluk apa? Jaluk pegat aja jaluk pegat apa? Jaluk pegat iya. Anak.
1: Tulisane aja jaluk pegat.
0: Anane jaluk pegat.
1: Ya sudah bapak salah persampean.
0: Aja.
1: Makan angel ya dua lalaki bewis.
0: Iya. Kudune iki dicek. Lagune bener apa ora? Nyong watere bukan Tarling. Ah, duduk ah, Bang. Musiknya be udung rang rung dunung aja-aja, Bang.
1: Yo. Sih, kan pelsine ake.
0: Iya, tapi kan cuma itu sih yang tertera cuma jaluk pegat. Apa itu ya, aja.
1: Apa?
0: Nanti tak dengar dulu lagunya seperti apa. Itu mak ikunya Tarling, bang. Tapi judulnya lo pegat, bukan ojo nyaluk pegat. Ya wes.
1: Anak ojo nih.
0: Ojo iya, tapi laka bang.
1: Bebek dua lalaki.
0: Ya wes, oke bang.
1: Anjenuda dilbuda ada dua lalaki.
0: Nana ong bo cepet turun kan nyolok pegat ya burine. Burine ora terima. Ya burine ya, bo cepet turun kan nyolok pegat. Bojo dulu dong. Kang Fiter. Om Kasnuri Bang Al.
1: Iya, Kang Parjo ya.
0: Kang Parjo.
1: Iya. Atane Bu Santi Pulpowo napa.
0: Enji. Iya. Ke siapa ke? Mama siapa sih ya? Anak buah Sugeng Krobokan.
1: Apa-apa ya. Mama Hilman.
0: Kang Raju. Ji.
1: Kang Awang bahasa aja.
0: Oke.
1: Napa ya? Maju lalu pingsan yang genuk ya.
0: Enji.
1: Dan Mitun Pemalang ya. Mama Cincinan apa ya?
0: Ya.
1: Katanya kue sayur lobo.
0: Oke.
1: Napa Mandel Nelson Mandela ya. Mata Sobalungan dan apa ya. Ibu Yadi Laji Santoso. Mama Ai, Bapaknya Ai. Bagdul Pak Atung di Lampok ya. Mahalisa Kang Agus. Mahalisa
0: Oke.
1: Marayo yo.
0: Marayo bang. Bang.
1: Kita bayar to Mama Anis napa ya
0: El. Bang. Marayo bang.
1: Ya. Iya dasar lupa kenapa ya. Udin beduk untung beduk.
0: Mama Rengganis. Pripun.
2: Bang ala guni gelandangan tapi keroncong.
1: Keroncongan apa nih bos? Keroncongan.
0: Pinter si bang, jawabnya si bang. Warga kenaman ke keroncongan. Ya wis bang.
1: Ayo mlebu ngecep ke melasing kuwi.
0: Iya ya. Iya ganyami bang, ganyami bang, ganyami bang.
1: Sapane yo sek.
0: Ya aja nyu. Eh, sing ngene suwi-suwi. Awas ya mong. Culak ning ping. Jos. Aduh duh, ya kan bang kan kayak kodang kayak maido. Sing ngene suwi-suwi nyumpan bebuyur bisa-bisa. Iya sih bener. Tapi dong lagi asik ya apa-apa bang. Aduh, iya ya. Channel Cai juga selamat siang ya. Oh nyalung lah keroncongan gelendangan jawabnya keroncongan apaan nenyong suar kenemka. Tadi berapa ya? Baru satu penelpon kan ya? Yo halo selamat siang Balanesa Arab Aramon.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.
3: Sehat
0: alhamdulillah. Iya.
3: Kuliah.
0: Kang Andi ya?
3: Betul loh.
0: Oh, betul Kang Andi yang timbul kadang tenggelam. Kadang timbul, kadang tenggelam ya.
3: Aduh.
0: Kayak iwa kembang.

0: tempatnya nang Slawi. Pak Wi.
1: Oh iya.
0: Iya. Oke. Bukan karo lewat ya.
1: Iya, bukan.
0: Oke.
1: Sehat, Mbak Yos.
0: Sehat, alhamdulillah Kang Andi.
1: Syukur ya. Lagune.
0: Monggo.
1: Lagune. Minggat ya.
0: Minggat, boleh.
1: Iya.
0: Pripun? Monggo.
2: Mas Andi sing dibae mengke muncul.
0: Eh, kangeni Om Kasnuri, dikangeni Om Kasnuri.
1: Selamat sore.
0: Selamat siang. Minggat.
1: Lebat. Gua ya. Oh.
0: Ya. Sinten
1: Kang Daim ya.
0: Kang Daim.
1: Ya terus Pak.
0: Channel Jahit.
1: Channel Jahit. PM.
0: Jasak Rajum Protol jasak. Terus.
1: Jasak
0: sehat jasaknya.
1: Iya, peketu. Iya. Peketu nih.
0: Burini Pak Pramudiono.
1: Burini.
0: Ji.
1: Iya, iba pikakane.
0: Iya, iya.
1: Bapak Melayang. Bapak Bu Ida.
0: Ibu Ida Marto. Kolor.
1: Iya, selalu Bu Ida.
0: Amin.
1: Bapak
0: Kang Albar.
1: Bapak
0: Mama Nadia.
1: Iya.
0: Ya.
1: Ayo poso.
0: Oke.
1: Bapak Ayongki.
0: Ayongki.
1: Iya. Cakwir lawas ya.
0: Cakwir lawas juga kan.
1: Bagaimana ya?
0: Lah kuwe. Mbok padha teka ki ngono tanggal 7 oh, mana?
1: Iya. Bapak semua ya.
0: Semuanya saja ya Kang iya. Andi. Oke.
1: Makasih.
0: Ji, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ping ding. Josh. Terima kasih ada Kang Andi pagi yang ten ya di mana? Di pagi anten dong. Aku ingin ngucap salam di pagi anten di mana? Ada Kang Andi di kawasan Pagianten maksudnya ya. Satu penelpon kembali kita sapa di 352888 nya. Halo, selamat siang Mbak Lenesta Paramon.
3: Halo.
0: Kok
3: nang umpan ditinggal.
0: Oh iya, niatnya mikir pendek tinggal tapi kayak ngorot tege.
3: Lah.
0: Lah. Panampan konser.
3: Orang.
0: Sipan mari ngendi?
3: Mobilnya
0: kan pangkat,
3: pan jalan kan.
0: Pan
3: mani niki, mau kan orang
0: angkat,
3: kan arane ditinggal.
0: Oh, mbokane sih memang pan ada acara mau kemana orang. Ternyata ke bahasa kiasan orang. Ya
3: angkatnya
0: lorokan,
3: lorok kan aku
0: iya, tadi ini, oh iya tapi kayaknya orang pati ya, dewa-dewa-dewa akhirnya aku ngangkat si Cimaning
3: iya,
0: ya gue ya wis aduh sis telak-telok ya. Ya, wis cemol-cemolan kayak otak kowok ya. Itu bae wis dipasang ya. Pada bae mah. Aku enggak tahu nama-nama alat kosmetik juga tidak semua tahu.
3: Apal
0: seperti an. Yes.
3: Ari paesan aku malah delengna. Apa sih malah delengna?
0: Iya. Aku nama eyeliner, blush on, terus apalagi itu pokoknya nama-nama alat kosmetik itu aku nggak tahu.
3: Pirang-pirang.
0: Iya. Bener.
3: Alah, mama papa ya.
0: Ya udah papa, jadi ini kayak katon yang bisa bang kayaknya si ABG baik.
3: Nanggo alis diorap.
0: Orang etor. Alis lah mending ya, mending.
3: Ora.
0: Bentuknya angan bentuknya ya mah ya.
3: Oh, kok lagi
0: layani nang layani ana apa? Isa apa? Ora apa-apa lah, rezekine tekane memang pas waya lagi online. Mak. Mak lagunya dulu deh, Mak. Apa salam-salam, Mak?
3: Aku orang nyeluk lagu.
0: Orang nyeluk lagu. Oke, waktunya juga ngeri ya. Mak.
4: Sugeng siang no.
0: Noklan lagi repot. Iya. Mas, Kang Mas Parjo, si Nok lagi repot.

0: Mbok ya diparani mono juculi.
1: Ya.
0: Yo salam ireng kabeh wis rande, randene randeli. Pake limang rande ireng kabeh. Milih ya kena.
1: Sang ini men lah kasih dipilih.
0: Oh, sing nyeleksi Mama Kelani. Pantesan ireng kabeh. Sengaja. Ora dimin kesempatan gue milih dewek randene ya.
1: Aku nongangane kayak aku sih.
0: Kalaupun ana sing gel ana sing pan ana kalaupun ana sing pan tangku randa lima tapi ireng kabeh ya kowe.
1: Iya.
0: Dongane. Siang Besti Mama Nadia.
1: Iya Mama Nadia.
0: Iya.
2: Salam minggu wongkai.
0: Jasak rajum.
2: Iya, salam minggu.
0: Jasak rajum.
1: Jasak.
0: Jasa protol jane. Lah, Mbak Yos yang akhirnya protol ya.
1: Ya, Om Kak.
0: Biasane sing rusul abang. Ah, ke jasa kacum.
1: Apa ya?
0: Tanggal 14. Tanggal 14 ya, Sak.
1: Jasa kan tidak mocok ngisor terus.
0: Iya, iya. Lah, pokoknya rusuh wis rusuh Mama Lani yang
1: ajaran ini.
0: Protol jasa sih.
1: Memprotolkan diriku 3 kali.
0: Ge, apa? Bisa sampai memprotolkan diriku 3 kali.
1: Tak, mudun. Boleh ngono
0: ah. Aduh, itu masalahmu bukan urusanku. Channel jahit Kang Fiter.
1: Oh iya, Kang Fiter sing ngalami Mama Lani terus.
0: Iya,
1: Channel jahit ya.
0: Iya. Oke. Piol piol lo pengagume si Geni.
1: Oh, piol.
0: Heeh. Iya.
1: Tentuku pada belanja pada ngomong.
0: Iya. Iya.
1: Mama Mita, Mama Bayu, Mama Dinda, Mama Apin.
0: Mama Rengganis, kayak Mama Rengganis udah ngurung disebut ya. Ang ngomong baik, sebut. Nah, ini ngomong disalami yang ngomong dewek.
1: Ya
0: Mama Renginang. Nah, ya Mama Renginang disebut ya Mama Renginang.
1: Iya, aku
0: ngendol terus
1: Mama.
0: Iya, labune banyu. Labune banyu milih pripin? Oh, lagune.
1: Ya.
0: Oh.
1: Karani pamandur tumandur Kang Dol.
0: Iya, Bu Rini Pak Pramudiono, Kang Raju.
1: Ini Pak Pramudiono.
0: Mbak Mudrika Zen. Mama Ari Wangendawa. Kie apa kie wis lanyong pan kukut. Albar Mas Albar. Yakin rezeki nama Melani tak online yakin. Aduh luar biasa. Oke deh. Waalaikumsalam Black Ting Ting. Jimate kudune online nang setara Paramon kayak Mama Melani ya. Jimate dang pengin pelanggane pada teka gembruduk online disit. Ya, kondisi online ya tiba-tiba nyemrundul kabeh marane maring toko sembakone Mama Kelani. Baro kala wis mah. Aduh udah sore ki. Wis sak ojo ngarepan ngangkat telepon maning wis telu ya laka-laka biasa aja dua ya. Oke deh. Dan jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan dengan mengkonsumsi Habutop setiap hari ya. Habutop ini obat herbal ramuan Arab Ilang Kingdom yang berhasil untuk memelihara cairan tubuh. 2 kapsul sekali minum untuk cara mengkonsumsinya ya, 3 kali sehari. Jangan lupa setiap hari dikonsumsi supaya stamina kita tetap terjaga agar tidak gampang sakit dan daya tahan tubuh kita juga tetap terpelihara. Harganya berapa Mbak Yos Habutok masing-masing ya? Untuk yang isi 200 kapsul itu harganya Rp230.000, kemudian yang isi 100 kapsul harganya Rp150.000 dan yang isi 50 kapsul harganya Rp100.000 saja. Silakan Anda bisa datang untuk membelinya di apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Star Paramon FM Tegal di Jalan Raya Dampiak 132. Anjen dua lalaki. Hu ahe, hu ahe, hu ahe.

apa keroncong ya. Ada Rangkaian Melati ya. Ini lagu disuka banget sama ini. Nama udaranya enggak jelas ya. Kalau bisa dikasih nama udara jadi penyebutannya enak ya. Katanya sih dari anak buahnya Sugeng Krobokan, anggota orkes keroncong Serinade Krobokan. Oh, Krobokan itu nama desa. Tapi kan dia Kang Laju kan bilangnya Sugeng Krobokan. Berarti yang dimaksud kan bukan nama desa. Ada juga berarti desa yang namanya Desa Krobokan ada. Tapi yang dimaksud Kang Laju itu Sugeng Krobokan. Berarti kan selamat apa gitu. Iya, yeah, kok enggak ada yang tahu ya Krobokan itu artinya apa? Coba Kang Raju tok sing paham. Udah gitu enggak dikasih tahu lagi ya. Apa enggak ada artinya jelas? Artinya apa sih Kang Raju ya? Salam. Mbak Tuti, aku jadi ngantuk. Emang jam ayewe ini kan jam-jam ayewe ini kan jam-jam wayang ngantuk ya. Leye-leye ya, apalagi yang didengerin itu lagu-lagu keroncong. Lagu-lagu campur sari, kalau campur sari tergantung ya. Lagu-lagu keroncong aduh gak liar liar ya, sampai pengen kebablasan. Ya sudah ya, selamat siang saja untuk tadi siapa tadi katanya anak buahnya anak buahnya Sugeng Krobokan, anggota orkes keroncong. Namanya gak jelas, ya dikasih nama aja deh. Mama siapa, apa mbak siapa gitu. Jadi kan langsung disebut. Misalnya Mbak Jumina, ini lagunya sudah saya hadirkan. Misalnya Mbak Jumblengan ya we. Ada Mbak Marilla, kita rebut kembali. Ya sudah, terima kasih untuk kalian yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp online. Ayo kita satu persatu. Selamat siang. Ada Ahmad Ganteng. Halo Ahmad Ganteng. Ini aku tadi kelupaan. Kenapa yang dimunculin lagunya si Bang Al dulu sih ya? Iya ya, bukannya tadi yang masuk pertama kan Kang Andi ya? Kang Andi akhirnya lagunya Budbudan oh ya Kang ya. Ngapain ya Kang ya? Orang komplain sih, cuman just nembe baru fokus. Ih, kok lagu dipanggil dulu yang dimunculin. Ahmad Ganteng, selamat siang. Hadir Mbak Yo, selamat siang menjelang sore ya. Dalam masih siang, masih panas soalnya. Salamnya buat Mbak Feby Belpas, ada Om Kasnuri, buat Mama Lani, ada Mama Neng, ada Mama Ari, buat Mama Mut, ada Astuti, ada Mama Lela, buat Umi Habiba, Abah Sahrul, ada Nyiratu, buat Mbak Yo sehat terus. Lagunya Lintang Asmoro Sunji. Ya, besok lagi ya, mohon maaf ya. Kemudian di belakangnya Ahmad Ganteng, Wong Ireng juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Tete Agustin, akhirnya tahu gerobokan. Gerobokan itu artinya ngobrol loh ya. Salah teh, katanya salah, bukan itu teteh. Entahlah artinya apa. Kang Dharma Bapau juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Ada Mas Albar, assalamualaikum, Rabu berkah. Siang Mbak Yos, Albar hadir di Bonglor. Salamnya buat Balan Istara Paramon semua. Semoga selalu diberi kesehatan. Makasih buat Mbak Yos, Nji. Sabang Sulipun, Mas Albar. Mama Ari di kawasan Wangan Dewa juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Bunda Santi Purbowo Bunda Santi Purbowo juga selamat siang, terima kasih sudah hadir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang kula mudrika zen ingkang wonten ing sidamulya badhe ngaturaken salam kagem sedoyo pandemen Parasari ingkang wonten ing Radio Sara Paramon FM sedoyo. Salam spesial kagem putra putri ini pun kulo. Ada Ayu, ada Singgi, ada Kiki, Ugi Reza. Sekalipun pengawan solo matur nembah nuwun kagem Nokios mugia tansah pinaringan Sara sareng keluargi. Amin ya rabbal alamin ya. Doa sebaliknya buat Mbak Mudrika bersama dengan keluarga. Ya, kemudian di belakangnya Mbak Mudrika, Kang Edi Dados juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Mama Lani bersama dengan Dede Ganinya juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Ada assalamualaikum, waalaikumsalam Sugeng Krobokan Nokyos kan. Krobokan, krobokan lagi. Aduh, artinya apa sih Kang Raju? Kang Raju kali Mama asli Lisbon. Sarang kelima bidadari ne. Salam kagem Mamae Prabu, Mama Ella dan Mama Bapuk ingkang dahareng krupuk.
Aduh, udah ada kerupuk masa mbapuk sih. Enteng dong harusnya ya. Mbak Asifa Pekalongan, ada Mbak Ari, kali Mas Ateng, Teng Cabawan, ada Nyi Ratu, Kang Kasnuri, kali Mama Wiwin, ada Papa Em, ada Mas Ibni Abdillah, ada Dede Agustin, Mama Reganis, UFO Prut, Kang Parjo, salam manis buat si kembar Nok Windy, Nok Isna, Nok Kaisa, Nok Anissa, Abbas, Matur Nuwun, Nok Yosji. Lagunya si Jantung Hati. Waduh, waktunya sudah tidak bisa buat menghadirkan lagu ya. Kemudian, oh ya, ini tadi sudah ya. Kerobokan itu nama desa dekat desa kamu, Keten Tegel. Ada nama desa yang namanya Desa Kerobokan juga ada. Bu Rini, Pak Pramudiono juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Mas Fitri juga assalamualaikum, selamat siang Mbak Yos, Tara Paramon, Dangdut Desa Porete, Campur Sarine Saporete teman. Ada Mas Fitri hadir. Mbak Yos yang ada di kawasan Villa Pinggir Kali Bengle Talang Tegal, salamnya buat Bang Al, ada Om Kasnuli, Mbak Jasok Rajum, ada Mbak Am Kembang Pang, ada Om HM, ada Kang Doli, ada Kang Edi Dados, ada Afurkon, Kang Kofidin, ada Kang Parjo, ada Ami Bakar Madu, Umi Lela, Mama Ringganis buat Mama Lani, ada Nyi Ratu, ada Wong Ireng, terus buat Mama Anis, Kang Edi Dados, ada Mbak Feby Belpas, ada Kang Muhtar Odong, Tete Agustin, buat semuanya saja wis Mbak Yos. Iya. Buat Mbak Ayo, selamat bertugas aja, makasih dumlak ting ting cos cos cos cos cos. Assalamualaikum, waalaikumsalam channel Cai The Bong Kulon, nyimak Tara Paramon. Salam Jasak Raju, salam buat Jasak Raju, ada Kang Doli, buat Mama Lani, ada Mama Rengganis, buat Kang Kasnuri, ada Mama Ari, buat Bang Al, ada Furkon, ada Mandore, Kang Mutar Odong, ada Mama Elsa, buat Wong Ireng, Ayu Poso, ada Mama Nadia, Kiki MP, ada Kang Kopidin, ada Kang Akib, ada Trio Pesek, Bude Imu, Trinil, Mama Frida, Mama Elsa, dan semua pendengar Radio Stara Paramon FM. Di belakangnya Om Kasnuri juga selamat siang bersama dengan Mama Wiwin di kawasan Lebeteng ya. Kemudian Kang Parjo juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Mama Najia juga terima kasih sudah hadir. Mama Ringani juga terima kasih sudah hadir. Jasak Rajum juga sing ngawit mau rumit. Rumit di belakang saya, akhirnya saya tidak melihat ekspresi muka rumitnya seperti apa ya. Protol terus Mbak Yos, protol lah. Pokoknya rusuh lah, rusuh ya. Mbak Tuti juga selamat siang, terima kasih sudah hadir ya. Oke. Dan sampai di sini saja ya kebersamaan kita di para sari siang untuk kesempatan siang hari ini. Hari Rabu di 3 Juni 2026 ya. Terima kasih sudah kebersamaannya yang sudah bergabung melalui voice call ataupun ada yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp dan SMS online. Jangan lupa ya, saya ingatkan untuk acara paguyuban Balane Stara Paramon nanti diadakan di rumahnya Om Kasnuri dan Mama Wiwin di kawasan Lepeteng ya. Untuk yang mungkin mayoritas sudah pada tahu karena di Om Kasnuri katanya sudah pernah kejatuhan ya, kejatuhan acara paguyuban. Kalau saya sendiri belum tahu tepatnya di mana ya. Acaranya nanti hari Minggu tanggal 14 Juni 2026 ya. Dan teman terakhir ada Didi Kempot dengan Minggat, saya hadirkan memenuhi permintaan dari Kang Andi di kawasan Pagianten. 101.5 Stara Paramon FM Tegal. Saya Yos Andari Stapamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kaya gue ya. Mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Nah, kia si enak. Kia si acara apa menurut? Uwe, arane La Nosta. Lagu nostalgia kita. Aja kelalen ya, Paramon FM. Beautiful
1: girl. Yeah, La Nosta. Lagu nostalgia kita Paramon FM. Laka-laka. Nggo sampeyan sing hobi ngrungokna lagu-lagu lama, lagu-lagu kenangan, pantang Paramon FM setiap hari Senin nganti Sabtu jam 02.00.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Star Paramon FM di Gel. Hai hai, apa kabar Balani Star Paramon? Kabar baik, mudah-mudahan senantiasa menyertai langkah langkah Anda ya. Sehat walafiat, tanpa kurang suatu apapun. Mudah-mudahan selalu ada pada kondisi Anda ya Balani Star. Kembali lagi, Yus Andarista hadir untuk menemani Anda di La Nosta di kesempatan siang menjelang sore hari ini di hari Rabu 3 Juni 2026 ya. Selama 2 jam ke depan dari mulai sekarang sampai di jam 4 sore saja, kebersamaan kita di La Nosta. Ada debang-debang pop nostalgia Indo dan juga panca di era 70, 80 dan juga 90-an ya. Dan untuk Anda yang mau berpartisipasi, silakan nanti Anda bisa request lagu atau mungkin kirim-kirim salam melalui voice call di 3528888 atau di 6145477. Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp dan SMS online di 0852 9319 9588. Tentunya kebersamaan kita di La Nosta seperti biasanya akan ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada vitamin yang bisa membantu memelihara kesehatan mata, ada juga Habutop obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh ya. Ya, dan untuk membelinya silakan Anda bisa datang ke apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda yang sudah bekerja sama dengan Radio Setara Paramon FM Tegal, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Setara Paramon di Jalan Raya Dampyak 132. Jewel dulu, Intuition spesial untuk Anda Balani Star Paramon ya. Don't go anywhere, tetap di 101.5 Star Paramon FM. Ada Ayus Andarista, ada La Nosta ya, teman-teman pop nostalgia Indonesia dan juga manca, dan bersama dengan produk-produk dari PT Denatur Indonesia.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Pak, boleh perkenalan nih, Pak?
1: Boleh.
0: Monggo.
1: Saya nama Pak Karso.
0: Alamat?
1: Alamat Karangasem, RT 03 RW 03 Kecamatan Margosari.
0: Ya, sebelumnya bisa cerita pengalamannya nih, Pak, menggunakan Vitama?
1: Bisa.
0: Ya, monggo.
1: Saya pengalaman menggunakan Vitama, obat herbal Vitama. Alhamdulillah, saya dulu matanya rabuk, nggak bisa lihat. Sekarang menggunakan Vitama, alhamdulillah, bisa gelandangan di persil-persil.
0: Udah lebih jelas nih, Pak, ya?
1: Lebih jelas.
0: Iya. Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
1: Bisa. Assalamualaikum, para pendengar radio. Ini Pak Karso yang tiap hari dipanggil Pak Kacol tuh menggunakan Vitama. Alhamdulillah bisa gelandangan persil maning, bisa matul, bisa matanya waras maning, bergas. Para pendengar seperti saya keluhan mata, monggo membeli Vitama obat mata, Vitama solusi kesehatan mata.
0: Terima kasih atas penjelasannya nih, Pak.
1: Alhamdulillah.
0: Ya.
1: Matur suwun.
0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Anda bisa

0: kini.
1: Di Apotek BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.

Apotik Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar. Di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jagapura nomor 9 RT 01 RW 05 Desa Jagapura Kecamatan Kersanah Kabupaten Brebes. Di Apotik Bungsu Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Waalaikumsalam. Jeng Andin, mene-mene jeng, tumben kie, jeng Andin dolan mene.
2: Iya jeng, nyong pantakon, angger panyilih dana sing langsung cair, nengen dia jeng.
1: Oh, ning Primco Ferry pitulas Bumi Harja bae jeng, syaratnya ora ribet, bisa langsung cair. Apa maning wulan kie lagi ana promo jeng, pinjam dana tempo 1 bulan, bungane 0%.
2: Iya jeng.
1: Wis, maring Primco Ferry bahen, cabangnya juga akeh. Serada di anak, Waroreja anak, Kemantran anak, Mejasem be anak cabangnya kak. Terus, penake neng Primco Ferry pitulas, angger sampean ngejak sedulur, tangga, atawa kanca simpan nyilih mono, dijak bahen, mayan lo jeng, oleh prelek.
0: Sampean butuh dana sing dadak, teka bae, ning Primco Ferry pitulas. Salate gampang, ora gawe ribet. Jaminane bisa BPKB sampean, mumpung ana promo. Pinjaman tempo 1 bulan, bungane 0%. Primco Ferry pitulas Bumi Harja, Suradadi, Kepunduhan, Mejasem, Kemantran, lan Warureja. Melayani pinjaman tempo nggo petani, pinjaman menurun nggo pedagang, pinjaman angsuran tetap nggo sing duwe gaji bulanan. Informasi lengkape ning Primco Ferry pitulas Bumi Harja, depan pom bensin Tambak, atau hubungi Bapak Gusmanto di nomor handphone 0882-9006-9265. Primco Ferry pitulas Suradadi, depan Polsek Suradadi, atau hubungi Bapak Robi di nomor handphone 0825-2528-5001. Primco Ferry pitulas Kepunduhan, sebelah barat pom bensin Kepunduhan, atau hubungi Bapak Asad di nomor handphone 0857-4265-1142. Primco Ferry pitulas Mejasem, 500 meter RSIA Balaraja Mejasem, atau hubungi Bapak Japar di nomor handphone 0819-0202-0264. Primco Ferry pitulas Warureja, sebelah selatan Balai Desa Warureja, atau hubungi Bapak Ridwan di nomor handphone 0852-1067-6369. Primco Ferry pitulas Kemantran, 50 meter pertigaan Lampu Merah Kemantran ke barat, atau hubungi Bapak Aan di nomor handphone 0856-4272-1232.
3: Primco Ferry pitulas, pinjam dana, bunga ringan, proses cepat, langsung.
4: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak B.

0: Baik, kembali lagi masih di 101.5 Star Paramon FM Tegal bersama dengan Sayus Andiarista di Lanosta. Masih ada debang-debang pepenostal lagi ya. Indo dan juga Manca sampai di jam 4 sore nanti ya. Yang baru saja dihadirkan lagunya Meriam Belina, Ada Kerinduan. Ini lagu disuka banget sama Mbak Mbak Aminah. Namanya sama sih. Mbak Anda Mbak Aminah arane ya Mbak Aminah. Mbak Am yang ada di kawasan Kembang Pang, selamat siang saja untuk Anda ya. Yang mau gabung yuk di 3525 352888. Halo, selamat siang Balanesara Paramon.
1: Selamat siang Lanos

0: diberi rezeki yang berkah.
1: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Umi, ada ini koleksinya Rati Purwasi atau yang Kus Plus?
0: Iya, Rati Purwasi.
1: Rati ya?
0: Iya. Masa ada.
1: Masih masa ini, ada. masih aktif senam bareng?
0: Masih.
1: Alhamdulillah ya. Sehat yang penting ya.
0: Iya, okay. Tapi kemarin-kemarin cuma dapat
1: bolos.
0: Bolos. Lagi libur.
1: Bolos masa ada kayak sekolah ya, bolos anak apa?
0: Lagi enggak enak badan.
1: Iya, wah. Oh iya lagi enak. Oh iya aku dengar-dengar juga katanya lagi enggak enak badan.
0: Iya. Makanya enggak ya berangkat.
1: Oke, okay. Syafaqillah Mbak Saada, cepat sehat kembali.
0: Mudah-mudahan ya sehat kembali.
1: Oke. Ini udah mendingan.
0: Jumat besok bisa berangkat.
1: Amin. Satu minggu sekali ya, Mi?
0: Iya,
1: Oke. Guys. Ya udah salam Mi, monggo Mi dilanjut Mi.
0: Ya lanjut.
1: Mama Nadia.
0: Dirampok tinggi-tinggi
1: nampok. Anji.
0: Mama Nadia di kerobok ulur.
1: Iya, betul.
0: Lagi sibuk ya.
1: Lagi sibuk.
0: Jahit-menjahit.
1: Lagi sibuk, lebok kena benang, maring dom, tapi akhirnya melebunnya maringnya meripat, Mi. Akhirnya meripat, teh berkunang-kunang. Ih, masa ada dirasani langsung nongol. Sehat Mbak Yos, alhamdulillah berarti udah sehat. Nyo Umi nyong gendong oh Umi. Aduh, masa ada aleman.
0: Gendong?
1: Iya, minta gendong Umi. Umi, ya, yo, aku gendong.
0: Cerita nek. Gantian, aku ting gendong. Biasanya bonceng jendengan, oh. Metenam.
1: Oh lalala.
0: Baiknya aku gendong.
1: Gendong-gendongan.
0: Gendong-gendongan.
1: Umi ha.
0: Kepimen gendong-gendong.
1: Iya, berarti gantian dong. Ya.
0: Oh.
1: Mbak Tuti.
0: Tuti, ayah,
1: bahasa ada kakean mam sate Mbak Yos mangkane meriang ya. Sudah sehat alhamdulillah Mas Ada ya. Cari Mbak Tuti.
0: Ya, sehat ya Mas Ada.
1: Oke, Mbak Mudrika Zen.
0: Mbak Mudrika Zen.
1: Heeh.
0: Mudrika Zen ya.
1: Iya benar.
0: Anak-anaknya ya.
1: Iya, Mas Fiter, ya. Fiter.
0: Selamat sore. Terus buat Kang Dedi Dado.
1: Oke, pripun Mbak Saada?
2: Mbak Yos, aku
1: Ala pedot, ala suaranya pedot.
2: Teh Mbak Yos.
1: Primen.
2: Orang lirik.
1: Lah primen bisa suaranya pedot-pedot ya?
2: Orang lirik daging Mbak Yos.
1: Oh, lagi orang lirik daging.
0: Terus lanjut buat Kang Mukaro Dongodong sama Mama Note.
1: Ji.
0: Pagi jam 8 mampir ke warung saya.
1: Siapa Mi?
0: Kang Mukaro Dongodong.
1: Kang Mukar, waduh. Oh, sekalian ngiras-ngirus, jalan-jalan.
0: Iya,
1: benar. Iya.

0: Iya, waduh, iya, luar biasa ya.
1: Tipe orang sampai 100 ribu.
0: Iya, lagu apa kue bagi-bagi?
1: Mungkin.
0: Oh iya, Darmawan men sih ya, Kang Muhtar.
1: Ini berdua.
0: Oh, bawa banyak. Waduh. Iya, banyak.

0: terus buat Bu Roni, Bapak Asing,
1: iya.
0: Satu. Mm-hmm. Terus buat Mbak Nia Bogare,
1: Mbak Nia.
0: Mm-hmm. Terus buat Mbak Sada, Mak Awang ya.
1: Iya, Mbak Tuti, Mbak Tuti.
0: Mbak Sada.
1: Gawe ini bicaraan. Bahasa aja lagi santai mungkin ya. Kan habis-habis, iya kan habis sakit. Mungkin aku iya. mau istirahat dulu begitu mungkin Mi.
0: Iya mungkin ya. Terus Mama deh ya sama aku spoiler. Cacak racu, Mama pucu hede. Ya terus buat
1: apalagi?
0: Mas Begito.
1: Channel Cahit.
0: Ya, channel Cahit.
1: Ahmad Ganteng.
0: Ahmad Ganteng.
1: Ji, Tete Agustin. Ya mbu gue yus penasaran ganteng temenan apa orangnya.
0: Ganteng beneran apa enggak ya?
1: Iya, hayu.
0: Hayu.

0: Lagi pengen mlebu nang Mbak Yos, iya, tapi durung bisa ya. Mbak Sada. Bunda Santi Purbowo.
1: Bunda Santi. Purbowo.
0: Ji.
1: Selamat sore. Mm-mm. Harus buat Mama Kiwi.
0: Oke. Okay.
1: Sama Kang Sewu.
0: Ji.
1: Terus Mama Wadra sama Anok mm-hmm. Martele. Terus buat Mama Alisa.
0: Mama Alisa.
1: Sama Mas Agus.
0: Oke.
1: Terus buat Mama Ikma, Lalimeta, lanjut buat
0: Anita
1: Karmadu sama Umi Lelanya, Kak Atin sama Abah Kanapine, terus buat Abah Sahrul di Bedung, Kucing Bedung, Untung Bedung, Baleha Bedung, terus buat Kang Ibni Abila, Mbak Am Kembang Pan. Iya, terus buat Bang Al.
0: Nji.
1: Bang Balap. Terus buat Kang Doli.
0: Iya.
1: Kang Kasnuri sama Mama Wiwin. Sama Rengganis. Nyai Ratu. Terus buat Papa HM. Mama Neng sama Om Pembang. Mama Bidet di Ratu Kuntik. Mama Lani. Kang Parjo. Terus buat Tete Agustin.
0: Jeng
1: Robi.
0: Di
1: Kuningan ya. Terus buat Ibu Ida Martoloyo. Tanto Nyong Tahu. Terus buat Andi Pagianten. Kang Kopitin. Ya udah buat semuanya
0: saja ya.
1: Semoga pada sehat.
0: Amin ya robbal alamin.
1: Spesial buat Pate Gondrong. Iya. Lagi latihan terus.
0: Oh, Pate Gondrong. Waduh, ya lagi ake hajatan lah, mesti banyak job.
1: Iya, makanya latihan terus.
0: Iya, lancar, benar-benar sukses ya, Pade.
1: Amin.
0: Oke.
1: Amin.
0: Ya
1: Rabbal
0: alamin. Ya. Sama-sama. Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ning. Terima kasih ada Umi Habibah bersama dengan Pak De Gondrong. Waduh, sumringa Umi ya parketekan Kang Muhtar dong. Waduh. Jalan-jalan mampir maring Umi Habibah. Nyoto ya balik ke mborong bubur ayam ya. Yuk di belakangnya Umi Habibah kembali kita sapa di 477-nya. Halo, selamat siang jelang sore.
2: Halo, Maya.
0: Halo, Mama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Harap Paramon FM.
0: La Nosta
2: nih.
0: Hitnya.
2: Sepanjang.
0: Maya. Dalam. Pripun. Apa, Ma?
2: Orang TikTok.
0: Orang lah.
2: Kayak ngatan ayu nuwun.
0: Ya iyalah, mau faktor filter sih. Anger meru aslinya ya kaget.
2: Aslinya ayu.
0: Makanya jangan udah tertipu. Pakai dengan filter. Aslinya nanti mengagetkan.
2: Kan sih ibu kemoy kan pada penasaran.
0: Iya.
2: Bayon.
0: Oh iya.
2: Videonya waktu juga waktu TikTokan ya kayak singanannya bias ya ayu ya
0: aduh ya bukan gemoy
2: saya apa ya?
0: Apa
2: ya,
0: nih? Cuma
2: judul ya.
0: Cuma judul. Kayong khawatir teman. Khawatir teman.
2: Enak.
0: Mah, khawatir teman difitnah, curhat.
2: Awalnya miskin asal bahagia.
0: Oh iya, cuma judul lagu ya, saudara.
2: Iya.
0: Maaf ya, cuma judul lagu. Ini bukan doa. Bagiannya itu doa ya, Maya. Sebagian doa. Miskinnya ya aja lah. Nah, usah pilih mindalik. Ya orang. Iyalah. Iya, wong arane wong uripe mesti ana sing ora duwe, ana sing duwe. Tapi semening uripe tenang kan, Ma? Oke.
2: Sing penting ora nggih utang.
0: Bener. Yang penting berkecukupan.
2: Heeh. Ya selalu.
0: Kolektif set.
2: Ya Bu Devi Bapak Dikondrong.
0: Iya.
2: Geni tumben.
0: Geni ini ngamari ngendi sih? Iya nyong kangen ke ya.
2: Iya kan, jeleng kae.
0: Oh, susu.
2: Ini nyambung, enggak mau ah.
0: Iya, ya kan lagi asik. Iya, mood.
2: Ngapak ini.
0: Malah gede-gede, malah gede-gede.
2: Itu makannya banyak tuh, makan. Susah nih, kalau cita-cita mah susah.
0: Biar miskin. Iya lagi asik ya Gani ya.
2: Terus ngaku ya, umkas muri mama Mimi. Ami kayak orang lebu.
0: Ami bakar iya ya.
2: Iya, Ami bakar.
0: Ma enggak ada lagunya ma.
2: Lah
0: kan. Anane apa sih asal kau bahagia dangdut koplo. Iya. Lainnya mah. Apa mah?
2: Jangan ada cinta di antara kita.
0: Ya, ada kalau itu mah.
2: Iya, jangan ada cinta di antara kita ya.
0: Iya, ya Kang Mas, kue taliku temenanan, duduk mau sekedar judul lagu.
2: Oh ya, mepat ya.
0: Ji.
2: Karolang lakuan ini ya.
0: Oke.
2: Okay. Ini Abdila. Terus kayak oh.
0: Siapa lagi? Oh.
2: Ibu Sa'adem apa ngomong
0: Ibu Sa'adem Awang Om Awang.
2: Terus oh, Ibni Abdila.
0: Kang
2: ya.
0: Ibni Abdila. Ji.
2: Rio Pes.
0: Oke.
2: Mama Nadia, Mama Nuno, Mama Lani, Kang Doli, Bu Ida, Marto Kolo,
0: Mama Alisa,
2: Mama Islam aku, saya kenal ya.
0: Bunda Santi Purbowo.
2: Bunda Santi Purbowo. Aku kan ini.
0: Iya. Mbak Tuti.
2: Mbak Tuti manager. Mbak Tuti.
0: Tuti manager. Manager siapa, Ma?
2: Gak tahu
0: karena nyarangi
2: Mbak Tuti, Mbak Tuti manajer.
0: Manajer. Tapi manajernya ngatain Dudu Tuti.
2: Wah atau Ma'i ya.
0: Oke, Mama Nadia.
2: Mama Nadia, Bu Teemot.
0: Iya.
2: Mbak Ayu juga ya.
0: Nji.
2: Terus Kang Amat Ganteng.
0: Amat Ganteng. Piol.
2: Iya, Piol. Terus kayak
0: siapa oh? Oh siapa oh?
2: Arane siapa lah?
0: Bu Demut, Bu Demut baru bangun dari tidur ya?
2: Balik
0: Bu Demut dari mana emang? Oh kerja makanya?
2: Iya sih.
0: Pulangnya siang lah. Ini udah jam Kamandor, berapa sih?
2: Kamandor. Terus Umakit Marani.
0: Om Akit.
2: Kang
0: Peter, Fiter. Ya.
2: Purini Pak Pramudi.
0: Channel Jain.

0: Teteh Agustin.
1: Teteh Agustin jeung Robi Aloy. Ji.
0: Kang Handoko.
1: Kang Handoko.
0: Ya, Andi Pagianten.
1: Andi Pagianten. Putri Kasih.
0: Ji.
1: Mama Renggina.
0: Mama Renggina.
1: Mama Gila.
0: Oke.
1: Okay. Lalu
0: Bu. Kae sapa lagi? Kae nek sapa lagi?
1: Kapte Wono.
0: Ripu Jude. Ayang jasa.
1: Ayang jasa. Ayah HM.
0: Dari pulang kerja. Oh, dari pulang kerja langsung monitor Yos Is. Pulang kerja ini berapa, jam berapa, Bude?
1: Ayo kuma jam loro nih.
0: Apa iya?
1: Sama hari Bapak Arya.
0: Oh, jam 1.
1: Oh,
0: jam 1. Wis awan, Bude.
1: Wong mujung aku nyampe kene jam loro. Ngaku iya. Kae sih mayung angkutane.
0: Oh, perjalanannya diatung ya Mah ya. Iya.
1: Terus kok Mama Bu toko poleng ya. Bania wong ireng.
0: Awane dicukup angel, Mbak.
1: Karno Yumarti.
0: Sana angel sih, Bude.
1: Apa kowe?
0: Bu, awane dicukup angel pi Mama.
1: Oh.
0: Awane dicukup angel pi men, Bude?
1: Mama Ani tonggong ya. Terus nggo Mak Uti, Mak Uli,
0: okay.
1: Mama Yunita. Terus nggo apa Alul, Pemutin Baleha.
0: Ji.
1: Mbak Atun, Bu Mariati. Kangnya di Tadol.
0: Nggo
1: kami pahe Mbak.
0: Oh iya.
1: Spesial nggo di tiganya.
0: Oke okay, deh.
1: Makasih.
0: Oh ya. Yeah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk belakang ding ding ding ding ding ding. Ya Allah. Nyonya duduk belakang ding dingnya ping pingan. Mama Lani balasnya lebih dari pingpongan. Ya. Yeah. Oh, Jeremy kita konvis Ma'am Awan. Iya. Yeah. Sudah makan apa belum? Ya. Nyonya pindah-pindah perhatian apa dek? Coba jawabannya kayak apa dek? Oh jawabannya ngonong. Awannya dicukut angel Mbak. Pan Ma'am Awan jukutnya kangelan. Akhirnya Ma'am apa deh Ma'am esok? Lah ke acara Ma'am Awan ngonong maksud deh. Ya Ma'amnya Ma'am kelungse. Makan siang kelungse ngonong dia nanti ya. Ya sudah Bu Demut ya, selamat siang saja. Dan posting makanan ya sing dengan waya Ma'am Awan kan jam siji ya. Jam lorong melebunnya sekelungse ya deh ya. Ya judulnya captionnya kayak gue bos deh. Maxi Klungse. Satu penelpon kembali di belakangnya Mama Lani ya. Kembali kita sapa, halo selamat siang Bella Nistara Paramon.
2: Halo.
0: Halo.
2: Anostahid ya sepanjang
0: hari. Iya. Tumben kamu baru
2: selamat
0: kelihatan.
2: Selamat siang Mbak Yon.
0: Selamat siang juga Kang Oji.
2: Sehat ya Mbak Yon.
0: Sehat
2: ya,
0: alhamdulillah. Lama tak jumpa ya Kang Oji ya.
2: Ya alhamdulillah.
0: Iya alhamdulillah bisa masuk lagi.
2: Iya. Lama pakai wis mancing maning proton.
0: Oh proton.
2: Maning proton.
0: Oh iya wis kadang kayak kue memang ya rane.
2: Kadang mesti. Proton kadang wis ketinggalan.
0: Lah kue anak ketinggalan anak apa? Anak keselip anak apa? Ya jasak racun be mau lagi ngromit ya. Ampun wis pokoke payah kayak ora beres kayak.
2: Payah.
0: Iya, wong dang ngromit biasanya takon dewek dijawab dewek ya. Takon lah sing jawab dewek.
2: Iya sak. Oh, gue.
0: Monggo lagunya apa nih? Lagunya apa nih?
2: Lagune apa ki sing enak e?
0: Apa dong?
2: Apa ya?
0: Apa sih Kang?
2: Apa wes? Apa ge? Hitam putih fotomu.
0: Hitam putih foto. Oh,
2: iya,
0: foto jadul.
2: Iya, hitam putih foto.
0: Oke, okay. Foto jadul.
2: Ana lagune Rati Purwasi.
0: Oke.
2: Iya. Salam-salam ya, Mbak.
0: Monggo Kang Oji.
2: Iya, mumpung bisa mancing.
0: Heeh.
2: Salam sing perdana kanggo Mbak Yos Andarista.
0: Nggih, matur nuwun.
2: Mbak Siara.
0: Oke, deh.
2: Moga sehat selalu.
0: Amin, ya rabbal alamin.
2: Mbak Yos ya tetap semangat juga.
0: Iya.
2: Bersama Abu Tope juga.
0: Iya dong.
2: Iya.
0: Terus. Budemut.
2: Selamat siang.
0: Budemut.
2: Oh iya. apa kayak budemot ya.
0: Iya.
2: Iya, selamat siang. Terus ngomikin bemudu nama mana nih?
0: Ayongki, ayongki manjat ke sing dhuwur ngileng sapa sing online. Kang Oci.
2: Apur konjo.
0: Abah Sahrul walah wis protol Mbak Yos. Abah Sahrul dari tadi sempat masuk, kemudian protol.
2: Protol maning.
0: Iya.
2: Iya pada bae kapiran apa?
0: Bae kapiran.
2: Iya kayak nyong.
0: Kayak nyong kayak nyong tapi dene ki lagi bekerja ki nyong ya.
2: Iya, Basarul ta mending sering mlebu.
0: Iya bener. Kemarin juga masuk 2 hari yang 2 hari berturut-turut ya.
2: Iya, aku awet baca awal awal maning.
0: Oh, ada tetap monitor ya. Iya, aku juga lama kayak aku disalami lho, tetap disalami Kang Oji, mari ngendi ki ya kabar sehat apa ora ya.
2: Iya.
0: Bunda Santi, Bunda Santi.
2: Cuman kan kayak gue kan bisa mancing.
0: Oh iya ya, ya arane
2: pecebuk bisa mancing.
0: Jebulen wis langsung kelaku. Iya bener.
2: Iya, karena akhirnya kan
0: iya ya Kang Oji. Iya, sing sabar ya Kang Oji.
2: Sabar nemen ya.
0: Sabar nemen wong sabar ki ya.
2: Ora sabar dah.
0: Ora. Orang kedumen pokoknya aku sabar, sabar ngomongnya kamu. Iya, orang sabar orang kedumen seringnya pancen, bener kan bener.
2: Oh iya, orang sabar jebulannya malah orang kedumen.
0: Nunggu antrian, giliran antriannya paling buri orang kedumen, kentengan.
2: Padahal kan orang sabar kan ada batas waktu.
0: Oh iya. Ya ya, misu tuh budek muda.
2: Iya budek muda weh.
0: Iya, Mbak Mudrika Zen.
2: Mbak Mudrika Zen. Bukan Doli bareng Mama Wiwi ne ya.
0: Nji.
2: Iya, terus Kang Doli juga.
0: Nji.
2: Kasat Rajo.
0: Oke.
2: Yang lagi kerakelan juga.
0: Kerakelan.
2: Iya.
0: Kayak hahaha ya.
2: Iya puas orang bisa mancing. Iya terus ngoki yo siapa?
0: Siapa lagi?
2: Kawasan Kuningan Jeng Robi.
0: Oke. Okay.
2: Terusan kau siapa? Tete Dewi Jenjen.
0: Tete Dewi Mbak Sada.
2: Mbak Sada.
0: Mama Nadia.
2: Mama Nadia.
0: Oke. Okay.
2: Terus ngoki yo siapa? Bania Bukares.
0: Mbak Mudrika Zen.
2: Wis mik.
0: Oh wis Mbak Mudrika.
2: Iya terus nggo. Iya. Mbak Nia Bukares.
3: Pada loro to kedunge nyongkrong gak kali. Kang Oji pimen ji, kene si menjenge lagi apa ji ya wene ji.
0: Menjenge kamu siapa sih ji?
2: Menjenge lagi ya.
0: Ji menjenge siapa sih ji? Nyong penasaran nih ji.
2: Pokoknya takon
0: Furkon terkejut, biasanya ini bukannya dua, penelpon ini tiga. Ya aku bekelalan kak on, jebulis telu on. Iya.
2: Iya pada ngong.
0: Iya dan nyong Miki aku di GW mislain dua penelpon langsung ke lagu ya Kang Ojo, harap bisa melepuh ya Kang.
2: Iya harap bisa melepuh. Iya terus ngong. Iya siapa? Iya siapa?
0: Merek apa on? Ini nyebut merek siapa on?
2: Suau KBB mbak ya.
0: KBB ya, oke.
2: Iya pak, nggak balane setara paramon KB ya.
0: Nji.
2: Iya,
0: oke.
2: Ini pada setia monitor ya. Iya, spesialnya mbak ya, spesialnya.
0: Terima kasih.
2: Kapan ya, metugas mbak ya, metugas mungkoy mbak ya.
0: Nji.
2: Sebenernya nggak si menjeng juga ya.
0: Menjengnya Oji.
2: Iya. Langsung orang ayu dah kan.
0: Orang ayu bisa main demen kah ya?
2: Apa?
0: Orang ayu berdemen.
2: Lah kue jurusin kue.
0: Lah kue jurusin kue ya.
2: Orang ayu.
0: Oh iya. Sing penting nyaman ya.
2: Ada demennya wong sing karo sing ayu banget.
0: Beneran yakin. Anger sing yang nyaluk ke karo wong ayu kapi melasih sing ora ayu ya Ci ya. Ya Allah. Aduh, sampean melune luar biasa nemen yakin Ci ya.
2: Unik arane.
0: Iya, ngerayae sing ora ayu ya. Mana-mana pada ngerayae sing ayu ke sing ora ayu wis pokoke.
2: Cara ana cinta itu kan enggak memandang.
0: Oh, love is blind.
2: Jadi termasuk
0: cinta itu buta.
2: Dan buruk kayak kita tuh enggak tahu.
0: Oh, ya tapi kan
2: yang maha kuasa
0: mungkin ada sisi spesialnya ya kan
2: yang berhak menentukan juga ya yang kuasa kan ya gue.
0: Ami Bakar Madu ketinggalan Kang Oji.
2: Oh ya Ami Bakar Madu.
0: Iya sama Umi Lela.
2: Iya kita tuh sebagai manusia ya berhak menjalani suju apa kayak
0: amin Allah. umi.
2: Ya, ibaratnya ngerti kan seguasa
0: ya. Ya jangan pasrah begitu saja, minimal diusahakan noh, ya kan? Kamu kalau niat diusahakan dulu.
2: Manusia kayak enggak berhak menentukan kan aku.
0: Iya.
2: Berhak kayak cuma kur menjalani doa.
0: Iya, kewajiban. Ya tapi kan berusaha, berdoa, selebihnya pasrah. Gitu ya. Oke.
2: Pasrah karo sing kuasa.
0: Pinter ya kena Kak Moci. Sampun.
2: Ya wes, spesialnya Mbak Yos, spesial itu.
0: Ji.
2: Apane ya tugas saya.
0: Oke.
2: Super ya enggak sing lagi monitor. Tentara Paramon juga ya.
0: Oke deh.
2: Iya, alias Menjeng.
0: Iya, ini Menjeng mana sih disebut? Oke.
2: Apa?
0: Sing Menjeng gue sih disebut.
2: Iya Menjeng.
0: Iya, tapi gue mereka udah disebut sih ya.
2: Apa
0: nih? Siapa ngurung-ngurungannya?
2: Aja
0: on.
2: Ngurung-ngurung aja.
0: Iya, pada saat ngomong aja nyebut merek. Aduh, berarti rahasia.
2: Iya, ya.
0: Oke deh. Iya, sama-sama.
2: Atas waktunya juga.
0: Iya, ul.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Dublak Ting Ting.
2: Jo,
0: terima kasih. Ada Kang Oji Syah Putra yang ada di kawasan Warung Pring Budemut. Miss you too. Aku juga kangen ya. Kalian kemarin bersenang-senang. Aku di sini kesepian. Ya, Wang Budemut bunga ya, aku melu bunga. Budemut lagi senang ya, aku melu senang ya, Dek ya. Singarane kancane dongane kaya kowe ya. Iyo. Waktu nanggal ya deh ya di kulit bareng-barengnya ya deh ya. Ya sudah nukannya balannya suara Paramon FM Tegal. Jangan lupa ya nukannya yang saat ini sedang mengalami berbagai macam keluhan seputar mata. Solusinya konsumsi saja Vitama V Mata ya. Vitama ini bisa membantu memelihara kesehatan mata. Selain itu juga baik bagi para penderita rabun dekat, penglihatan kabur, mata gatal, mata merah dan berair, glukoma, katarak, mata minus, linder, dan gangguan penglihatan mata lainnya. Mengkonsumsinya 2 kapsul sekali minum ya, 3 kali sehari. Dan untuk V matanya ini untuk obat tetes, bisa langsung diteteskan ke mata, bisa juga diteteskan ke air hangat kemudian diminum ya, 3 kali sehari. Dan untuk mendapatkannya Anda bisa datang ke apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda yang sudah bekerja sama dengan Radio Setara Paramon FM Tegal, atau Anda bisa langsung datang ke sini di studio Radio Setara Paramon di Jalan Raya Dampiak 132. Harganya berapa Mbak Yos? Oh iya, harganya 150.000 saja. Kok saja 150.000? Iya loh, kalau untuk kesehatan itu 150.000 ya. Ih, cuil. Ya kan? Ya sudah ya. Ya yang mau ini lagu yang direquest sama Umi Habibah bersama dengan Pak Digondrong. Hari ini ngelapak atau libur? Oh, ngelapak ya. Tadi Kang Mutar odong-odong mampir sih ya. Selamat siang menjelang sore Umi Habibah, dan tetap di 101.5 Setara Paramon FM Tegal bersama dengan Sos Andarista.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Wasima, alamat Sumber Sari, RT 02 RW 11 Kecamatan Majenang. Saya mau berbagi cerita. Saya punya keluhan mata, kepalanya sering pusing, lehernya kaku, matanya ada gangguan lah sedikit. Terus saya mendengar ada iklan di radio produk Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Kemudian saya beli, saya konsumsi, alhamdulillah habis satu botol, ada perubahan. Terus saya mau beli lagi. Untuk para pendengar yang punya keluhan mata seperti saya, silakan belilah Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Duh, kok kantornya udah sepi sih?
4: Cari apa, Mak?
3: Ini, Pak. Saya ada panggilan interview kerja, katanya jam 3 sore, Pak, interviewnya.
4: Nah, salah, Timat. Interview itu jadinya jam 8 pagi. Jam 3-nya itu istirahat. Jam kedua, ya mungkin udah pada tutup. Maksimal tadi jam 11 siang, atuh.
3: Aduh, gagal dong saya masuk perusahaan ini.
4: Lagian sih, Mak. Kata siapa interview jam 3 sore?
3: Ini nih, Pak. Masuk chat WA saya. Nih, jam 3 kan?
4: Ma, itu tulisan jam 8, Ma. Jadi, Ma-nya yang salah lihat.
3: Aduh, ini berarti saya sendiri yang salah ya? Aduh, bisa-bisanya mata saya error begini. Jam 8 kok bisa lihat jadi jam 3 ya?
4: Sabar ya, Mbak. Oh iya, saran aja nih, Ma. Coba matanya obatin pakai Vitama. Konsumsi kapsul Vitama secara rutin 2 kapsul 3 kali sehari. Terus matanya ditetes pakai Vitama cairnya. Insya Allah segala keluhan di mata segera membaik. Belinya bisa ke radio atau ke apotek, Mak.
5: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
6: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Cemerlang, alamat RT 6 RW 5 Jalan Pati Margadana, Kota Tegal, atau di Komplek Perumahan Vero Margadana, Kota Tegal. Agen Bapak Kaso Ibu Tiri, alamat Duku Keseran, RT 4 RW 4 Desa Bumi Jawa, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Langgon Sehat, alamat Jalan Sumbodro, nomor 46A, Kelurahan Selero, Tegal Timur, atau tepatnya depan Pasar Langgon. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Kencana, alamat Jalan Agung Desa Bedung, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Sumber Sehat 2, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, RT 7 RW 2 Adiwerna, Tegal. Agen Dairoh atau atau IEM. Alamat RT 7 RW 2 Gang Nur Pecabean, Pangkah, Tegal.
5: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: Yang kembali lagi masih di 101.5 Star Paramount FM Tegala. Tentunya masih ada Yos Andarista di 101.5 Star Paramount FM sampai di jam 4 sore saja. Masih bersama dengan Lanosta ya. Masih juga bersama dengan produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Kayak wede. Lucu kan lucu ya. Tapi kenapa gue cerita is kadang kejadian yang saat itu membuat kita kadang apa namanya gawe cuut lah. Gawe campur aduk lah rasanya. Kemudian diceritakan di hari berikutnya, di momen berikutnya ya, di situasi yang selanjutnya. Ternyata lucu ya, kayak ternyata lucu kena bercerita. Yang mau gabung lagi disapa kembali di 352888. Halo, selamat sore Balanesta Paramon.
1: Halo juga.
0: Halo juga Tete. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masa sih, aku kira Tete kemana bobo, apalagi main sama si bocil-bocilnya.
1: Undangan.
0: Oh, abis undangan banyak sekali Teh. Di sini undangan juga berkelimpangan Teh.
1: Di sini juga ada.
0: Iya Teh.
1: Hari ini ada 4 orang.
0: Iya. Ya. Lebih-lebih nanti minggu depan Teh. Gemeriak ya.
1: Sama ya.
0: Belum yang di rumah. Mati. Belum yang di acara pengajian. Aduh, senikmat Teh.
1: Jadi ini juga lagi itu waktu. Ramai banget, udah dekat lagi dekat rumah.
0: Iya, ada aja juga di situ di dekat rumahnya Teteh.
1: Iya, hari ini tuh.
0: Hari ini ada. Iya, berarti lagi musimnya. Musim kondangan. Ya. Iya, ya pada kerja sing kenteng. Ben duitnya kena ke kondangan. Tiap hari mak me berkat terus.
1: Berkat kalau enggak panas malam kasihnya.
0: Iya mending kayak gitu Teh. Kalau ya, lagi musimnya
1: 100.000, 50.000 minyak 2.
0: Iya. Iya Teh ya, kayak
1: jadi
0: aduh.
1: Mahal gitu.
0: Kadang dilema ya Teh ya kalau lagi berbarengan semua ya.
1: Iya. 4 orang tetangga juga sama tetangga.
0: Iya, minimal kan paling enggak segitu kali. Kalau cuma 1-2 orang aja enggak masalah. 50 ping. Curhat. Ya memang seperti ini. Ya memang lagi musimnya ya. Tradisi sebenarnya tidak benar. Tapi sebenarnya tidak wajib. Tapi ini ya wong arane ya namanya kita kan hidup bermasyarakat. Iya, kadang tradisi lebih kental.
1: Ya iya,
0: Bu.
1: Enggak itu juga enggak apa-apa, cuma kan bermasyarakat itu malu.
0: Iya benar ya. Iya tapi ya insyaallah mudah-mudahan nanti ada gantinya ya.
1: Ada aja, benar.
0: Gusti Allah mesti ngei apa yang kita butuhkan kok ya Teteh ya. Bukan yang kita inginkan tapi yang kita butuhkan.
1: Kalau inginkan semuanya.
0: Iya, kalau yang diinginkan itu tekar pesawat terbang ya lu. Alhamdulillah Teteh sehat walafiat. Amin, terima kasih Teteh. Iya ngekek dong ya, apalagi kalau sama Teteh.
1: Udah kan telepon mau online tadi dia. Sekarang mencet langsung dapat perotolan.
0: Iya, alhamdulillah. Berarti kayak ini. Oh iya, berarti sama kayak Kang Oji. Kang Oji kan lama gak kedengeran kabarnya. Ternyata dia monitor, berusaha untuk masuk tapi gak masuk. Iya, baru ini tadi, lama loh Kang Oji loh ya Kang.
1: Iya, itu agak lama juga. Soalnya kalau udah mencet 2 kali, apalagi aku kalau acara mencet 2 kali, 3 kali nggak bisa, udah pergi.
0: Iya Teh. Iya Teh.
1: Ini agak rudanya.
0: Kalau sudah 1-2 kali, 3 kali
1: tapi
0: sudah gagal. Iya, alhamdulillah, terima kasih. Mbak Tuti, gajian langsung bablas, Mbak Yus bablas mari ngendi? Bablas mari ngendi, Mbak Tuti? Bablas kondangan? Ngentengna duit gajian. Jasak rajum Teh, nih Teh. Jasak rajum idolamu. Nawet. Tanya ya Teteh Agustin sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Nji, bahasa ada.
1: Baik, aku pengen lagi
0: tangan tak sampai.
1: Untuk apa ya dari
0: untuk apa?
1: Untuk apa ya?
0: Ini jadinya yang untuk apa ya? Budemut. Ya. Iya, nyemek-nyemek budemut. Kalau kata Ami bakar madu, wah, bisa darane budhe sih. Cepulene sing blak-blak, melong-melong kayak aku kok darane budhe.
1: Ya mungkin itu kan ponakannya bilangnya budhe.
0: Iya, iya mengikuti panggilan ponakannya. Memang seperti itu. Ami bakar madu kayak enggak terima. Dongane jadi nang budhe sih. Enom, si imut-imut.
1: Kan dipanggil sama ponakan-ponakan aku.
0: Iya, gitu ya teh. Kadang memang menang nama mayoritas yang memanggil. Oh, iya benar. Untuk apa?
1: Yang penting kan kita mengarah aja.
0: Iya benar. Itu cuma ini kalau yang kayak ponakan panggil tante, kemudian yang lainnya ikut-ikutan panggil tante itu kan kayak mencontohkan sih ya teteh ya.
1: Kalau bibi gitu ya. Banyaknya bibi sih.
0: Bibi ikutnya apa teh? Bude.
1: Bibi itu tante.
0: Oh tante. Oh kalau bibi tante ya.
1: Tante itu ya bahasa keren.
0: Iya ya tante. Tante kalau ya tante itu kan lebih muda daripada bude. Maksudnya gitu loh. Iya. Aturannya. Iya aja budi ngundangnya cari aja budi
1: mu. Lagi ngecek aja tante banyak duitnya bulan mulanya
0: tante. Nah, langsung bablas sih buat kondangan sih teh.
1: Iya.
0: Cari lagi ya teh. Berarti harus lebih semangat lagi cari duitnya ya teh.
1: Tiap bulan tiap tahun ya semangat.
0: Iya. Carinya kedebukan teh ya. Habisnya kayak banyu neng. Dalam
1: lagi pilek aja berangkat cari uang.
0: Iya, ya itulah ya bekerja. Workaholic. Iya, workaholic. Bekerja keras.
1: Kalau masih muda sama teman Mbak Yati itu apa? Kalau yang udah tua-tua kayak gitu kan. Kalau ate-ate itu di bawah 35 di atas di bawah 35.
0: Itu. Oh, ada kategori-kategorinya ya.
1: Tapi kalau di aku mah kalau adik itu bibi, adiknya ibu sih. Kadang umi kayak gitu sih. Ya terserah aja yang penting jangan manggil nama aja.
0: Iya deh, iya benar kan maksudnya itu tujuannya kan cari memberi contoh yang kecil-kecil. Iya, etikanya kita memanggil yang lebih tua itu dengan sebutan apa? Pernah ya teh. Kalau di sini pernah.
1: Kita
0: bilangnya
1: akma.
0: Iya.
1: Nanti juga Mbak Yati kapan-kapan dipanggil Mak Iyo.
0: Iya, nanti kalau udah tua panggilnya emak.
1: Mbah,
0: uak. Uak, yos.
1: Kalau aku nantinya panggilnya Min.
0: Iya.
1: Nenek kan, kalau nenek pasti Jakarta, kalau Sunda.
0: Oh, di panggilnya apa teh? Nenek teh.
1: Kalau Jakarta kan nenek.
0: Nenek, iya kalau di situ Sunda?
1: Kalau di Sunda itu Min.
0: Enin.
1: Nini,
0: iya, Nini, Nini, oh Nini.
1: Iya, tapi diambil itunya Nin.
0: Oh Nin, iya. Aduh keren dong teh.
1: Nin.
0: Aku mendingan di Sunda aja kalau udah tua. Ya, biar panggilannya keren Nin.
1: Bareng-bareng jadi nenek-nenek yuk.
0: Ayo.
1: Nanti panggil Nin Ios, Nin Agustin.
0: Nin.
1: Nin. Apa lagi nyisi? Kalau nyisi apa sih di sana?
0: Teh, ini untuk apa? Bukan belum enggak ada yang bruri teteh.
1: Bukan bruri, Iis.
0: Apa sih? Siapa?
1: Iis.
0: Iis.
1: Iis apa sih?
0: Iis
1: yang Pak Iis Sugianto ya.
0: Apa iya?
1: Iya ada.
0: Judulnya itu bukan sih teh. Kok enggak banyak sih judulnya untuk apa? Cuman
1: ada dari siapa?
0: Rafika Duri ada untuk apa lagi? Terus ada beberapa untuk apa? Cuman nggak ada vokalisnya, nggak tertera nama vokalisnya.
1: Oh ya udah yang itu aja, yang nggak ada vokalisnya.
0: Kalau Rafika Duri
1: untuk apa lagi? Itu?
0: Ya, ya ada aja. Juga ini kok Rafika Duri satunya untuk apa lagi? Satunya untuk apa? Oh mungkin ini bener ya?
1: Saya untuk apa aja? Untuk apa. Makasih.
0: Oke. Okay. Terima kasih juga untuk mempermudah saya tidak mempersulit. Kalau Bang Ale itu soal dulu gitu sih.
1: Oke. Okay. Ya, itu mau cari dulu,
0: cari dulu sampai ketemu. Iya.
1: Itu aja.
0: Oke, itu aja ya.
1: Mm-hmm.
0: Ji. Amin. Ya, cocok ada cuma pakai. Untuk Ji.
1: Cuma kalau dari kalau bahasa Sunda itu
0: Abdi. Iya.
1: Kalau bahasa Cina engkong.
0: Engkong. Oh iya, engkong panggilannya Mbak Wikandanu ke cocok ada cuma itu engkong.
1: Kalau Jakarta juga kebanyakannya panggilnya engkong.
0: Bu Ida Martoloyo.
1: Ibu Ida Martoloyo.
0: Iya. Berkat, berkat, berkat, berkat Mbak Yos. Mame berkat terus. Nanti mulus ya Bu Ida. Bu Ida pengromit. Mbak Mudrika Zen.
1: Kang Doli Mbak dia bareng wong
0: ya. Iya, Tete Agustin, Bu Demut.
1: Dalem, Bu. Kangen suaramu,
0: Bude. Iya, Bude. Ya. Bude masuk di Yoso baru beberapa kali ya, Dek ya. kalau dia masuk terus ya, Dek.
1: Kalau Mak di Maria tuh suka masuk, aku mau berangkat tuh kadang-kadang dengerin dulu.
0: Oh, iya.
1: Suaranya
0: nyemek-nyemek
1: banget.
0: Iya. Lu, Bude. Di Yoso berapa kali kamu, Dek? Dua kali kayaknya. Dalam?
1: Suara Budemu tuh kayak sate kuning alot.
0: Iya, siapa?
1: Budemut
0: suaranya
1: kayak sate kuning.
0: Sate kuning. Tadi katanya renyah kayak rempeyek.
1: Ya, tadi ini malah lagi ituin Mbak
0: Yos. Oh, lagi ngeledek aku. Ya. Aku
1: kuningan kejebak.
0: Aku kemarin lola banget teh. Dibilang sate kuningan mau. Aduh, sampai dikasih paham sama beberapa orang pun saya enggak nge. Ternyata maksudnya kuningan itu kayak bangsa ya sejenis beje, besi. Tima, iya.
1: Oh iya, Mania, sehat selalu.
0: Oh iya, tadi mencet tapi protol terus, Mbak. Oke.
1: Siapa?
0: Oh ini Mbak Budemu dari awal aku mencet terus mau online tapi protol terus.
1: Sama Bude, aku juga tadi iya. Mbak Yos agak sulit.
0: Iya, Teteh juga iya, enggak selalu enggak selalu satu hari masuk ya, Teh.
1: Iya.
0: Iya. Oke.
1: Sak masuk
0: sak. Juga protol karcer teh.
1: Oh gitu. Ibu Rauni ya. Pak Asikin, Pak RT Yudin juga ya. Itu Dewi Necahya. Umi Habibah ya. Barang pada ngomongnya.
0: Nji.
1: Ya. Yumati juga bareng Kang Sarno. Imam Jura juga, Tohal Arobi juga ya, Abah Sahru juga, Ibu Santo yang tahu juga, Mama itu ya Mama Ani Sombong juga.
0: Iya, oke oke Teteh.
1: Terus ada Mama Rani bareng Dede Ganinya ya, sehat selalu ya. Menyalami Teteh, makasih banget ganteng. Baik Kak Tonjong juga bareng. Siapa Kang Erwinnya ya Kang El?
0: Betul. Mbak Mudrika Zen.
1: Tapi di Ansor itu pelit banget ya itu
0: grobogan. Kang Raju grobogan enggak mau berbagi. Ya Kang Raju artinya apa ini? Tete Agustin masih penasaran grobogan itu artinya apa?
1: Yang grobogan benar kayak Mbak Mudrika Zen kayaknya leyeh-leyeh.
0: Katanya leyeh-leyeh. Mbak Mudrika Zen itu kental loh bahasa Jawanya itu loh. Kang Tohal Arobi Teteh. Oh sudah Kang Tohal, Mbak Wikandanu. Iya Mbak Saada sudah Teteh, Mbak Saada.
1: Siapa?
0: Mbak Saada.
1: Iya ini lagi disebut Mbak.
0: Oh lagi disebut. Umur panjang Mbak Saada. Oke. Oke. Ya. Pak

0: itu si papa di sini yang lagi ngonsumsi. Untuk aku udah banyak beli dari aku ya,
1: Mbak. Okay.
0: Ya. Baru sekarang udah bisa ngerayap jalan.
1: Oh iya, alhamdulillah cocok berarti pakai Habutop.
0: Udah hampir 20 botol.
1: Wah, masya Allah, tabarakallah, itu buat testi. Sempet jadi testi teh.
0: Apa?
1: Jadi testi dong. Iya, testimoni.
0: Dia belum ngomongnya belum benar.
1: Belum benar. Oh iya ya. Ya siapa kadang biasa diwakilkan, misalnya teteh.
0: Iya, udah nanti aja.
1: Barangkali sekalian itu.
0: Ini juga mau digituin, cuma aku nanti lah kata
1: aku. Aku mau ngeliat dengan Kang Bawor, Bang Bawornya belum pulang lagi inkaso.
0: Nanti aja gampang. Di sini juga kalau beli ke apoteknya udah katanya hasil itu udah gampang.
1: Oh iya.
0: Aku siarin di mana-mana.
1: Oke.
0: Contoh itu papa ini udah 20 botol yang gede yang
1: iya barang. Buat testimoni. Ya. Apalagi udah banyak membeli ya.
0: Banyak ya.
1: Nanti kan dapat bonus teh biasanya. Dapat bonus.
0: Dari yang bonusnya sembuh aja sih, aku mengharapannya bonusnya sembuh.
1: Enggak. Oh iya iya. Enggak, maksudnya kalau testimoni itu berarti kan nanti yang ya, ya yang testimoni dapat ya Habutop satu.
0: Ya, yang aja.
1: Ma, apa ayo kan channel jahit. Aduh, ya sudah. Channel jahit. Sugeng siang, sugeng santen. Dublak ning teh, jos. Teh Agustin mungkin melebih durasi mungkin teh, jadi tiba-tiba turun ya, atau jangan-jangan itu sinyal atau mungkin pulsanya tiba-tiba kehabisan teh. Anggap nama limited edition ya teh ya. Aduh, jam berapa sih ini sih? Satu penelpon lagi ya di belakangnya Teh Agustin ya, tapi durasi jangan dewe-dewe saja. Halo.
2: Halo.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita panjang gelap.
1: Anji, Pak.
2: Pak campur sari
1: Kamu mah gitu kalau campur sari maunya Lanosta, di Lanosta maunya campur sari.
2: Betul ya.
1: Kamu mau lagunya apa? Dua lelaki.
2: Iya, betul
1: kamu
2: ya.
1: Maunya dua lelaki lagunya. Apa Medion Ngawi, Medion Ngawi?
2: Sama yang ngeledek lah.
1: Kamu yang suka ngeledek aku.
2: Aku
1: ya. Mana nih?
2: Mancanya sih enak apa ya?
1: Mancanya apa?
2: Coba, iya apa ya?
1: Iya. Muncul ya. Bang Al online bisa nok itu langsung jenggelek tangi.
2: Bisik.
1: Siapa sih ya? Lin tunjukkan pesonamu Linok Ita. Ayang Alvin aku kangen jadi kangen.
2: Michael Jackson
1: adanya.
2: Iya. Katalognya apa kok ya katalognya?
1: Oh, kayaknya lah kasih jiduk anane apa ya? Apa ya? Jackson.
2: Only One.
1: Bukan.
2: Only One.
1: Enggak Bang.
2: Bukan Only One.
1: Michael Jackson ada We Are the World. Terus again terus ada One Day in Your Life.
2: Betul ya.
1: Itu aja.
2: One Day, satu hari untuk hidupmu apa ya?
1: Iya benar sekali Abang. Aduh Abang. Ayo.
2: Iya udah.
1: Benar sekali Abang. Kamu tuh pantasnya jadi pak guru bahasa Inggris, Bang.
2: Padahal enggak ngomong suara yang tulisan kadang beda.
1: Iya, iyalah.
2: Iya, kalau mereka masih nangat.
1: Ya, orang-orang dibaca bahasa anane. On a day in your life. Ya, kosa.
2: Olive kan itu kita,
1: susah, Bang. Ngomong bahasa Inggris memang kalau yang enggak terbiasa susah.
2: Our life. Mm-mm. Your life. Ya. This is yours.
1: Ya, ngomong-ngomong baik kemplur apa Pak Darani Yosoni Yoskem ngomong ora papa nyong wis lanjur krungu separone Mrs. Yoskem kemplur ngomong baik kem ora apa ora papa kok gampang ketemu ya gampang ketemu nyong balese ada si bang Alpang Pal
2: saya
1: ya
2: wadah apa ya.
1: Okay. Ini Miki, one day is in your life.
2: Oh, one day in your life. Satu hari dalam hidupmu.
1: Iya.
2: Salam satu luarannya, bayas ya. Kenapa
1: amat
2: ya?
1: Iya.
2: Kok ada Lesta ya, nih godangan dia ya.
1: Oke.
2: Okay. Nah, sing wong seneng yang ngetek wong ya.
1: Bang, aku seneng ngeledek uang karmanya sekat dirimu ya Bang.

0: ยามาเวกังพาสกังพาโยยา
1: โอเค
0: อย่าปิปะปะแต่ก่อน
1: เถอะดูเดมดูเดม
0: หิลบาน
1: จะสักราจุมโปรตอลมานิอัมปุนาอัมปุนาบาอัมกําบังปังบังอัลเปชิงิลิเมนเกเกนมุดุน
0: บาอัมกําบังปัง
1: บาตุติออเรซาลาคุยปานัสปานัสอิงกรีเซน
0: Bakal udah
1: nampet, kau cakap pelawa. Batu di lucu, batu di lucu.
0: Lagi cara, kamu siapa pelawa?
1: Inggrisen. Kecil
0: banget.
1: Kecil banget ni orang salah kau. Panas-panas Inggrisen.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dalam penting. Inggrisen. Cara orang salah kau mak Yos ya. Panas-panas Inggrisen. Siapa ye ya? Panas-panas sama nak guna apa mau keroncong selewat oh. aduh guys, apa mikir onok ita Ayang Alpin. Nanti Ayang Alpin hari Minggu ya, tanggal berapa nih? Tanggal 7 apa tanggal 14 eh? Ayang Alpin. Ayang Alpin. Nanti hari Minggu jemput aku ya Ayang Alpin. Bicara kayak gue ya, Alpin. Gue nanti engkau kon jemput gue si Nok Ita ya. Protol maning ampun ah ya jasa kacum. Wis sak ya kayaknya wis bisa nerima maning sak. Bang Al dipecingili Mbak Yos. Jadi ini gegen mudun. Bang Al tahu memang harus susu ya Bang ya. Iya kepokoh diledek Yos. Ya orang salah gue panas-panas Inggrisan. Eh sak mungkin gini nadanya gini nih. Orang salah kue panas-panas ya lu kayak Inggris. Aku sih gak minggu apa coba kata-kata Inggrisen. Lagunya apa sih Michael Jackson ya, One Day in Your Life. Papa HM. Ya jarane apa Miki artine suatu hari dalam hidupmu. Iya, iya. Pak guru bahasa Inggrisen. Adalah Bang Al. Tetap semangat untuk balenya setara para Mon FM. Semangat sehat dengan mengkonsumsi Habu Top setiap hari ya. Habu Top ini pada herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasil untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari ya. Monggo dikonsumsi setiap hari. Supaya apa? Supaya stamina kita tetap terjaga, agar kita tidak gampang sakit, dan daya tahan tubuh kita juga tetap terpelihara ya. Tentunya Habu Top ini berhasil untuk membantu meredakan berbagai macam, membantu menyembuhkan berbagai macam segala penyakit ya. Tapi bagi Anda yang tidak sedang menderita penyakit tertentu pun, Habu Top ini bisa dikonsumsi, aman dan juga berkualitas ya. Untuk stamina bagus, memelihara daya tahan tubuh supaya tidak gampang sakit ya. Harganya berapa Mbak Yos? Ya yang 200 kapsul itu harganya Rp230.000, kemudian yang isi 100 kapsul Rp150.000, dan yang isi 50 kapsul harganya Rp100.000. Anda bisa membelinya di apotek-apotek atau di agen-agen terdekat di wilayah Anda, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Star Paramon FM Tegal di Jalan Raya Dampak 132. Ya, Papa HM ya. Iya, Papa HM. Jasa-jasa keracun kapiran akhir. Aduh. Di kesempatan klik Rafika Duri dulu. Rafika Duri memenuhi permintaan dari Teteh Agustin yang ada di kawasan Kuningan, Jawa Barat. Tetap di 101.5 Star Paramon FM Tegal. Masih ada Sandarista, masih ada Lanusta, masih ada produk-produk dari PT Denatur Indonesia sampai di jam 4 sore saja. Papa HM. Casak racun kapiran.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Denatur Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Denatur Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit. Mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, ya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, baru komentar itu. Terima kasih, Kang Bawor.
1: Ya, terima kasih atas wawancara ini bersama Ami Bakar Madu.

0: sama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

di Apotek Pebatan yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, Desa Pebatan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Kajen yang beralamat di Jalan Narawisan, Desa Kajen atau pinggir Pasar Pesayangan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Tiara Parma yang beralamat di Jalan Raya Banjaran Balamoa, Kalikangkung Pangkah, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Mulia yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 2, RT 05 RW 02, Setu, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Syapira Parma yang beralamat di Jalan Agung, Desa Beduk, RT 01 RW 01, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar, di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jagapura nomor 9 RT 01 RW 05 Desa Jagapura Kecamatan Kersanah Kabupaten Brebes. Di Apotik Bungsu Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak

101.5 Star Paraman FM Degial. Ada Michael Jackson, One Day in Your Life ya. Ini lagu dipopulerkan sama Michael Jackson, yang artinya suatu hari dalam hidupmu. Lagu ini spesial dihadirkan untuk memenuhi permintaan dari Bang Al yang ada di kawasan Lebaku. Suaranya kayak wadun ya. Yang sudah, terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung ya di WhatsApp online dan di SMS online. Kita coba sapa satu persatu. Ada ini benar suaranya Michael Jackson apa bukan ya? Pripun Papa HM, sendal-sendal ispan kukut Papa HM. Lanosta, hitnya sepanjang hari. Selamat sore Mbak Yos, hadir lagi dari Fitter ya, di Villa Pinggir Kali Jalan Projo Sumarto Bengle Talang Tegal. Salamnya buat Mbak Mudrika Zen, ada Mas Furkon, buat Kang Kofidin, ada Om HM, Ami Bakar Madu, Umi Laila, ada Bang Al, buat Kang Kasnuri, ada Nyi Blorong, Mama Lani, ada Umi Habibah, buat Kang Parjo, Mbak Feby Belpas, ada Mama Rengganis, buat Mama Anis, ada Bunda Siti, ada Kang Sodi, Kang Wirra, terus Mama Uti, ada Mbak Am Kembang Pang. Salam spesialnya buat penyiar Mbak Yosing, durung disalami ngampurannya Mbak ya. Di belakangnya Mas Peter. Assalamualaikum Neng Yos, aku mau dari Kazen di kawasan Sidamulia, bagi salamnya buat Mbak Nia, ada Mbak Eka Tonjong, ada Mbak Am Kembang Pang, buat Mbak Imah Melody, ada Dada Agustin, buat Jeng Robi, ada Mama Silmi, buat Mama Hasna, Mama Lani, Mama Elsa, Mama Frida, Mas Furkon, Mas Ibni Abdillah, ada Mas Handoko, Mas Ju, ada Mas Elang Saputra, buat Mas Pendi, ada Kang Kasnuri, buat Kang Parjo, Abah Sahrul, Jasak Rajum, Kang Parjo lagi, ada Kang Parto, buat Kang Kopidin, spesial buat keempat anakku, Ayu, Singgi, Kiki, dan Reza. Lagunya Malam Pertama belum ada di playlist. Ada beberapa judul Malam Pertama, tapi saya takutnya munculnya dangdut karena enggak tertulis vokalisnya siapa, ya. Ada lagunya Mega Mustika kan ada ya? Mega Mustika lagu Malam Pertama kan ada ya. Ada juga Malam Pertama tapi enggak tertulis vokalisnya. Vokalisnya itu tidak tertera. Jadi rancu. Nanti coba deh ya, besok-besok saya munculin yang popnya. Kudunya ditrengok nasuil cuy. Aduh, kemudian di belakangnya Mbak Mudrika Zen ya. Mbak Mudrika mohon maaf ya, lagunya gak bisa dihadirkan. Kemudian, mana tadi ya, Mama Nadia juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Bunda Sandi Purbowo juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Mama Alisa di Slawi ya, bersama dengan Kang Agusnya juga terima kasih sudah hadir. Abah Sahrul, Kapiran Protol ya Bah ya. Oh iya, Papa HM lagi di Abah Sahrul ya, Papa HM ya. Gentenan, ceritanya bestie. Eh bukan, bestie kan wadon ya. Sahabat perempuan biasanya bestie. Ki wong lanang berarti darani bestot bae wis ya. Bestote Papa HM Abah Sahrul. Kemarin disamperin sama Abah Sahrul ya ke Keturen, ke Papa HM. Hari ini gantian. Aduh, Papa HM sih nyamperin Abah Sahrul ya. Iya. Gue jadi wedang ya, Abah. Jadi wedang wingi ora sudah nyalami ya. Ora disalami ora sudah diwedangi, Abah. Aja di ngongos ya, Abah ya. Oke. Di belakangnya tadi siapa ya? Oh ya, Abah Sahrul ya, selamat sore, terima kasih sudah hadir ya, yang lagi biasa gendu-gendu rasa sama Papa HM ya. Seruput wedangnya ya. Seruput kopi nih. Seruput apa namanya? Ada terus di belakangnya Abah Sahrul, Afurkon ya, juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Kemudian hadir Mak Yo, salam buat Balon Star Paramount semua ya. Lagunya Burung Pun Ingat Pulang. Spesialnya buat Mbak Yos yang full bahagia. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih untuk doa-doa terbaik. Oke, semoga doa terbaik itu kembali pada diri Anda yang sudah mendoakan saya yang baik-baik. Amin, amin. Mbak Wikandianu juga selamat sore, terima kasih sudah hadir Mbak Wikandianu. Kemudian Kang Tohal Arobi juga lama gak kedengeran kabarnya nih. Kang Tohal Arobi juga selamat sore ya, terima kasih sudah monitor.
Kang Raju juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Om Kasnuri juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Ada Ayongki juga selamat sore. Channel Jait juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Nok Ita sing munculnya dang bang ala online talk. Nok Ita, Mbak Tuti juga selamat sore, terima kasih sudah hadir ya. Bang Am yang ada di kawasan Kemangpang, selamat sore. Salamnya buat Mbak Nunung Kalinyamat, ada Mama Nadia, ada Mama Lani, buat Mama Ikma, ada Mama Jel, apa kayak Mama Jel, Mama Jelita mungkin ya, Mama Jel, ada Mama Neng. Kemudian sama diri ya, Mbak Mama Neng mana? Jasak Rajum, Papa Haim, ada Umi Laila, buat Kang Ibdi, ada Kang Doli, ada Kang Peter, ada Jenderal Jaib, Mbak Mudrika Zen, Mbak Aninya, Mbak Febi, ada Furkon, buat Ayongki, ada Kang Tahol Arobi, buat Amrul, dan buat semuanya saja. Lagunya Kerinduan sudah dihadirkan ya, dari miliknya Mariam Belina. Kemudian Jasak Rajum, sing protol terus mau neng Parasari protol ya, mecuca-mecucu. Neng Lanus tau keduman maning ya, wis orang mecuca-mecucu maning, tapi mecuca, mecici, mecece, mecoco, is komplit. Terus, okay, salah balik untuk fitur. Oh iya, yeah. Mbak Mudrika Zen ini, buat Mas Fitur, salam balik buat Mas Fitur gitu ya. Okay, sudah ya. Ami Bakar Made juga selamat sore, terima kasih sudah hadir ya. Ya wis lah, dina kiye sing kapiran sesuk dicoba lagi. Besok dicoba lagi. Dan sampai di sini saja kebersamaan kita di Lanos saya untuk kesempatan sore hari ini, hari Rabu di 3 Juni 2026. Terima kasih untuk kebersamaannya. Setelah ini nanti ada Kang Bawor menemani Anda di Diva Dangdut sampai tuntas nanti ya. Besok ketemu lagi sama Yus Andarista dari jam 12 sampai di jam 4 sore saja. Terakhir ini ada tembang nostalgia ya, Burung Pun Ingat Pulang. Ini ada spesial untuk memenuhi permintaan dari Mbak Saadia bersama dengan Om Awang yang ada di kawasan Harjosari Lor. 101.5 Suara Paramon FM Tegal. Saya Yus Andarista pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bayan kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake, nang umar dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok, nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Diva, memang bagus, pas sama selera aku.
1: Wis pak, wis, Diva, saiki, papa kari milih, pan karo ibu, apa pan karo Diva?
0: Is, bu, sabar bu, sabar.
1: Ora wis pak, ora, ibu isukan, wis kari milih saiki, gagian, pilih Diva apa ibu? Angger ora, ibu tak nuwak eh.
0: Sabar bu, Diva kuwi, Diva dangdut, acara ning Radio Paramona FM bu. Tiap hari jam 4 sore, Bu.
1: Oh, alah. Diva Dangdut acara neng radio, Pak. Aduh, maaf ya, Pak.
0: Makane, Bu. Sing sabar. Wiso, gagian.
1: Gagian apa, Pak?
0: Bapak, saiki piceti ya, Bu.
1: Jaluk kek, beli kerek.
2: 101.5

0: 0283-352-888.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Pramon Dangdut Sapo Reci. Baik, di debat dangdut sore hari ini di edisi Rabu 3 Juni 2026. Ketemu sama Power Six Black Tour Ece Kevir. Insya Allah tentu jam 5:30 petang saja. Bagaimana kabar balon Setara Pramon? Mudah-mudahan dalam terbaik, sehat walafiat, dan suatu apapun tentu sehat lahir dan batin. Bagi yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh, bagi yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh. Bisa bergabung bersama Power di 3528888 atau 6145477. Segera tiap salam buat teman rekan anda, tolong sahabat keluarga tercinta, WhatsApp atau SMS online 0852-931-9958 bisa digunakan. Baik, ada Fata Morgana, baik Rita Sugiharto, Cikiwir. Power lagi dok, jam 4 persis. Mbak Yos closing ini, power lagi dok temen ya. Ya baik ya, 3528888, halo, assalamualaikum, selamat sore, di Pacangdut.
1: Assalamualaikum salam, di Pacangdut, saldutnya sepawet kan temen.
0: Nama-nama-naman.
1: Selamat
0: Kang Bawal. Ya alhamdulillah.
1: Masuk, masuk.
0: Iya, yeah, masuk. Masuk. Nyomong ning gerbang tok ora masuk.
1: Di pintu.
0: Iya, yeah, mung di pintu ning gerbang.
1: Lagi masuk angin.
0: Iya. Yeah. Ae ning ngene gerbang jaba malah. Ora pintu, pintu tunnel termasuk jero.
1: Ya, yeah. Mama Haji. Yeah. Termasuk ya lagi di bawah setan kudungan.
0: Setan koper. Sate, sate, jare ngomongin radio ini mati, radio omong gue. Ya? Gue sate takon para mondek mati, lah ngaku ini lagi neng apotik-apotik takon dia ngerti, wah aku lagi dok, bimi. Mbak Yos, closing mic aku lagi teka, lagi anjok.
1: Salam-salam ya.
0: Yuk.
1: Dobudah sepi.
0: Yuk.
1: Cinta nolak.
0: Ya, lagi ngelus dengkul. Ngelus-ngelus dengkul.
1: Bunda anak.
0: Ya. Waalaikumsalam dumlat incing. Baik, ada Ami Bakar Maju bersama Umi Lela yang ada di Air Hakimel Galkota. Ya, bersama burungnya namanya juga Bawor. Bawor asli ini nama legend ya. Rokok anak cap Bawor, durian anak Bawor ya. Manuk anak arani Bawor ya. Sing somplang neng paramon ya, sing gocor tur kentir ya Bawor ya. Yo, 6145477, halo, assalamualaikum, selamat sore, di Padangdut.
2: Di Padangdut, dangdut desa poret, teman-teman.
0: Teman-teman, Ece Kiwir, apa sarul?
2: Iya, Ece Kiwir.
0: Ece Kiwir lagi dok, urung ucul-ucul acan.
2: Oh, tembet dok, mas.
0: Lah, ini Mbak Yosmiki closing langsung.
2: Sibuk, teman, ya, mas.
0: Wah, sangang apotek. Aduh.
2: Rindu menanti.
0: Rindu menanti, ya. Oke.
2: Salam-salam nggih, Mas.
0: Iya, oke.
2: Salam pedanane nggih, Mas Bawor. Semoga sehat selalu.
0: Amin amin amin.
2: Terus rezekine nggih barokah.
0: Amin, alhamdulillah. Nggih.
2: Terus ya, Ami Bakar Madu bareng Ibu Umi Lela.
0: Iya, bener.
2: Terus niki Papa HM ngajak dolan meneh niki.
0: Oh, Papa HM kono.
2: Iya, balik. Terus buat Kang PM.
0: Oke.
2: Mama Nadia, Mama Alisa, Kang Agus, terus Mbak Ikma, Om Kasnuri, Mama Wiwi, Bu Ida Martoloyo, Putri Ayam Cakra, Bang Mandor Leman, Maro Bu Nelson Mandela, Bu Mudri Kasen, terus Kang Mukson, Mbak Rohyati, Kang Parno, terus Yu Marti, Trinil, terus Mbak Tari Dunteng, terus Kang Parjo,
0: barangkali
2: Mama Lani, Kang Parto, Mama Lidia, Kang Edi Gados, terus Mama Ari, Bapaknya Ari, terus buat Kasak Racum, Ali Bu Suhada, Teh Agustin, terus ge balane paraman semuanya, Mas Bawo. Eh, matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Rumah Cincing.
2: Yo.
0: Ayah ada Pak Sarul di Bedug ya, selamat sore untuk semua saja para setara para mon ya yang ada di Bedug ya. Di desa Pegiringan, Pegirikan, ya ada desa Pecapian ya. Capan dari setara para mon FM Tegal ya. Ayo mam, ayah Bawor ya didukung produk PT Denatur Solusi Sharing kita semua. Selamat sore Putin Eko yang ada di Pala 25 Blok B Mencasem nih. Ya Bunda Ana yang ada di belakang Pasar Pepetan ya bersama Yeti. Iya, Warung Haji Ali Putra di sana ya. Ya matun. Iya. Kalau Sinta Nola sing nganggu pempes. Iya. Teti ya, ala sing lulus dengkol ya Karyati ya nyetel radio nganti kok gede-gede. Dari ini Pak Pramudiono ya, ada Bunda Jeje yang Dana Mari ya. Yo yo watri. Ya seru dadi punya streaming soko Jakarta. Cekewir. Iya, ada Mama Uti, gote. Wes ya, kabe bae wes. Ora bisa disebut satu persatu, nggo keburu waktune enteng ya. Saya ini tertata rapi. Ada hujan gerimis, cinta di balik terali, ada masuk dan ada rindu menanti. Yang lainnya nanti menusul ya. Power pan ucul-ucul di set ya. Ya pan ucul-ucul sak kabeh produke bareng ya kudu diusungnya jero. Yo capcus, yep, ecekewir lah ye. Alah, oh.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, Bawor kebetulan di salah satu konsumen produk PT Denatur Indonesia Group, yaitu Habutop. Coba perkenalkan Mbak dengan pendengar radio yang lain.
2: Iya, saya ini ibunya Ulfa dari Pekiringan RT 12 RW 3. Mas Bawor, ada apa Mas Bawor?
1: Iya, kedatangan saya mau mempertanyakan tentang hasil atau sebelum sesudahnya minum produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelumnya apa yang dirasa untuk Ibu Ne Ulfa tentang produk tersebut atau punya rasa keluhan sakit apa?
2: Dulu sebelum saya minum Habutop itu saya pernah merasakan sakit di kaki. Kalau sholat sakit, juga kepala juga sering pusing. Ya pokoknya badan gak enak sekali Mas Bawor.
1: Oh begitu. Lah setelah minum Habutop itu apa yang dirasa?
2: Setelah minum Habutop, badan saya merasa enak banget. Enteng, kaki juga gak sakit, kepala juga gak pusing. Ya semua badan merasa enak lah Mas Bawor. Semuanya enak banget.
1: Sudah habis berapa botol Ibu Ne Ulfa mengonsumsi Habutop?
2: Dari dulu sampai sekarang 5 botol Mas Bawor.
1: Ya terima kasih. Lah itu Ibu Ne Ulfa dengar dari mana tentang produk tersebut?
2: Dari radio Mas Bawor.
1: Oh begitu. Kira-kira berarti sudah ada menuju untuk kesehatan untuk Ibu Ne Ulfa. Terima kasih untuk Ibu Ne Ulfa.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih sekali atas perbincangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588,
4: atau di agen apotek Udan Mas yang beralamat di Jalan Raya Jati Sari, RT 3 RW 2, dekat Puskesmas Pembantu Debong Tengah, Kota Tegal.
5: Dapatkan Habutop, Vitama, Madu Vitapedia, minyak herbal Sultana, Otipus, Teh Moro di agen resmi kami seperti Apotek Alofarma, Sidapurna, RT 11 RW 2, Kelurahan Sidapurna, Kecamatan Dukuturi, depan toko Idaman Jayatani. Apotek Udan Mas Pengabean, Desa Pengabean, RT 4 RW 2, sebelum gerbang selatan Desa Pengabean, perbatasan Desa Pengabean dan Desa Kademangara. Apotek Cahaya Sehat, Jalan Gajah Mada nomor 53 Brebes. Apotek Teluh, Jalan Merpati, RT 7 RW 2, Randu Kunting, Kecamatan Tegal Selatan. Apotek Idola 2, Jalan Jatisari nomor 54 di seberang Jalan Wonosobo, Debong Tengah. Apotek Mandiri Fits, Jalan Kalikangkung, Balamoa, patokannya 50 meter timur SPBU Kalikangkung. Apotek Al-Kautsar, Jalan Melati, Desa Tembok Penjaran, depan Makam Al-Fala. Apotek Cahaya Agung, Dusun Pocokan, Grobok Wetan, patokan pertigaan Pocokan.
6: Sara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dari.

0: Baik, kembali ke 101.5 Saudara Paramon dari Desa Porete.
1: Udah deh, mama kamu bisa senengnya mangane kacang sih, Kang. Kacang ada tempe, Kang.
0: Ya, mangane cekli pentil ada di kacangnya ngepang. Kita mau apa yang nyokin japa patuk langsung mau suka apotek ya. Sangang apotek sedina. Dela kali gane ya metu kok mblebes kok kaya kedunguter. Anak apotek maning njaluk dadi agen akhire weh. Teko studio ngepas nemen. Mbak Yos pamitan ya. Nanti nyong weneng Mbak Yos ngomong, "Mbak, kok diset ya nyong lagi mampir ngene jendes ya gue." 352888 halo, assalamualaikum, selamat sore di Padang Yud.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Padandut dan Dutu Saporet.
0: Nama-nama nih cekimir. Anak sate ngepang anak. Apa sini ngeo kacang ngepang anak.
2: Yang lebay. Eh wajrah mekiwir kenak deh.
0: Lah wong wadon dopok ya. Ya wong grup umbul-umbul dopok ya. Medang pacetane kacang. Ya budin li. Pada yang koset le cangkeme mung siji. Lah dari sabaran nemen le panjenengan ya. Oi isih ana telung bagian kene dhuwur. Isih.
2: Kae sih kae nenteng durung.
0: Lato-latone urung. Tapi kita sindi kita bakar. Dipangan kemronyos. Orang kan diirisi diset.
2: Bukan sih kelonjor gak yakin bang
0: dedek. Kemronyos nemen yakin.
2: Kecap tengis.
0: Yo, aku wes nyatane gue nyatet rongkol di setengah berlima bisa ludes enteng. Alhamdulillah. Jare enak. Jare senyipit bawor enak jare.
2: Orang memang bisa bakar
0: mas. Iya.
2: Bisa bikin orang.
0: Lah sih kayak Mbak Nurul kayak Mbak Yus kan tukang masak BBW mengakui.
2: Bener-bener memang kibir orang mana ya macam mana jadi we mas.
0: Ojo nih mana pantang lato-lato nih dah. Dah kat ikut. Kami saya pantang mana dan double papat. Sing loro dhuwur sing isor siji loro.
3: Tumben Kang Piol online. Sore-sore Kang Piol online.
0: Ya lagi nyantai ya.
2: Nyapu-nyapu mumben apa serampung lembing.
0: Iya, iya wis apa nggih.
4: Gedengan nek Kang. Gedenge beda wae mamaki be senengan Kang. Gedang dewa Kang, mamaki wis seneng.
0: Sumpah aku gedangku anak kuwi lek lanu mring nganu jenenge ngoleh-ngoleh wong bajaran cuk weh. Gedhe-gedhe dawane men. Sumpah tak foto nek ra ngandel. Yakin. Gedang-gendeng gedhe-gedhe kuwi. Tak lagi tak.
3: Tapi torpedo bakene men Kakang Bawor Kak. Kumpul ya torpedo ne.
0: Lah iya ngene lho engko takone kiwi, takone kiwi jadi ngisor gandul-gandul dhuwur gandul-gandul.
2: Kecilnya
0: papat ya. Ya iya, kuwi jenenge ngepang kowe.
4: Nek kacang pakak Kang BE, ngepang talang. Kang talang ngale pakak. Tarem ceker.
0: Tarem ceker. Ya, engko tak fotone wis gedange yakin. Kudune dodowo men sak kami saya yakin.
2: Wong rokok gane Samsunan aku ya kaya tokonan.
0: Alhamdulillah aku jek ngandong wi nang gerel petang bungkus ya ana.
2: Warung kaya kae. Dasar ning arep ngakep padha mampir.
0: Sekali-kali jenengan dolan meneh engko nonton ning kulkas nyong pimen ngono. Alhamdulillah kok. Iki lagune ngomong-ngomong apa lagune?
2: Iki malu.
0: Malu.
2: Iya nek ana MV.
0: Ya, oke. Ya.
2: Malu.
0: Ya. Yo, salam-salam.
2: Iya, salame mikin go. Nalep ceker kafe semua pada sehat.
0: Amin. Yo.
2: Bakar madu merela mama pida pada akhir. Terus go kue oh. Siapa ya? Nia Pangka. Aku spoiler keremet ya. Mati gondong babibah. Tapi Mas Ade karo Mas Awange. Itu karo Mas Imane ya, karo Mas Imane semua pada sehat. Nama Arya Pak Ari. Kenang sarapo kabeh. Mas Nuri, Kang Sayo.
0: Yo, Pak Daya. Wong siji ki ya yakin cung. Yakin cangkem ngomong siji. Malune anane Evita Malai.
2: Barina.
0: Wae ya. Pak Daya disebut to. Ndah ora ngebel bae Pak Daya Munjung Agung.
2: Oh, Munjung Agung. Anyar kan mau
0: urung. Ora wis lawas. Cinul Arista monitor nol.
2: Apa jur molit?
0: Cinul.
2: Cinul ya nol pada anu pada kumpul kumpul yeah. Ngene pas sore ya.
0: Oh, Cinul Arista.
2: Mentune kepenak ya sing kemanten mana yang ngibil pe.
0: Oke.
2: Okay. Mas ya, Mas.
0: Yo.
2: Soalnya,
0: oh ya wes tang adus.
2: Yo. Yo.
0: Amin amin amin.
2: Ki lagi tuku tas maning, gati maning.
0: Ora kowe apa oh kae pan ora tuku tas, kuwi pakaian-pakaian gonggo tampil perpisahan kelas 6.
2: Oh, sit tuku ora sing
0: kuwi. Ora, yo tetep orang tua.
2: Padahal seluruh duit lah. Iki dipe perpus maneter perpus.
0: Mriki paling ujunge Malahayu. Malahayu Banjar Harjo persona layune yo iki wir
2: lah
0: aku wis metu kok kudu ngeter dile di bel apotek anyar kon mlebu ning limbangan perumahan waduh setengah papat aku jek urek-urek ning limbangan yakin aku ning apotekere wae mbak nggih aku iki setengah jam papat iki kok anu siaran mbak lha ini udah setengah empat om ya mbo. Eh tekone duk Mbak Yos anu closing ya pas.
2: Iya, pas
0: iki rong ucul katok, rong ucul sidi urung.
2: Sebenarnya katokan sor sawu kan
0: makiwer lah. Latu-latune sejen makiwe. Sejen, latu-latune sejen. Oh, sejen. Alam sejen. Sejen
2: kena wajra.
0: Ya, ya nol, sejen ya nol, cinol.
2: Ya. Mas.
0: Yo.
2: Masih selalu ya.
0: Yo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Dulat Cincing.
2: Yes.
0: Iya, ada Bang PI yang ada di Nangkula. Ya, ada di Nangkula. Oke. Yo. Ada Pak Daya yang ada di Munjung Agung. Selamat sore. Iya, wis ngerti pawarta isi awas. Sekali nyendol kuwi pasti ngerti. Iya,
3: Kang PE sama seling sate apa sarpedo Kang PE. Kang PE ora nyate terpedo Kang PE.
0: Yo nyong wingi nyate terpedo bae guyi. Halo, assalamualaikum, selamat sore.
5: Waalaikumsalam juga. Assalamualaikum.
3: Wah, iya aku baik, meringat.
5: Kang Bawor.
0: Yulan.
5: Sama.
0: Alhamdulillah sang saha yuk.
5: Pang
0: cucu. Cucu di mana kawit?
5: Di
0: Majalengka. Di Majalengka kan di Bantar Ujek ya?
5: Sanes.
0: Kan
5: kopi.
0: Dulu nang kuwi. Hah?
5: Kang Bawor. Mungkin lagunya Perpisahan dari Camelia Malik ya.
0: Perpisahan.
5: Camelia Malik.
0: Perpisahan ya. Sang saha tuh?
5: Enggak, itu cuma lagu doang kok.
0: Oh, kayak gitu.
5: Perpisahan buat Kang Bawor barang cantiknya ya sehat selalu buat ya selalu.
0: Amin, amin.
5: Ada Mama Kiwi Kang Sawu, ada Mama Asa juga ya. Ada okay. Kang Doli, ada Mama Dea bareng Mas Agus Boyernya, Kang Atau, Mas Bania bareng Wong Irengnya juga ya.
0: Oke.
5: Okay. Ada Bang Al, ada Mama Tia, Mama Elsa, ada Jeng Robi juga ya. Ada Anton Nawatan Agus Kawe, Kang Aji. Ada Mama Neng juga bareng Mas Bapaknya, Om Kas Nuli bareng Mama Helbet Kangnya. Ada Mama Prida bareng Papa Pridanya, ada Sakrani bareng Ibu Suhadanya, ada Martoloyo juga ya. Terus ada Abu Rukun, Ibu Rauni juga ya, Pak RT Wisi, ada Umi Habibah.
0: Aja ngomong Jepang lih. Ya itu ada yang ngomong, aja ngomong bahasa Jepang lih. Dewek yo bisa ngartikan ini ke Kadal Royal. Niki wi. Halo.
5: Ada Yumati barang Kang Sarmanya ya. Ada Ibu Rini barang Mas Pramudiono juga.
3: Teh, makasih salamnya Teh.
5: Sama-sama Mama
3: Kiwi. Oli salam sing Mama Kamisa Teh.
5: Iya, Mama Kamisa juga ya, Mama Kamisa tersayang juga lagi pada kumpul di sana ya. Ada Mama Ani Songgo Miratu juga ya, ada Mama Lani juga, ada terus ada jengat ini Pak Bagio, terus Mbak Menteri Kajen juga.
0: Yo, ya. Mbak Kayu Urohmi konyel
5: juga ya. Terus Pak Menteri Kajen juga, Kang Didi Ansor bareng Mama Jenis Bonya, Papa HM juga ya Kang.
0: Maksudnya pimen gue konyel lagi maksudnya pimen ya. Kowe kok mbuh
5: ada Mas Kamari juga ya, terus ada Kang Selamat Kaweta, Mas Kopidin, ada Jakat Sempung, Jakat Tinggi, ada Jeng Rani, Kang Aki juga Teh Mimi Mahina Kalilini, Ami Bakar Madu bareng
0: Nenek ya. Oke.
5: Ada Kang Ibni Abdillah, Mama Uti, Mama Simi, Kang Adi Santoso juga, Pak Haji Sari Pinungut, Mas Rendi Pratama, Ibu Santo Yong Tahu, Abah Saru bareng Mama Nisanya ya.
6: Selamat sore Teh Agustin.
5: Siapa?
0: Jeng Robi.
5: Oh, Jeng Robi tadi udah aku panggil Jeng Robi setahunnya hey. Sehat selalu ya Jeng, lagi sibuk ya. Banyak yang hajat ya Jeng ya. Sehat selalu ya Jeng ya. Terus ada Kang Rosikin juga, Kang Hatoko juga ya, Kang Dano Bapau juga ya. Terus ada siapa lagi ya?
0: Ya semua, soalnya kita tinggal sedikit waktu nih.
5: Udah buat semuanya aja
0: nanti ya. Di dinang dangdut aja
5: ya,
0: yuk.
5: Kang Bawor ya, Kangnya buat seseorang aja. Makasih Kang Bawor. Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Dublating Jing. Atur nuwun pisan kanggo Agustin Wahya di Kuningan, kanggo kesetiaan anak kanggo gabung ke Radio Tegal. Kasadanya di dataran Sunda ada ramang dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bagio sementara 4:59 menit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Bawor Kementerian Sien di kawasan Tidak Mulia, bagi salam-salam untuk Mas Peter Maju, Mas Burkon, ada Mas Oji, Mas Ibni Abdillah, ada Basarul Ayungki, Jasak Rajum, Kang Kasnuri, Kang Parjo, Kang Parto, Kang Kobodin, Nyiratu, Mama Silmi, Mama Lani, Mama Elsa, Mama Frida. Salam spesial go 4 anakku Ayu, Singgih, Gigi dan Reza. Lagunya cerai muda dong Rana Rani. Terima kasih untuk Kang Bawor ya. Ya baik ya Mbak Am, salamnya go Kang Jojo, Kang Aryo, Kang Kasnuri, Mama Ikma, Budi Habibah, ada Mbak Pebi, ada Mbak Ila Kupan, Mbak Ning Nia, ada Jasak Nyiratu, ada Teh Gustin, juga Jeng Robi, Mama Lani, Abe Baibes, bayanganmu dong di Glinding ya. Baik ya, assalamualaikum, Janel Jahi di Tebong Kulon, nyimak baik, Kang Bawor. Setara Panamon, sing Ice Giver, salam-salam goce Jasak Racum. Ada Kang Doli, Mama Lani, Kang Marganis, Kasnuri, Mama Ari. Ada Bang Al, Purkon, ada Mandori, ada Mukhtar, Odong-Odong, Gendis, Tiga Dara Manis, Odik, ada AM. Ada Budekmu, ada Trinil, ada Prida, ada Albar, ada Parjo, Banes Manis. Semua saja pendengar setara Paramon FM. Iya, cinta berapa dong? Ya pokoknya enggak rengko, iki lagunya belum keplay yang kuning dendang dangdut memori ya. Soalnya 1.5 jam paling-paling lagu papat mau 5 enteng. Ya sedang permintaan anak 5 alas ya. Ya Kang Peter sing anak neng Villa Pingkal Bengle, salam minggu Abah Sarul, Om Kasnuri, Kang Doli, Bang Al, ada Mbak Am, Kembang Pang, ada Umi Habibah, Umi Lela, ada Ami Bakar Maju, ada Mama Lani, Mutugaisien, Kang PI, Mama Alisa, ada Sayu Lobo, Nyiratu, Mama Hasna, Burkon, Kabidin, Trio Besek, gak lupa Edi Dados, yo Ibni Abdillah, ya, terus semua saja balas setara Pramon, iya Metugas saja, terima kasih. Ada Peter, ya Pebi Belpas, ya hadir, ya terima kasih. Assalamualaikum, selamat sore Kang Bawor, gimana kabarnya? Mopok ya Kang, wah mopok nemen, bener-bener yakin. 9 apotek di dalam Brebes paling ujung malah hayu ya. Saya startnya tadi dari Jalingkut langsung ke Murang, Kemurang Pende ke sana, Banjarharjo langsung Pende, apa langsung malah hayu ya, malah hayu ngalor ya. Langsung wis pokoknya wis pirang-pirang apotek wis. Kuwi mbayarung kecandak kabeh. Masih banyak, besok masih perang maning. Besok isuk-isuk ya, mangsane anggi wae tak ojolke ya. Besok perang maning, besok darah Brebes maning, darah Siwulo, Siwungkuk, Selatri. Darah sana ya. Ya pokoknya darah sekitar situ-situ ya. Ya, lagunya dong kerinduan nanti Elvi, salam buat ya balapar sing apik-apik, spesial buat Jaya Daku yang tetap eksis komunikasi dan harmonis hubungan kita berdua. Supaya yang merasa jajah mentoki grup lajeger, hihihi sing tetap guyub rukun damai, matur nuwun Edi Dados di Kambangan. Hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai
7: Baik ya Pak Dir Kang Bawo, request dong iming-iming trim ya. Aku nguleti omai Kang Kasnuri, Mama Vivin yang lepeteng ora ketemu. Ya catakone garine wong edan malas hasar nang aku ya kaku. Yang kong gone Om Kasnuri mengko wis tak takone alamat aku dhewe ya kadal manan dhewek becek keder. Ya assalamualaikum MBG. Yeah. Dari ngomong MBG kuwe Mas Bawor gendeng. Iye, no, dari Nurkanti Mangandawa absen saja. Terima kasih MBG. Ya, Mas Bawor gelo ya.

Ya, di kesempatan sore hari ini ya, mohon maaf ya apabila nanti lagu ke belum ke play, insya Allah tak play di Dendang Dangdut Memori ya. Kayak gitu. Ya cari ngomongnya Mas Bawor ganteng, ora gendeng tapi ganteng, endah munyeng-munyer. Ademian wis ganteng kok nur ganti. Dari Pak Bagio kali nuding ana wis kan dipilih dituding uli. Cuma bagi saya tangga kayak gitu enggak. Cinul bera uli cinul aja mikiri sing ini wis tua, ya gue mikiri sing bocah bayi ya nul. Iya mantan rindah. Jadi Rengganis kubah yongko lah. Langkah sapa-sapa kian. Wah, engko diresiki engko. Wong lagi gemburan kan ngubah-umbah. Ya nol, ya pramal teman yo. Ala wis emane ra karo-karuan porporan kok asline somplak iki. Neng sapa bae eman asline. Neng wong kentir lewat karepe paramon duwene tak e panganan, kae udut, kae duit. Weh, kuwi wong kentir opo nek ning wong waras. Iya, wangi kaya kowe KPKP yo makhluk Allah. Boro-boro wong kentir siluman kuwi ning etan kowe njaluk jatah panganan tak wene. Iya. Oh my gosh, Nuri ancer-ancer SD Berkat ada Alfamart masuk ke barat.

somplak ya sel nek maning sapa bae. Omong-omong opo meneh ning mantan. Ning wong kendir lewat paramon bae tak pakani. Anak ejong merok kae melok gede nemen anak ejong. Baik dia peramal tua padahal waduh padahal wis petang menit lebih lo ya. Petang menit lebih kuwe tapi kelewate mung secuil tok. Sakenangan kamu secuil tok ya. Ada malu ya, ada malu ya ini LP. Ana nene rutup kabeh lagu-lagune aku ri keder. Ya bingung keder war. HP-ne mlebu ning radio nok. Yeah.

0: Namanya makan Oreo.
1: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Anda bisa mendapatkan

Jalan Raya Damkiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Zafira, alamat Jalan Kemuning nomor 10, Kejambon, Tegal. Di Apotek Husni Farma, alamat Jalan Samadikun RT 03 RW 02, Kelurahan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

baik dengan lantunan sebatas angan tuntas sudah kebesaran Bapak di kesempatan sore hari ini. Nanti yang lagu-lagu belum ke-play, insya Allah tak play di Dedang Dangdut Memori ya. Bapak pamit undur diri dari ruang dengar panjenengin. Selamat sore, selamat beraktivitas. Terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaannya. Sekali lagi nanti ketemu di Dedang Dangdut Memori jam 6 sampai jam 10 malamnya. Dan yang pastinya hari esok lebih baik daripada hari ini, kembali ke 101.5. Setara Paramon Dangdut Saparete. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kirain kok.
1: Ora apa-apa, Nok. Mung sepi ya mamake nang omah dhewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue, Mak. Wis tenang bae, Mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek ayu ya. Mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mbak Ati, alamat

0: wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Anda

di Apotek Agung Mulia. Alamat di Jalan Cut Nyakdin, RT 06 RW 02 Pagongan, Dukuh Turi, Tegal. Di Apotek AGM Farma. Alamat di Jalan Profesor Dr. Buya Hamka, nomor 53 RT 003 RW 11 Margadana, Kecamatan Margadana, Kota Tegal. Di Apotek Gatsu. Alamat di Jalan Gatot Subroto, RT 06 RW 01 Sumur Panggang, Tegal. Dan di Apotek Al-Madina. Alamat di Jalan Raya Kaliwadas, RT 11 RW 03 Adiwerna,

alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

di Apotek Anur. Alamat di Jalan Raya Lengkong, Perumahan Gria Bumi Pertiwi, Desa Kaliwadas, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Andaru, alamat di Jalan Mina RT 16 RW 07 Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Biru, alamat di Jalan Kemasan RT 09 RW 02

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jeng Andin, mene-mene jeng, tumben kie, jeng Andin dolan mene.
2: Iya jeng, nyong pantakon, angger panyilih dana sing langsung cair, nengen dia jeng.
1: Oh, ning Primco Ferry Pitulas Bumi Harja bae jeng, syaratnya ora ribet, bisa langsung cair. Apa maning wulan kie lagi ana promo jeng, pinjam dana tempo 1 bulan, bungane 0%.
2: Iya jeng.
1: Wis, maring Primco Ferry ben, cabangnya juga akeh. Serada di anak, Waroreja anak, Kemantran anak, Mejasem pe anak cabangnya kak. Terus penake neng Primco Ferry Pitulas, angger sampean ngejak sedulur, tangga atau kanca simpan nyilih mono, dijak ben, mayan lo jeng, oleh prelek.
0: Sampean butuh dana sing dadak, teka bae, ning Primco Ferry Pitulas. Sarate gampang, ora gawe ribet. Jaminane bisa BPKB sampean, mumpung ana promo. Pinjaman tempo 1 bulan, bungane 0%. Primco Ferry Pitulas Bumi Harja, Suradadi, Kepunduhan, Mejasem, Kemantran, lan Warureja. Melayani pinjaman tempo nggo petani, pinjaman menurun nggo pedagang, pinjaman angsuran tetap nggo sing duwe gaji bulanan. Informasi lengkape ning Primco Ferry Pitulas Bumi Harja, depan pom bensin Tambak, atau hubungi Bapak Gusmanto di nomor handphone 0882-9006-9265. Primco Ferry Pitulas Suradadi, depan Polsek Suradadi, atau hubungi Bapak Robi di nomor handphone 0825-2528-5001. Primco Ferry Pitulas Kepunduhan, sebelah barat pom bensin Kepunduhan, atau hubungi Bapak Asad di nomor handphone 0857-4265-1142. Primco Ferry Pitulas Mejasem, 500 meter RSIA Balaraja Mejasem, atau hubungi Bapak Japar di nomor handphone 0819-0202-0264. Primco Ferry Pitulas Warureja, sebelah selatan Balai Desa Warureja, atau hubungi Bapak Ridwan di nomor handphone 0852-1067-6369. Primco Ferry Pitulas Kemantran, 50 meter pertigaan Lampu Merah Kemantran ke Barat, atau hubungi Bapak Aan di nomor handphone 0856-4272-1232.
3: Primco Ferry Pitulas, pinjam dana, bunga ringan, proses cepat, langsung.
4: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Saudara Pramondang Dute Sapo Ready di season kedua ya untuk Bane Saudara Pramond ya. Jumpa lagi bareng Bawar di organisasi Sumblak Tour Edgy di edisi Rabu 3 Juni 2026. Jadi dangdut memori insya Allah tuntut jam 10 malam saja. Bagaimana kabar Balane Stara Paramon? Mudah-mudahan dalam keadaan terbaik, sehat walafiat dan suatu apapun tentunya sehat dan batin. Bagi yang sakit cepat berkembang dan untuk sembuh ya bisa bergabung bersama Power di online. Bisa digunakan 3528888 atau 6145477. Cerdas salam buat teman rekan handetolan sahabat keluarga tercinta WhatsApp SMS online 0852-9919-5888. Bagi up tadi sudah beberapa set ya, saya pikir sudah cukup ya untuk melakukan ibadah sholat maghrib. Sekarang kita ke hiburan Dedang Dangdut Memori. Ada apa kabar? Tak sebening hati ada yatim piatu dan raib atau bunga desa. Ayo langsung disapa ya. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Stara Pramon.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam wabarakatuh. Yang gede Stara Pramon katanya suka ke sporete.
0: Teman-teman. Icikiwir.
1: Icikiwir juga.
0: Iya.
1: Kabar gimana, Mas?
0: Alhamdulillah berkas waras terginas iso tuku beras.
1: Alhamdulillah. Amin.
0: Amin. Mas,
1: ngapain?
0: Anggi tua ada di belakang saya tuh.
1: Sehat ya,
0: Nong?
1: Ya,
0: alhamdulillah.
1: Aku pengen lagu nih Evita Mala ya, Mas.
0: Oh, apa gue?
1: Ya, apa ya? Segenap hati, wis, Mas.
0: Segenap hati. Iya. Ya.
1: Tak lama ya.
0: Duh, motor ya.
1: Bawa ya.
0: Oke, makasih.
1: Marco Anggi. Mm-hmm.
0: Amin.
1: Amin.
0: Alhamdulillah. Amin. Amin. Oke, amin. Ih, motor iya, heeh.
1: Apa?
0: Kayak motor gerur-gerur ning arepe Paramon dadi mlebu mene. Iya. Padam Rengganis.
1: Padam Rengganis.
0: Yo.
1: Bareng ayah
0: membebe. Mm-hmm.
1: Semoga cepat nikah ya.
0: Oke.
1: Okay.
0: Iya.
1: Yeah. Amin.
0: Mm-hmm. Banyak
1: ini ada nih.
0: Mm-hmm.
1: Purini Papra.
0: Yo.
1: Juga Bania Barang Ireng.
0: Mm-hmm. Hasna.
1: Barang tercinta.
0: Yo.
1: Kak
0: Arya
1: juga.
0: Oke.
1: Okay. Alokis. Mm-hmm. Barang Kevin. Cing Robi, bareng warga tercinta juga.
0: Iya, siap.
1: Jun, bareng Mbak Lulu Neng.
0: Oh.
1: Akbar juga, Pak Isti tercinta.
0: Mm-hmm.
1: Juga Mama Kiwi, Kang Sawu.
0: Mm-hmm.
1: Bude Habibah Padek Gondro. Apa lagi ya, Mas?
0: Oke. Okay.
1: Dede Kanteng Gani.
0: Kang Sarno, Yumarti.
1: Ya, Kang Sarno, Yumarti, Malam.
0: Mm-hmm.
1: Dede Kanteng Gani.
0: Yuk.
1: Malani Ajojo juga ya.
0: Iya, siap.
1: Wah, tetap HM.
0: Keluarga
1: tercinta. Buat semuanya bagus ya, Mas.
0: Ya, benar.
1: Biasa juga buat Mas Bawor ya.
0: Barno
1: Anggi jadi hantar.
0: Iya, insya Allah. Ya, Mama Lani, trio pesek kok Mbak Eka.
1: Iya, trio pesek. Seknin.
0: Pasek-pasek ake
1: sing
0: pengin. Kayo seknin. Ake pasek-pasek ake sing pengin.
1: Wis, Mas. Dalam manisnya buat Mas Tandi.
0: Ih.
1: Mas Yang

0: Sabang dari Setara Paramon FM 6154777. Halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Paramon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setara Paramon FM Gang Dute Sapore.
0: Nemen
1: Cekewir. Iya, selamat malam.
0: Malam juga.
1: Sehat ya.
0: Sehat berkah suara Stringnas. Iso tuku beras.
1: Alhamdulillah selalu baik sehat. Madra si Ake.
0: Alhamdulillah.
1: Numpuk bayar masih penting. Orang kasih kesehatan.
0: Orang lah kesehatan tak. Insya Allah orang. Alhamdulillah.
1: Orang nambah bayar iya ya.
0: Iya benar.
1: Iya kelak punya kang bawa. Pengen lagu ne termenung ya, tapi sing versi duet Idela Karo Mulyadi
0: ya, coba dicari ada enggak nanti yuk.
1: Iya salam yang memikir wo Mbak Ekawati Karo Mbak Anja terus gue ayah HM Kang Jasa Krajo Mas Wada Om Kasnuri Mama Wiwin.
0: Okay.
1: Kang Mukhtar, otong-otong Mama Nodi Denot, Mama Kiwi Kang Sawut, Mama Wadra Munok Mas Elia, Bani Sintren, Mama Wanisha, Ami Pakan Matumi Laila, terus buat Kang Doli, Murkot, Bani Abu Karis Karo Wong Irengen, Kang Ibni Abdillah, Pak Ismailin Barang Mas Hendro, Mama Kilawar, Diom, Mama Rengganis alias Mada.
0: Iya benar.
1: Iya terus ke Mama Wina Kadilingi. Apa kumis awet jajan Pajura kan kata Bu Ana ya. Iya terus Ibu Ida Martoloyo. Ibu Rauni Pak Asipin. Ibu Rini Pak Brudiono. Mama Alisa Pak Agus. Umi Abdi Bapak Degondrong. Mama Dea, bareng Pak Agus Boiler ya.
0: Iya, siap.
1: Mama Lani, Mbak Arina, okay. Mbak Hinda, Mama Riki, Kang Parjo, Kang Bini.
0: Dewi Kunti.
1: Oh iya, Dewi Kunti, bareng Kang Teddy okay. Ya. Iya, turut ke Teh Mojang, Teh Darwati, Mama Pe ya. Hindas kondangan, acara kondangan Kang Bawor. Yang desa Kupu, Beni Pak Kasro.
0: Wow.
1: Iya, kan rombongan sih ya.
0: Orang ngerti. Nyong.
1: Iya, orang ngerti kan orang ingin kabar ya.
0: Iya, umpama enggak aku mampir berarti ya langka oh.
1: Iya, langka pancen.
0: Iya.
1: Kayak sing mangkat kan Mama Ani, terus ke Umiati, terus
0: ke langka sing ngabari biasanya Teh Darmati ngabari lho.
1: Iya, biasanya ta.
0: Kuwi jarang ngendi kuwi?
1: Daerah desa Kupu, wening anu kane kang gasmat tinggono cepet pakai sokan es.
0: Padahal lewat mulu loh, aku mau lewat mulu loh.
1: Oh iya padahal.
0: Iya. Jam berapa ya?
1: Tinen ngurung.
0: Ngurung.
1: Yang mampir.
0: Iya jam setengah rolasan.
1: Ya, berarti masih ya anu kurung mulai. Yang acara ni pun ada. Tekan-tekan jam sih jika mau.
0: Iya.
1: Ya terus Kang Ahmad Karo Mbak Ani ya. Iya terus kok pokoknya mau pada mangkat apa ya tuan apa ya.
0: Iya
1: wes salam bos Maya saja.
0: Iya Cirobi.
2: Selamat malam Mas.
1: Iya selamat malam Cirobi. Malam Cirobi. Terus teh siapa ya wai apa wai ya teh cita teh tuja dana kayak sini pemalas siapa ya lah singari tempat enak kok Mama Ar. Iya.
0: Iya.
1: Iya nyokralan baik kang bolehlah jalan sama Ardi kan. Iya soalnya jarang metus ya. Spesialnya bareng. Spesialnya buat kang bawat
0: pasti diangkat. Bang Komis sawo jajar.
1: Yeah. Oh iya Pak Komis sawo jajar. Rupanya roken lah ya
0: bang. Iya benar. Iya.
1: Ya titik lagi bareng kang bawatnya semoga sehat selalu ya. Itu aja kang bawat terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam kepada kencing.
1: Cok.
0: Baik ada Kang Handoko yang ada di Losari Bonya. Pagi di kesempatan malam hari ini bahwa didukung produk PT Denatur solusi syarikat kita semua. Ya baik, ya ada segenap hati hadir ya. Cikiwir baik ya karo Kang Anjas di kepandian ya.

0: Hati berisik. A-e-a-e. Baik kayak kebo lagi nyidam.
1: Iya kok. Mangan eta secuil tok. Tapi wis kerasa wareg. Gulune ya lara. Jeroane apa maning? Panas. Panas nemen. Ini ngapa ya Kang?
0: Wah, aja dicer gue. Sampean gue kena gejala asam lambung.
1: Is, aja medin-medin lah.
0: Orang medin-medin yuk. Kayak aku kerungu wong ngeluh penyakit kayak gue. Kewis angkeh lumrah ngkene. Mulane, yuk sadar jaga kesehatan. Pola mangane ya sing bener.
1: Duh, iya kie. Aku nambah nyadar mangane dang-dang lat. Kadang-kadang telat.
0: Gue ya nyadar. Ya wis yo mulai saiki sampean dirubah pola mangane sing teratur. Wis ke. Yo gak wah habutop dinung ya.
1: Habutop obat apa sih kowe?
0: Habutop kuwi ramuan herbal sing cocok kanggo keluhan asam lambunge sampean. Bahkan kanggo keluhan penyakit liyane pe bisa asal teratur konsumsine.
1: Ya wis oh nenek. Yo njaluk len.
0: Cuilan bae. Aja kakek. Tuh dewek bar kue.
1: Iya, kalem. Nyong yang kau bantu ku dewek. Nang apotiko ya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: di Apotek AR, alamat di Jalan Tentara Pelajar, Kota Baru, RT 02, RW 20, Brebes. Di Apotek Ganda Suli Berkah, alamat di Jalan Malik Ibrahim, RT 02, RW 02, Ganda Suli, Brebes. Di Apotek Bergas Farma, alamat di Jalan Taman Siswa, RT 10, RW 02, Saditan Baru, Brebes. Dan di Apotek Tia Farma, alamat di Jalan Sultan Syahrir, RT 02, RW 01, Keturen, Tegal Selatan.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

di Apotek Mandala. Alamat di Jalan Abdul Ghani nomor 100, Pesurungan Kidul, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Farmazon. Alamat di Jalan Cikditiro nomor 168, Tegal Selatan, atau depan kantor Kecamatan Tegal Selatan. Di Apotek Kalinyamat. Alamat di Jalan Cikditiro, RT 03, RW 04, Kalinyamat Wetan, Kota Tegal. Dan Apotek Sigi Farma. Alamat di Jalan Kaloran nomor 14/68, Mangkukusuman, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, atau sebelah utara alun-alun Kota Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampia.

0: Baik, kembali ke 101.5 Senara Pramun dari Tosa Poreci. Ada kereta malam, ada termenung Ida Ilaila ya. Ada juga tadi di Segenap Hati. Baik, disapa kembali yo di 352888. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Senara Pramun.
1: Dang tutis porete assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang balane Senara Pramun FM 101.5 Kramat Kapo Veren Tegal nomor 132 gitu loh. Pengantin Kang itu.
0: Bunga pengantin.
1: Rita Sugarta Kang. Perdana Kang Bawor. Nok kangge ya.
0: Iya.
1: Benar ya. Tadi Mbak Eka sama Kang Satu kan doko ya?
0: Iya benar.
1: Kang enggak doko.
0: Iya.
1: Oke. Ibu Rini sama Pak Yono, Bapak Ibu Melpas, Ami Bakar Motul
0: Belanda,
1: Ibu Yong Tahu, Kang Bambang, Mak Nem, Mas Yanto Belakang Tasyon ya, Kang Sarmuti, buat Malani Kang Barjo, buat Sumpur Bobo, terus Pak Mabrita sama suami ya, terus putar Raju Arya Serat Putar. Mariati, lanjut Ardiansa, lanjut buat Uwer, saja
0: Uwer,
1: Mama Ari, Bubai, Mama Ari kan mendul menek
0: kan,
1: orang kenang turun temen, Mari Pabri ya,
0: panggil
1: Pak Atun, Kang Sensus, Mama Anggi, Kang Komit, Mama Bate, langsung Buda Cece, Mama Parto,
0: Abu,
1: memiliki, lanjut, panggil, mana ya,
0: Buda
1: Cece ya, Mbak Yudita sama Mas David juga ya,
0: lanjut,
1: turun, Mama Suwi, Kasuri, Mama Wimin, Gilmenen, lanjut,
0: Mabu,
1: terus Mandor Lema, Ibu Nelson Mandela, mintel
0: iya
1: ya, terus gue Wadri Yamina Mas Nuha Kasayo Lobo
0: oke okay.
1: Langsung arahnya buranya kamu kesan sama Zorati Tersari Mahasna ya Ubu Mahardi terus buat Bu Happy Gondrong sama Mbak Nisa ya
0: iya
1: Mani Umi Hana
2: Selamat malam Papa
1: Kasnuri
0: ya Kasnuri kuwi njaluk alamatmu kuwi gonyel mau goleki jare ra ketemu
1: sapa
0: kuwi Kasnuri yo gonyel kuwi goleki dengan Kasnuri ra ketemu
1: umay sapa
0: gonyel umay Kasnuri gonyel mana goleki ora ketemu
1: umay
0: Kasnuri njaluk alamatmu yo Nuri ditulis ning gon kono ngotak kirim ning gonyel ya
1: pang lewat sing endi yo liwate arsi wetan luwih enak pak
0: ning rumah sakit
1: kuwi teling alur ana min dalem gari kiri terus arah sing wetan
0: kabar
1: sing gurun tadi mah ribet
0: aja
1: enakan sing wetan baru lurus buat lingkungan antara itu dalam sing tengah nggak ringulun buat lurus
0: okay.
1: Masa kita kaya mitra keluarga kita usaha ya terus ngalor titik desa apa ngomongin mulai bisa berkat bisa apa sih itu kan belok kiri lanjut buat Terus Raju, bisa ada bahasa dah ya Raju, Mbak Ikma, Mbak Ma Ikma Udah sakit, Pak Terus Nyiratu ya Lanjut Udah sakit sama Anis Songgom Terus Mereka ngerti orang manis Pulu-pulu Martiem Terus Kasam Surkan Doko Lanjut Tata-tata tidak
0: Terus Bupai Kirim bu kanan, Bupai
1: Tarak ya
0: Purini
1: Purini Tarak
0: iya.
1: Kemana
0: Ini bapak uang Mengenai uang Mengenai Mi Aduh Lontong
1: Lagi Minil Ibrahim Bu Sing Minil Or Dutul Patang Dino Bapak Tapi Snowman Biar
0: dia Snowman
1: Ya Or Dutul Si Mi Bukan Awing Mangan Sejak Terus Kang Bisa
0: Iya Bener
1: Or Dutul Melanjut ya Lanjut Spoiler Memet ya Agus Alisa Flawetan ya Sang Indro Asperli Terus Raju Bahas Masa ada Mas Awang
0: Adir
1: Gondrong sama kita ya Adir Gondrong sama Umi Abiba juga
0: Yo.
1: Lemu Ibu Jarut. Mm-hmm. Ya,
0: grup grup terhadap Cikeri.
1: Grup terhadap Bang Jadi Dados, Bang Alem datang balu ya. Kemana dia, Mbak Nunu?
0: Ayo HM Mama Ikma.
1: Mama Ikma. Watun ke woman.
0: Ya, woman.
1: Lanjut. Mana ya, terus Masarno Jumarti utara taksi motor ini, Mbak Nunung kali nyamat, lanjut, terus maki bikin saya untuk Marsha sama suami juga ya. Oh kamu terus dong, lanjut sama Mbak Not juga ya, Mbak Not maju maping Isnu, dulu Ibu Roni Pasiki, terus Ibu kawasan beduk apa ya, mau kasih mau beduk macam apa pun yang balik kan ngomong, Pasarun Mama Anissa ya, Sang Pak Ima Doim, Ibu Beduk, Untung Beduk, Kang Pak Ima Atun, Amulidin ya, Kang Kopidin, terus Aon, Budi Saputra ya.
0: Ya siap.
1: Lanjut, boleh nih cara kapu, apa ya Kang ya?
0: Ya siap benar.
1: Sama siap mungkin lagunya bunga,
0: bunga pengantin.
1: Eh Kang Tedio, Kang
0: Tedio, Kang Tedio,
1: Kang Tedio, Kang Tedio, terus gue Pak Hudin kawasan luar juga kawasan rumah sayangan selalu monitor para FM itu loh. Susah lah Kang Bawon, semoga sehat selalu. Dia masih di rumah Kang Tirat Mani, mau ke warung masih di rumah.
0: Masih di rumah.
1: Kan disalami nomor Kang, di Kang Teddy.
0: Iya.
1: Itu di Kunti. Kasih Kang.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: Waalaikumsalam dublat cing. Iya. Baik ya, yang punya wilayah keturunan ya, selamat malam ya, ada Bapak HM. Malam juga untuk semua saja yang ada di wilayah keturunan ya, yang lagi monitor Setara Paramon. Sapaan dari Setara Paramon yuk. 6154477, halo assalamualaikum, selamat malam Setara Paramon.
3: Waalaikumsalam Mas Setara Paramon FM.
0: Jangan jodoh.
3: Nemen.
0: Cikiwir.
3: Malam pertama,
0: Malam pertama.
3: Assalamualaikum
0: Mas Bawar
3: ya.
0: Ya
3: terlalu.
0: Amin. Gak nyatain ku maning lah. Iya. Nek bahane tau sih ana. Iya bahane tau sih akeh. Iya. Engko Sabtu ya, Sabtu karo teman-teman maning kro.
3: Ayah HM ya. Malam. Pastori Mama Guri Antar Mati Minanaya Mama Neng Umpamba UPM Narok
0: Sikit. Malam pertama nih Mega Mustika.
3: Kamu serawi.
0: Iya Mega Mustika sih muncul soalnya.
3: Aki Parania.
0: Oke.
3: Mbak Iyem Siwates Bunda Sakti Mama Anin Mas Sandoko Mas Sambil.
0: Iya.
3: Terus Ibu Rauni Bapak
2: Anjir Kayung Kising Lanang malam pertama. Malani
3: Madem Rengginang ya. Putri Kupang
0: Bunda
3: Santi Purbowo ya. Mama Sira Mbak Am Kembang Pang Mama Asif Mbak Idos Mbak Uti Mak Uli Mama Yukita ya kamu Tembaro Nyarki Purini Pak Pramudiono. Terus enggak Rio Pesek ya.
0: Yap, oke.
3: Mama Nasia, Mama Nunu. Terus ke Mama Ikma kalau tiket cara manis, panes-panes. Terus Mama Nelly, Mbak Am Kembang-Pang, ke Pasari, Mbak Peti Telpas, Mbak Peti Kasin, Mbak Nur Kanti. Terus ke Kang Taam, Kang Zainal Said, Mas Ahmad Kandang. Terus ke Kang Peter ya,
0: Peter.
3: Mas Albert juga, Mas Parjo, Dasak, Apurmon, Mama Kiri, Mama Watre ya, Mato Warno, Mas Jumalu, Maibnu, Mati, Tayo Lopo, terus Mama Ari, Bapak Ari, Bapak Ari, semua Bapak Nek Ari ya, Abang Bumi. Walem mungkin dayu terus singkir ya sama Bu Joko Poleng Bu Ida Kang Doli Ania Wong Ireng Kang Parto Abu Mamali Tia ya Usano Yumarti Mama Alisa Umakus Mama Dea
0: Abdul
3: Ibni Abdila Awang Ibu Saat Bu Dewi Bapak Dekondro Kang Kotitin Terus Teh Cinta Soropi Alois Wa Ia Mama Arti Marina Karo Lang-Lang Buen ini ya Mas Kanjeng juga malem Pasukan Ibu Kemoy Sama April Amita Mama Dine ya Punya pasukan dalam dua kapsul Yumarti dalam dua kapsul
4: Siap
3: Umboi Mbak Atun Aba Alul Umuti Mbak Leha Bentu Mariati Mbak Eka Ningsi Mbak Eka Anjan Mbak Eka Tonjung juga Mbak Dita Don Terus Rohi Mama ini ya Umendro Ismeling
4: Siap
3: Tunggung
4: Oke
3: Bokap Bapak ini
4: Ya bener Ya
3: Bapak ini asing juga Oh cucu lenggo
4: Iya
3: Kepesial lenggo Keluarga
4: memang malah nih ya. Iya. Sebenarnya
3: ngomong
4: kayak. Iya benar. Oke.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam Rumah Tingcing. Iya Mama Lani yang ada di Desa Mujung Agung ya. Selamat malam untuk semua saja yang ada di Desa Mujung Agung. Baik ya yang sudah masuk di WhatsApp ya. Selamat malam Kang Bawor dari Kang Sarno Yumarti di Gedung Pandeng hadir ya. Terima kasih Kang Sarno. Baik ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Power Komutrisin di kawasan Jamulya. Bagi-bagi salam untuk Mas Peter, ada Mas Ibni Abdillah, ada Mas Burkon, Mas Santoko, Mas Ju. Ada Mas Arul, Jasa Kerajo, Mas Oji, ada Mas Santoko, Kang Parjo, Kang Parto, Kang Kasnuri. Ada Kang Kopidin, ya, Mama Silmi, Mama Elsa. Mama Lani, Mama Fridia, Mama Uti, Eta Agustin, Jeng Robi, Mbak Nia. Ada Mbak Am, ada Mbak Iem, ada Nyiratu, spesial kompatan aku. Ayu Singgi, Kiki dan Reza. Kita malam dong, ya tadi sudah dihadirkan yo di sapa lagi. Baik, Assalamualaikum, selamat malam Raja Somplak sing saiki tambah lemu. Kang Raju bareng Mama Jelisbon dan kelima bidadarinya. Laguna bukankah kau tahu? Salamnya buat Mama Prabu, ada Mama Ela, ada Mbak Sipa Pekalongan. Pucito, ada Mbak Ari, ada Mas Ateng di Cepawan, ada Mbak Lastri Surajati. Ada Agustin Nyiratu, Jumar Gasari, ada Bapak HMHMHM, ada Mas Ibni Abdillah, Mas Aiton, ada Jaga Sembung, Sayu Lobo, ada terus Mbak Ninghai, ada Mbak Puri, Mbak Wantes, Kang Parjo, Kang Kasnuri, ada Mama Vivin. Ya Kang Kasnuri, ada Mama Vivin, ada Mas Yanto, ada Mama Rido, Mama Gilang, ada Mama Abi Babakan, Mama Ringeni, Siwatri, Watri, Watri, ada Mas Ta'a, ada Bagi. Ada Sudak Wirat, ada Bapak Nek Uyun, Mas Duri Jati Bogor. Ada Semar Sabrang, Selamat Siko Si Kembar, Nok Windy, Nok Isna, Nok Esa, dan Nok Anissa. Ada juga Abbas, ya. Terima kasih, Nggak Raja Somplak, Karo Diri Anggi. Terima kasih kembali. Dan Rini hadir, ya, Kang Kasnuri. Bayu Mama Ikma dan Tiga Darah Manise hadir, ya. Mengejar Badai Nong, Spesial Pajis Banu. Super Spesialnya, Forever My Heart. Terima kasih, Kang Bawor. Terima kasih kembali. Baik ya, ada Bunga Pengantin, ada Mujar Bade, ada Malam Pertama. Bukankah kau tahu ya? Hadir yop, capcus.

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadi Suparto, panggilan Kang Parto, alamat Danasari Diwung RT 05 RW 1 Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal. Awalnya saya punya keluhan badan lemas dan sering reges-reges. Tapi setelah mendengar iklan di radio, ada iklan Habutop, saya beli di apotek dan mengonsumsi secara rutin. Dan hasilnya alhamdulillah, tidak lagi ada keluhan badan lemas dan tidak minta dikerokin lagi. Untuk pendengar yang punya keluhan seperti saya, silahkan coba konsumsi Habutop, ramuan Arab yang paling top. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
2: Di Apotek Jago Farma, alamat di Jalan Raya Bulakamba, nomor 31, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Alfarendra, alamat di Jalan Raya Bulusari, RT 01, RW 09, Desa Bulusari, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan Apotek Atik Farma, yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1, Desa Cangkring, Kecamatan Talan,

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek Amalia Farma, alamat di Desa Kertayasa, RT 03 RW 01 Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek R Tanjung, alamat di Jalan Raya Babakan Jati Bogor, Desa Tanjung Harja, nomor 76 RT 01 RW 07 Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Ben Sehat, alamat di Jati Bogor, Jalan Laban, nomor 12, RT 03, RW 08, Desa Jati Bogor, atau 200 meter ke selatan dari kantor BRI Jati Bogor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Dukuh Turi 1, alamat di Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, RT 02, RW 02, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Kramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Dapatkan produk-produk dari PT Denat Natur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habu Top isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habu Top isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habu Top isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama 150.000 rupiah, Vitapedia 60.000 rupiah, minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000, 60 mili harga Rp25.000.
3: Sara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampir.

0: Baik, kembali ke 101.5 Saudara Pramon dari Tesapor, Eci. Ya, tadi jujur ada bukan ketawa. Ada malam pertama, ya, bunga pengantin dan ngejar badai. 352888, halo, assalamualaikum, selamat malam, Saudara Pramon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Saudara Pramon, dangdutek, Pak.
0: Teman-teman. Oke. Okay. Alhamdulillah berkas suara terginas iso tunggu beras.
1: Iya, wis beras bae, wis lagi murah.
0: Iya, murah. Mas larang 2 juta.
1: Iya, Mas larang.
0: Iya, benar.
1: Mas sing Solo larang ya, sing nang blak kus ya.
0: Iya, apa meneh? Ya Mas Bawor kan Solo.
1: Lagune apa ke sing enak ya?
0: Iya.
1: Ini kena malam pertama nang pengantin coba malu bisa, Mas.
0: Malu sudah di play tadi.
1: Malune
0: LP
1: sama LP juga
0: sih. Sudah.
1: Berarti gimana nih malune si dalailah sing malu aku bertemu suamiku di dalam kelambu kayak gue mas kan gitu katanya bunga pengantin malam pertama dan malam pertama kan malu mas.
0: Iya coba tak
1: malu nih LP kayak nulis main mau
0: sudah.
1: Ya.
0: Sudah.
1: Ya gue ngarim malu nih dalailah.
0: Oke. Iya
1: siap.
0: Siap
1: ya. Tapi anak keraknya sih mas. Anak keraknya tapi mau pacara ya. Iya berak kayak
0: gue. Iya anak yang malu idailela iya.
1: Anak ya.
0: No.
1: Iya aku itu mikirkan malam pertama ya terbayang oh ya.
0: Iya. Yeah.
1: Barang jalan naik lampu dari izin mas ya.
0: Oh izin no.
1: Ijar itu. Salam-salam ya.
0: Iya siap.
1: Samsun. Mama Anis. Terus buat Teh Mojang Teh Darwati.
0: Ya, Mbak Am hadir.
1: Mbak Am hadir. Iya terus buat Mama Nek Ari, Bapak Nek Ari.
0: Mama Kiwi hadir, Mama Kiwi.
1: Biasanya lagi zamane Kang Bakri wis aku kuluruk, babone kaya kowe sing ilang kapan.
0: Mbuh kowe.
1: Yang Robi, Alobis. Terus Mas Ing Sirampok ya Kang Sudrijoran, Kang
0: Sendo. Mas Marti tuh paling larang nemen lo Kang Dasmat.
1: Mas Marti tuh larang. Jandriwari mana di tempat.
0: Miki lewat ning ngandikmu tak lirik tok.
1: Iya mung lirik tok ya.
0: Iya.
1: Ora apa-apa sih meneng sing lirik.
0: Iya,
1: berarti ora kedengan.
0: Iya, kan buru kae sih kedung uter.
1: Iya, kedung uter lumayan ya.
0: Lumayan.
1: Gue sing pada biasane Mama Hasna.
0: Oke.
1: Ya Mama Hasna.
0: Iya,
1: Mama. Terus buat wong irengnya ya.
0: Iya.
1: Apa wong irengnya?
0: Mas 2 juta aku pan mantu kayong Mas Dini ulih 10 gram ulih 7 gram.
1: Ya ya wong ganti nanyong mantu tapi mantu kok juga roli pas roli apa ya Mas.
0: Iya kuwi Bunda Santi. Iya bener.
1: Ya, Bunda Jaki. Lanjut maning niki Kang Pacu wis ya. Terus goyong tahu. Terus diwatri-watri-watri-watri. Lanjut maning go kue mas sing sering duet sih AM ya terus go ini ratu ya ya wanita go tentu ini dong Sabtu karo HM gak duet maning
0: ya bener
1: belajari lah guno masa cinta apa di korok bisa aneh ya Mama Ari aja Kang Mukhtar sing duet odong
0: Andri
1: Gondrong apa maning ya? Nah KBB mas lah.
0: Iya wes KBB wes kecakup.
1: Arek KBB ya berarti wes ya berarti salamnya ya. KBB.
0: Baik.
1: Makasih engkau Kang Bawon.
0: Iya makasih.
1: Lagune permisi.
0: Madam Rengganis. Waalaikumsalam Dupla Dingjing.
1: Jos.
0: Baik ya ada Kang Dasmat yo yang ada di kubu punya kelompok ya. Iya Madam Rengganis wis mudun.
2: Oli Mas glondongan. Wis rusak kados glondongan iki kowe Mas.
0: Iya. Mayu di sapa 614547. Halo assalamualaikum. Selamat malam Saudara Pramon.
3: Halo, waalaikumsalam Saudara Pramon dan Dutis Aboret.
0: Nama-nama Kang Joli.
3: Malam Bang Bawo.
0: Malam juga.

0: Wes, tetara pembahana nemen yakin. Perjalanan nih kayak yang.
1: Kono tanya sama tinggi.
0: Ya anak yang jerokin tak iya.
1: Kena kayak yang lepet. Lakunya yang bawa.
0: You.
1: Mansur be ya.
0: Apa kue?
1: Mansur menyesal be.
0: Menyesal.
1: Iya,
0: ayo lawas atau tip. Iya benar, iya benar, iya.
1: Selama ya.
0: Yuk siap.
1: Salam berdana kang Bawor ya, bareng warga bareng nukang gini ya.
0: Sehat bagi selalu. Amin, amin, amin.
1: Terima kasih ya kang Desmond ya, bareng Pak Anine, Pak Kumis, malam Pak Kumis, para Mbak Ipa ya di Cirebon Empang,
0: saya Ono. Siap.
1: Nih, Ceng Robi. Saya Agustin, Waika. Handoko yang di Tang Samsung.
0: Kang Teddy Dewi Kunti.
1: Kang Teddy Dewi Kunti. Burine Bapak Mugiono, Mbak Febi Belpan. Ibu Santo yang tahu Mama Fidya ya.
0: Iya.
1: Apa HM juga ya. Iya, Bukara siapa orang wong ireng ya, malam. Nih, Desa Kelajung. Dia tiba barang pada gondong Mas Awang barang bahasa saya ya. Manes Manes selamat malam Mama Ari, Bapaknya Ari ya. Ibni Abdillah di Santoso jengat ini malam ini, jom
0: oke
1: Lihweo siapa ya Mama Kiwi ya.
0: Yuh, Mama Kiwi
1: anak Mases
0: Titipi Kacul
1: ya Sakraju selamat malam ya.
0: Oke siap
1: Mama Nadia ya. Pak Sahrul juga selamat malam Pak bareng Mama Nisan ya.
0: Benar.
1: Om Kasnuri bareng Mbak Wiwin Amrul
0: iyo.
1: Channel Jahit ya. Peter Peter apa siapa ya
0: Peter ya.
1: Iya Peter juga malam.
0: Oke
1: Di siapa mana ya kan ini Mama Nunung ya kali nyaman. Di Mama Anissa
0: iyo.
1: Mama Jakuse ya Mama Ikma Mama Anies ya Bayanto juga ya selamat malam. Di Mama Dini ya malam.
0: Oke
1: Di gue siapa Mama Asna ya. Di Kang Parjo Ibu Santi Purbowo Mama Lani ya juga malam. Bayi Desinok Sitong
0: iya benar.
1: Di sama mana ya Mama Sira ya.
0: Yo.
1: Mbak Am juga ya malam. Lelah KPP lah.
0: Ya KPP.
1: Oh ya mana oleh mana San Mandela apa kamari ya.
0: Yo benar. Yo mintel di sana.
1: Terima kasih. Kang Bawor ya.
0: Terima kasih.
1: Kemudian saya selalu yo mantap dong Kang Bawor.
0: Yo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam dulu lah cing-cing. Baik ada Kang Doli yang ada di Dampyak Kidul ya. Selamat malam untuk Dampyak Kidul, Dampyak Lor dan semua yang ada di Dampyak. Baik ya langsung yuk ada Malu Idai Lailai ya. Tadi kan LP ya. Ada menyesal, ada cinta.

0: salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Amik Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Denatur Indonesia Group. Assalamualaikum, Amik Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Amik Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Amik punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Denatur Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, Mbak.

0: untuk pendengar radio yang lainnya?
1: Untuk pesan saya yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, ya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, coba dulu, baru komentar itu. Terima kasih, Kang Bawor.
0: Ya, terima kasih atas wawancara ini bersama Ami Bakar Madu.

0: keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Anda bisa...

0: berikut ini.
1: Di Apotek Duta Sehat Putra, alamat Jalan Merpati, RT 03 RW 03 Randu Gunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Ben Mari, alamat di Jalan Kolonel Sugiono nomor 19, Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Dukuh Turi, alamat di Jalan Jajar Sari, Desa Dukuh Turi, RT 03 RW 03 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Manjur, alamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, RT 01 RW 01 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau samping Indomaret Dukuh Turi Tegal.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya.

0: Baik, kembali ke 101.5 Saudara Paramon dari Tersapa Retio. Ada bida dari surga hadir. Ada cinta Ida Ilaila grup umbul-umbul si senengan yang jekili pentil ya. Menyesal dan malu Ida Ilaila juga Kang Dasmat. Yo Kang Doli menyesal. 352888. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Saudara Paramon.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Saudara Paramon.
0: Dan Ute. Nemen-nemen-nemen. Cekewir. Kuntune nyemul.
1: Iya muncul ke sore-sore dengaren ke. Lagune jangan bebas ya.
0: Iya bener.
1: Iya. Aku bang jaluk lagune. Ai apa ya? Paling
0: ya menyenangkan.
1: Salam-salam tuh lewe.
0: Ya, salam-salam.
1: Perdana, ngebang bawor ya. Ya,
0: terima kasih.
1: Lagi apa, no kayo?
0: Oh, di atas biasa, kalau di atas
1: oh,
0: lah.
1: Oh, di atas.
0: Lagi testing sih.
1: Mm-hmm. Oh, iya lagi testing mm-hmm. ya. Iya, iya. Terus, pekuruninnya nge?
0: Iya.
1: HM,
0: HM. HM, HM, HM, bener. Iya.
1: Terus, Jengrobi.
0: Iya, Jengrobi.
1: Terus, Aaloi. Mm-hmm. Teh Agusti.
0: Iya.
1: Terus, Oppo Happy. Terus untuk Kang Doli.
0: Ya.
1: Kasmu Kasmuri.
0: Iya.
1: Apa nya kayak?
0: Iya. Kasmudi. Kang Sarmudi. Iya.
1: Terus

0: Iya. Yeah.
1: Ya. Yeah.
0: Aku malah ngono kuwi apa jenenge? Undangan ning isuk lah.
1: Undangan siapa?
0: Ngene Mbak Sirah nggo minggu tanggal 7.
1: Oh,
0: itu.
1: Undangan.
0: Iya.
1: Oh, iya iya. Terus lo pak tuh ya,
0: Terus iki posisi neng pesurungan apa neng kemandung?
1: Ini pesurungan.
0: Oke.
1: Ya iki baru ditelepon dari kancane kok yeah. Medang.
0: Medang ya.
1: Iya biasa kok kancane yo mesti. Sore dikirit.
0: Oke, benar ya. Yeah.
1: Terus go kaya.
2: Selamat malam TV Kunti.
1: Malam juga Kang Kasnuri.
0: Iya.
1: Mama Wiwi.
0: Yo Kang Kopi Din.
1: Kang Kopi Din. Yo Wiwi Mama Rengganis ya. Terus apa Bagio bareng Ibu Guru. Terus kok kae sing nang kulo ana Bang John.
0: Yo Bang John sama Yatina ya. Yo Nia Bukare, selamat malam Mbak Dewi.
1: Oh iya, Mbak Nia. Gimana kabarnya Mbak Nia?
0: Ya. Ya lagi ngemut permen.
1: Ya ora tau ngemut permen tadi.
0: Iya, lagi ngemut permen, ya.
1: Ya. Terus go Mama Lani, barengan Parjone, terus Dedi Gani.
0: Ya.
1: Jadi kayak ora krungu Dedi Gani
0: mlebu. Ya.
1: Terus iya Bu Eko Santi
0: Pur Bowo Pur Rini Pak Pramudiono
1: ya Bu Rini bareng siapa itu ya
0: Pak Pramudiono
1: Pramudiono
0: Mbok kuwi karepe wow
1: Mia.
0: Ya, yo mbok kecokot kuwi ae mungkin nyamuk. Iya. Iya, ngemot permen kecokot mungkin ya.
1: Ayo. Siapa sing grup trelep?
0: Trelep jeger.
1: Jadi
0: dores. Ora apa-apa jadi dores.
1: Apa ya?
0: Di dados.
1: Jadi gitu jadi dores.
0: Ora apa-apa.
1: Kang Anwar karo Mbak Nora ya, ini lagi sibuk ya nang Lamongan.
0: Oh.
1: Terus Warni, Pak.
0: Ya, Yuwarni, Pak. Giyal. Wingi aku nang pasar. Wingi nang pasar Langka Yuwarni, Pak, jare lagi los balik, ampun.
1: Apa sampean mau nang pesawat
0: dia? Ya, jam 8 seprapat.
1: Oh, ya banyu senteng kan iki.
0: Iya, senteng.
1: Lagi lari. Ini senteng ya.
0: Iya.
1: Kang Kak, itu kok
0: enggak
1: waktu
0: sih
1: ke Kalimantan.
0: Ke Kalimantan.
1: Ini lingo Wataslim, Bahjinolan. Iya Kang Udin Bedu.
0: Untung Bedu. Oke.
1: Terus
0: makasih salamnya Mbak Dewi Kunti, Didik Gani baru pulang.
1: Oh, jadi ya pulang
0: baru, MDA, iya benar.
1: MDA apa?
0: Iya, MDA.
1: Ya, MDA ya. Masuk kok Dedek ini.
0: Tuh, mau gue sama Mbak Kene.
1: Oh, wes. Ayo, Mama kasih nang gitu, Mama Ari.
0: Mama Ari, Bapak Ari. Iya.
1: Ini bagi Mama Renggani. Mama Winda, Mama Winda.
0: Mama Winda kali Wulingi.
1: Kali Wulingi. Jeng Robi, Miki Uwe. Wes, kakak terus abis.
0: Iya, orang jaluk lagi. Orang jaluk lagu.
1: Ya Bu. Ye. Yang tahu.
0: Ya, sana yang tahu.
1: Ya, orang diwali-wali.
0: Orang jaluk lagu.
1: Mas Bambang ngoro mama neng.
0: Ya.
1: Terus nyong lawas ya. Ya, Mi. Ami bakar.
0: Oh, Ami bakar. Ya.
1: Ya, Mi. Ya, Mi. Mau mulai sekolah ke Mari Kang Teddy. Lagune
0: yup.
1: Wis lah hasrat murni
0: Mas. Hasrat murni.
1: Ya hasrat murni bae wis lagune.
0: Oke. Yuk, heeh.
1: Bisa lanu kok bebek kan.
0: Yo bener monggo.
1: Ya ben lagune nyandak jerong kena.
0: Iya.
1: Ya wis sing durung disalami ya. Mok apa mau di sore wis ayo akeh nemen.
0: Ya. Oke.
1: Ya wis. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam dumplak ting ting. Baik ada Mbak Dewi Kunti Mas Teddy ya, yang ada di untuk sementara posisi di Pesurungan Kidul ya. Baik. Disapa di kuping belakang 614547. Halo assalamualaikum. Selamat malam Setara Paramon.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setara Paramon Kang Dutai Sapore teman.
0: Teman-teman.
3: Kang Bower.
0: Teman-teman sehat alhamdulillah berkas suara
3: seringnya.
0: Iya.
3: Sarane wis sehat kabeh ya, syukur.
0: Iya, alhamdulillah.
3: Orang-orang beras.
0: Iya.
3: Ora kena tetong.
0: Yo ora kena tetong, setengah kilo bae angel ngetongi.
3: Setengah kilo bae.
0: Iya, angel.
3: Oke, lakune tele kan.
0: Yo.
3: Lakune terluka lagi.
0: Widih.
3: Iya. Iya, iya.
0: Mhm.
3: Lekor nginem ki kan gue.
0: Oh, nginem.
3: Iya, nginem ya wene wis. Wong aman kerja
0: nyambet gawe. Iya, bener lah. Aku tau lagi diteri
3: niki.
0: Iya, miki bar diteri ya teh tutik ya.
3: Iya, salamnya gue yang pertama gue buar nih pak ya.
0: Yo, warni pak ya. Aku mau nonton pasare tapi selangka ngomongnya wonge lagi wae los om jadi kayak gue wah
3: kayak lagi laris ke balik ke
0: cepet iya lu seprapat padahal aku mau none.
3: Oh iya cepet berarti laris ya.
0: Iya laris manis bener
3: iya kayak buar nih pak ya.
0: Iya
3: ketuk kelkeol ya. Iya
0: kelkeol saya mau
3: nana sesare paling mama rite ya kan gue masih mene muncul no tewe kunti ya kalau kang teti ini ya. Iya tuli gue mama ote.
0: Iya
3: iya tuli gue bunda selama mas Hilmi ya.
0: Oke
3: gue pasukan nyinyak kali pentil
0: kan? Iya, semi pentil.
3: Bulu ya.
0: Yo.
3: Iya, tadi gue yang kuningan gue ngono kafe kan gue. Iya, kan boim ya, ini yang lembur saya selit kok.
0: Iya, ya, benar.
3: Iya, tadi kayak Mbak Wiwin guys yang lagi lembur juga ya.
0: Iya, benar.
3: Sama Kas Nuri ya.
0: Oke. Okay.
3: Ya, tadi kan ini nih balik.
0: Iya, nabi balik.
3: Ya. Oh iya, tadi kan ya Kas MTA ya.
0: Yo.
3: Mama okay. Lani nih. Tadi AA cucu nih ya.
0: Iya, benar.
3: Anak Kang Doli. Kami Parma tuh bareng Umelela ya. Jadi RH Hakim gue yang Tegal Kota.
0: Oke. Okay. Kanututa
3: ya.
0: Yuk. Ya,
3: Korwana Mbak Nur Siti kan apa yang ngono. Ya, tadi gue menang ya.
0: Iya, benar. Oke.
3: Tadi gue apa Syahrul ya. Ya, tadi gue kena Bumi Jawa.
0: Iya, benar.
3: Tangan di Dados loh.
0: Oke.
3: Relap Ceker ya.
0: Iya. Iya.
3: Parah kalah Dewi Kunti.
0: Iya, benar ya.
3: Jadi yo, sing anak-anak gue sing jasa keras juga.
0: Ya, Kang Channel Said di Bengkulon.
3: Oh ya, Kang Channel Said Bengkulon ya.
0: Yo.
3: Ya malam. Jadi gue kayak sing anak-anak gue ngono betul kape ya.
0: Yo.
3: Ya, jadi kayak Mama Arti yo. Ya, jadi kayak Nyiratu ya.
0: Iya benar.
3: Bantar Polang ya.
0: Yo.
3: Bareng Kang Langlang Buanane ya. Ya udah jalan selalu juga.
0: Oh
3: malam. Okay. Tadi kok Madam Rengganis ya. Iya Mama Anies. Tadi kok Mama Tia juga ya.
0: Okay.
3: Yang kok KBP kan bor.
0: Oh ya siap siap.
3: Ya kok kue melu Badawi Kunti BW. Yang masih komplit teman.
0: Iya.
3: Spesialnya kok kan bor ya.
0: Kasih.
3: Jadi Anies jalan selalu juga. Protak-protak pada tenatur laris
0: manis ya. Insyaallah amin. Ya.
3: Terima kasih Kang Bor.
0: Yo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam dubla cincing.
3: Terus.
0: Kayak dekang kopi din dipergirikan ya Bu Warni Pakyal Geol Gedok Lindri. 52888 yo. Selamat malam yang ada di Pegirikan, Desa Pekiringan, Desa Beduk, Desa Pecabean. Yang terima 4 ya, Pak Wari. Pak Yodi sapa 352888. Halo, assalamualaikum. Yo. Tabrakan yang operator Ibiza ya sinyal gak mendukung oke okay. Baik ya Pak, assalamualaikum Kang Jana Jaya di Tebongkulon nyemak wae setara paramon sing iji kiwir goyangnya paramon saporete ya Kang Jana yang ada di Tebongkulon. 52888. Halo, assalamualaikum, selamat malam setara paramon.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setara Paramon Dangdut Sporete.
0: Nemen-nemen Kang Kamari.
4: Iya,
0: oke. Betul.
4: Ta lagune emansipasi
0: wanita. Emansipasi wanita.
4: Salam-salam ya,
0: Mas. Yu, monggo.
4: Salam-salam. Go Kasak Raju.
0: Terus
4: Kas Nuri.
0: Yo.
4: Terus go Nyiratu. Bunda Wangi A.
0: Yo.
4: Terus go Teteh Agustin.
0: Oke.
4: Terus Dewi Cendana.
0: Terus
4: Kang Doli.
0: Yo.
4: Terus go berapa ya singarane Ami Pakar Matu.
0: Iya benar.
4: Abah HM.
0: Kang
4: Ali.
0: Terus
4: motor.
0: Iya benar, motor odong-odong.
4: Sakit.
0: Yuk.
4: Terus karo cengkeran ini.
0: Mm-hmm.
4: Andore kue karo.
0: Iya.
4: Nesen.
0: Oke.
4: Nganane. Maning.
0: Maning. Yes, kape bae lah. Entah tentang di play ya kang. Waalaikumsalam tu pelatih cing. Iya. Terima kasih kang Kamari yang di Borne ini ya, ada kang Mandor Leman bertembak Nelson ya. Ada juga di situ Yumintel. Selamat malam juga untuk Bu Kodijah ya, yang ada di Martoloyo. Salam dua kapsul. Malam juga untuk Bunda Ana ya, yang ada di belakang pasar Pepetan bersama Mbak Yeti. Warung Sate Haji Ali Putra. 15547. Halo, assalamualaikum. Selamat malam, Setara Paramon.
5: Waalaikumsalam. Dang Dute. Saporetan.
0: Naman. Ici Kiwir.
5: Gantenge. Saporetan.
0: Munyang-munyang udele bodong.
5: Somplake. Saporetan.
0: Kudu di.
5: Iya. Silumane,
0: wah, mirat kape.
5: Iya,
0: kubat. Orang itu royoman.
5: Iya,
0: ini.
5: Sambles nak kape.
0: Iya, mesti karo kaisi pusar bumi.
5: Iya. Ardine karo dede angine saporet.
0: Ya, munyang lagi monitor.
5: Iya, lagi monitor. Iya, itu kerungu ya kamu.
0: Kerungu.
5: Iya.
0: Cuma dia diam, stylenya atas style kendu ya.
5: Iya, nyong timah orang sendal-sendol ya. Biar pun nyong monitor tapi orang sendal-sendol.
0: Iya, kayak kue, modelnya kayak kue. Iya,
5: nyong gak kali angel ya, bukan orang iya parane. Orang melas ngei lawang ngonyong.
0: Lah iki kan wis kowe tak kei lawang om papat langsung terima.
5: Iya ki ya arane nembe kebener.
0: Iya, soalnya aku nyong bener-bener mikir jam 4 lagi teka gemburan orang pan selonjor. Masih ya selonjor ora turu sih. Cuma mengeluh boyok. Kowe iki bedu temen ya.
5: Sehat ya Kang ya.
0: Yo alhamdulillah bergas panas terginas iso tunggu beras.
5: Ya syukur. Pada sehat ya Kang.
0: Nah, kayak gitu.
5: Iya. Ya ketemu maning walaupun lewat udara
0: ya. Iya bener ya. Ngisuk wae sip tempur ngisuk.
5: Iya mau ya ning di Padang Dute aku monitor tapi kan ora sendal-sendul.
0: Iya ning di Padang Dute mah.
6: Yang rumah sana sing online gemborane saporete.
0: Iya.
5: Oh iya.
0: Iya. Ora di Padang Dute juga.
5: Ge lagune apa ya?
0: Apa?
5: Sing enak apa ya? Kabeh Kang Bor apa rene? Kehilangan tongkat ya.
0: Kehilangan tongkat. Oke. Okay.
5: Iya, Roma.
0: Mm-hmm.
5: Bayong lawas kor atau
0: iya, ya. Bener, ha.
5: Iya, li lawas sing request
0: iya. Iya, soalnya tongkatnya digawa Madam Rengganis.
5: Iya.
0: Iya, oke.
5: Okay. Ora tongkatnya digasomplak kok. Sampe mesti lumah seneng kono.
0: Bener.
5: Iya.
0: Yeah.
5: Lagi ngomong ke siluman senang
0: ngono mageri. Iya ngomong mageri.
5: Iya. Ya salam-salam ya Kang Bor. Ya salam sing berdana nggo Kang Bor. Khusus sing lek tugas siaran. Moga sehat selalu.
0: Amin.
5: Jelas nggo Kang Bor ya tetap semangat
0: bareng. Insyaallah.
5: Dede angine karo Mama Ardi ini.
0: Ardi.
5: Iya,
0: yep.
5: Berserta ayang bebe juga.
0: Kayak gitu ya.
5: Iya. Mama Ardi kan ayang bebe Kang Bawa.
0: Kayak gitu ya. Alhamdulillah. Ulah payu nyong.
5: Iya. Terus ngopi yo. Ng sampingane tang ning produk asli ini. Apotek. Iya, apotek sampingane tang ning sak apotek. Iya.
0: Miki. Iya, Miki sing nang apotek kok sinau Miki.
5: Lah kuwe ya mulane nyong ora wani sendal-sendal rupane kaya nem kayung nembedo
0: kan. Lah dok nemen yakin. Ya jam 4 kowe moke Mbak Yos closing lah kula ridok nyong. Akhirnya kalau masih dosis set toh.
5: Iya.
0: Lah aku ngomong neng Bayos, aku bukan orang teka. Di set welah lagi mampirin di Jendes, aku yang ngonowing, gue juga ngakak-ngakak.
5: Iya, mulai nanya orang wani sendal-sendal lah.
0: Ya, berapa?
5: Lagi yang somplak nebendok, kayak aneh.
3: Ya terus ngopi ya siapa? Mbak Atin bareng Mbak Napine ya. Iya selamat malam. Terus ngopi kisin Mbak Mudun apa kamari ya?
0: Yo apa kamari?
3: Iya selamat malam. Yo. Terus ngopi Kas Nuri bareng Mama Wivine. Terusan ngopi Mas Arok bareng Mas Tione.
0: Yo Kang Mukri kan ya?
3: Terusan ngopi Kang Mukri juga. Yo. Kang Naam. Terus kawasan Jatinegara. Ana Bang Junet
0: ya. Ada Mama Ais, yeah. Bapak Ais yang ada di gantungan.
3: Siapa?
0: Mama Ais, Bapak Ais nih gantungan.
3: Mama Ais, Bapak Ais. Ya, selamat malam. Terus kawasan Kuningan ana Jengropi. Aloki juga. Tadi Tete Dewi Cendana kayong lawas ya orang tahu. Anu online ya Kang Bun.
0: Mungkin lagi ada kesibukan yang lain.
3: Iya, kesibukan paling ya. Iya, terus ngopi ya siapa? Kang Doli, Sasak Raju, Afurkon juga, Kang Aryo, terusan gue, gue mikir sing jen Doli sama Marganis ya. Iya terus gue kau siapa? Mbak Nia Bukares bareng Wong Irenge, terusan Kang Teddy Dewi Kunti juga, terus gue. Ya suka ngo KPBL kan
0: iya bener
3: iya bang ngo balan estara paramun KP ya tanpa dari juali
0: iya siap
3: dari A sampai Z spesialnya ngo kang bawa berpensin itu juga
0: iya
3: siapannya yang menduga
0: ya kamu udah oke
3: okay. Super ya ngo sing lagi monitor estara paramun juga
0: iya weh masyaroh ya
3: siapa
0: iya weh kang bawa aja ditawak-tawak no kang Oji.
3: Oh,
0: kowe Kak Maisaroh lagi monitor.
3: Oleh monitor.
0: Iya, Kang Bawono jadi tawak-tawak nih. Ya kowe.
3: Betul ditawakan apa nyata. Mama Dinda, anu ayang bebe, anu Kang Bawono alias anu somplak.
0: Somplak.
3: Iya. Iya. Iya, tapi nembe ngerti kowe berarti ya Kang Bawono. Iya,
7: si Saputra salam.
0: Ya Kang Teddy Dewi Kunti.
3: Oh iya, makasih kembali. Ya,
0: oke, okay, ya, siap.
3: Ya, yes, oke. Okay.
0: Yo.
3: Spesialnya Bang Bawono sing bae sing lek tugas ya Kang Bawono. Iya, ucapannya metugas spesial
0: menten
3: asmo. Iya, super spesialnya engko sing lagi monitor Star Paramon juga.
0: Oke.
3: Okay. Buka selalu juga.
0: Ya, siap.
3: Ya, yes, matur suwun Kang Bawono atas waktunya juga.
0: Okay. Yo,
3: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Dumla Cincin.
3: Sos.
0: Halo si Saputra yang ada di Warung Breng ya. Ya ada Maisaroh Kang Tio ya yang di sana. Ada Mukhri, ada juga Kang Naam ya di Pakemban Warung Pring ada Mas Agus Salim ya. Selamat malam untuk semua saja yang ada di Warung Pring dalam keadaan terbaik, sehat walafiat, tanggung setahu apapun dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, yep, ada Hasrat Murni, ada Terluka Ragi, ada juga Emansipasi Wanita dan ada Kilangan Tongkat, ada Suaramu. Baik, hadir Bapak di dukung produk PT Dinantori Solusi Jaring untuk kita semua. Oke, okay. Ada Butuh Pramuan Arab yang top untuk menjaga stamina yang prima tentunya. Untuk mengatasi keluhan penyakit dalam tubuh, bronkitis, dan lain sebagainya. Itu ada kolesterol, stroke, diabetes, ada juga hipertensi, dan lain sebagainya. Monggo silakan gigi, konsumsi Butuh Pramuan Arab yang top. Capcus ada Hasrat Murni. Ya Kang Suhaimi di Kebasen, selamat malam.

0: dengan salah satu konsumen Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Pak boleh perkenalan nih Pak?
2: Boleh.
1: Monggo.
2: Saya nama Pak Karso.
1: Alamat?
2: Alamat Karangasem, RT 03 RW 03 Kecamatan Margasari.
1: Ya, sebelumnya bisa cerita pengalamannya nih Pak menggunakan Vitama?
2: Bisa.
1: Ya, monggo.
2: Saya pengalaman menggunakan Vitama, obat herbal Vitama. Alhamdulillah, saya dulu matanya rabuk, nggak bisa lihat. Sekarang menggunakan Vitama, alhamdulillah, bisa belandangan di persil-persil.
1: Udah lebih jelas nih Pak ya?
2: Lupa.

0: Matur suwun.
1: Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Amanah Sehat, alamat di Jalan Babakan Jati Bogor, Desa Kepunduhan, RT 01, RW 01, tepatnya di SPBU Kepunduhan. Di Apotek Arayan, alamat di Jalan Raya Kuayuan, RT 01, RW 01, Desa Berkat, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Di Apotek Jihan Farma, alamat di Jalan Raya Karangsembung, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Bina Sehat, alamat di Desa Surokidul, RT 01, RW 01.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

0: berikut ini.
1: Di Apotek Nulung Farma 2, alamat di Desa Kertasari, nomor 44, RT 4, RW 03, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 100 meter ke utara dari perempatan Kertasari. Di Apotek

dari SMK Ma'arif. Di Apotek Farhes, alamat di Jalan Simpang 3, RT 4, RW 4, Yomani, Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Fafa Farma, alamat di Jalan Cemara, Duku Tanjung.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: Baik, kembali ke 101.5 Setara Pramun dan Duta Sabariti. Kalian tunggat ada suaramu ya, ada emansipasi wanita hadir ya. Tadi ada terluka lagi dan hasrat murni. Yo 3528888 halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Pramun.
1: Waalaikumsalam, jam Duta Sabariti.
0: Nama. Oke.
1: Malam,
0: malam juga Jengrobi. Alhamdulillah berkas waras tergeras iso tuh beras.
1: Sehat,
0: alhamdulillah sehat.
1: Mudah-mudahan sehat semua.
0: Iya, amin.
1: Juga buat barani Setara Pramun juga sehat semua.
0: Benar.
1: Lagunya pengen yuk. Jemu Kang dari Mansur.
0: Oke.
1: Aku jemu
0: meletakkan katamu. Iya. Oke, okay, we, Papa HM paling we.
1: Dudu, Mas Hendro.
0: Oh, Mas Hendro.
1: Mas Hendro sayang.
0: We, we ngomeling wis teko Kuningan.
1: Ini Papa HM juga bisa teko awit.
0: Heeh.
1: Pas Mas Hendro, Pak Ismailing, Papa HM tuh, Papa HM.
0: Heeh.
1: Teko maning Kuningan. Tadi kelalen Papa HM yang enggak nyalani wong Kuningan yang kelalen kae.
0: Wingi tak assalamualaikum rangka sahuran akhirnya undangan tak busone Kang Hendro.
1: Tuh Pak Hendro,
0: iya. Abdusone nang lawang.
1: Mbak Dewi Kunti sama Kang Teddy ya, selamat malam.
0: Loh, Papa Haim duluan mene. Mono mene, iya.
1: Oh, datang ya, iya. Kang Dasmat bareng Mbak Ani, ya Kang Dar itu alias Kang Darsono ya. Terus juga buat Yuwatri-Watri Minah Ning, Om Pasmuri,
0: Mama Ning Hai, Mbak Wayu Ning Hai kalau Pak Mbak Wayudin.
1: Terus juga buat Om Pasmuri Mbak Win Lepeteng ya, Pak Bagio bareng ibunya juga, Bang Heri bareng Pak Nopinya juga, terus juga Bapak Nek Ari,
0: Mane Ari.
1: Si Rampok, ini teka Kuningan si Rampok ya.
0: Ini kayak gue.
1: Bapak Ari, Mame Ari.
2: Ceng Ropi, Mas Power gagah apa ora? Apa kayak apa?
1: Gagah wong Kang Power sih, orang kayak Rengginang. Rengginang kadaluarsa. Iya, terus juga buat Mami Bakar Madu bareng Umi Lela.
0: Ya, Bunda Rini, Pak Pramudiono.
1: Selamat malam.
0: Kiki MP karo Putra Krishna.
1: Mama Ardi.
0: Yo.
1: Nyirat.
0: Jeng.
1: Aku kok happy.
0: Penyiarnya ya. Kayak apa, Jeng?
1: Kayak kunyup, Mak. Kayak kunyup. Sepapali pasti Burini.
0: Burini, iya bener.
1: Iya, Burini, Kay. Balas dendam Burini, lagi-lagi.
0: Ora apa-apa, soalnya status sih. Bekalnya mana panganannya monyet.
1: Iya.
0: Dengan status anak, gue. Iya.
1: Iya.
2: Power bonge. Ya. Power bonge. Orang bersih. Orang mendep, maling-maling.
0: Weh, ora apa. Gus wongi ireng dep maning.
1: Siapa Kang?
0: Kang Wayu Ning He.
1: Aduh Wayu Ning He, wes sendel dawes juga ya Kang ya.
0: Ya.
1: Terus juga buat
0: tapi tapi kan dikejar-kejar rangda.
1: Iya. Akhirnya rangda wong kedana. Ora kelakon ake, jadine teh kayak rangda. Rangda kaya karena perawan sinting kinu kan ya rangda pada
0: rangda kali menir.
1: Iya kali menir. Itu juga Kang Kopidin,
0: Kang Tikinya
1: juga ya. Terus juga Mama Ikman, Juwatri. Terus juga buat Kak Agusti.
2: Cengropi, terluasane 1000%.
0: 1000%.
1: Iya betul. Aku sih enggak 100% kalau Rengginang 100% aku di 1000. Iya, AUON ya. Terus juga buat Bang Alvin, Bang Mustar, terus itu siapa namanya tuh sama Umi Habibah bareng Pak Degondrong. Terus buat siapa? Grup Terlep Jeger ya kan ya.
0: Gue siapa maning? Bapak
1: HM teka maling-maling, Mama Piwi, Kang Sawut. Terus juga Bu Suri, bareng Pak Mas Kuri.
0: Ya, Mung Suri.
1: Buat Mas Gulopan Padewi Bapuk. Terus juga buat itu siapa? Pak Agus Kuriti.
0: Benar.
1: Selamat malam Pak Agus, sehat selalu.
0: Ya.
1: Bro,
2: Kesi, kuat manjat, tangga.
0: Ngenyek demen yang jadi sih. Isi kuat manjat tangga. Ngenyek demen dirimu.
1: Tangga rong puluh
0: kaya masih kuat. Isi akas bergas waras terginas.
1: Penting 8 sendok.
0: 8 sendok.
1: ya memaning Mas Bambang ya Mas Yanto dalam foto juga.
0: Mansati wes sekodi se mampu.
1: Iya si mampu. Pokoknya kangge balane secara paramon.
0: Wah Andri Gondrong, ya. Andri Gondrong.
1: Andri Gondrong.
0: Ya, Kang Acong, Kang Acong, Kang Acong. Iya.
1: Di bagian ten Mas Andi juga ya. Pokoknya ada di bagian ten semuanya, ada di pacul semuanya.
0: Iya.
1: Pacul dari pacul.
0: Eling pacul. Gonyal-gonyal pacul.
1: Iya, eling cukur eling pacul. Mas Arpan pacul.
0: Oh, ya, urung mene iki ya jelet maning ya.
1: Iya. Terus juga semuanya ada berani secara paramon, okay. Sehat semuanya ya. Spesialnya Kang Kang Bawor bareng gede sehat selalu, panjang umur banyak rezekinya.
0: Amin amin.
1: Matur suwun ya Kang ya. Yuk Kang Mangga, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam dong Blading Jing. Atur nuwun pisan kanggo Jing Robino aja di Kuningan kanggo kesetiaan kanggo gabung nang radio setara para mana FM ya. Ya ini Bawor ya terakhir menerima 4 ya. Bener-bener saya ini boyoknya wis go mentelang-mentelung baik ya. Ya pengennya selonjor terus langsung tiru les gaya gue ya. Yo 6145477 halo assalamualaikum selamat malam setara para mon.
3: Setara para mon dan dute saporete.
0: Gitu-gitu urung ngomong gitu diset. Kayak wayu nih nyek nemen yang dari cekuan maka tangga.
3: Yang Robi yang terluasannya melebihi aku. Ya kan Bawor. Ya nong.
0: Aku rasa ngomong lagi mangan ya. Aku rasa ngomong lagi mangan sih nyong.
3: Mangan apa? Oh,
0: kalau
3: gitu
0: mau. Iya, benar.
3: Kayak boy.
0: Lagi mangan kepiting.
3: Kepiting
0: gitu, sing ngatok. Ya entar apa-apa, nak wayu ning wae takon. Ya kuat mangga tangga, oh ngenyak nemen.
3: Ya tangga yo. Serem mau ini.
0: Serem mah. Jadi
3: manjat turun terus dan kok enggak kira. Ya, kayak aku bewe tanggane. Dira.
0: Nek tanggane para menan nek kuwi 20.
3: Anggota rolas, Mas. Anu ngere bolak-balik kira. Terus kita berikur ya. Manisa dina kadang ana ping 5 nek. Naik turun naik turun.
0: Tanggane radio Pramana ning kanan ning tingkat tangga ning.
3: Akhirnya tangga ngedang meru ya.
0: Kening hei ngomong apa kiye ini?
4: Mama Rengginang sehat, Mama Rengginang.
3: Alhamdulillah sehat.
4: Iya, abukannya mukap-mukap di tangga.
3: Orak.
0: Yo.
3: Berapaan? Yo.
0: Berapaan
3: lagi?
0: Makai kita harus winning nyong.
3: Apa kata masalah pacar aku ya? Yo tak lawan. Terusan nengnya ya. Ini juga Mama Fimo Kamala. Apa HM, apa HM malam juga. Upo malam po. Terusan Kang Rizianto. Mama masih kekonnya ya. Selalu. Amin Sakar Matu Nilela.
4: Malam. Ayah Mama Erok.
0: Kecoh gue,
4: cawar.
0: Aduh,
3: parah
0: cewong. Ini kan lagu apa, Miji? Lagu ini?
3: Kusayang padamu.
0: Kusayang padamu.
3: Terus gue canting ini, malam sekarang Barto, Mama Lani, terus Mbak Rina, Mandel, Aapuro, Kang Kopitim, malam terus buat Mama Kini, Mama Kini Mepuma, Mama Hikma malam juga.
0: Wow, Kang Acong di Pakianten.
3: Kang Acong malam juga ya. Terus buat Mama Winin, Kakak Nurmi malam. Terus
0: kamu taruh kanoto, mana? Renyah apa ora kue kang? Renyah nemen.
3: Iki renyahnya luar biasa ya. Belum tahu ya. Biar hitam renyah. siapa lagi ya? Senang ngucapin selamat.
0: Ya, oke. Jana Mas Arban kok ngantuk mengko.
3: Assalamualaikum.
0: Ya, yeah, ada madam rengan di sisi tanggal ya, di dukungin ada dosen Aldi. Yo 3528888 halo, assalamualaikum, selamat malam setara Paramon. Halo?
5: Halo?
0: Halo?
5: Halo?
0: Halo? Halo, kene gemburane wis ket mung halo. Halo. Berarti ini streaming ini.
5: Halo.
0: Olah, mesti halu-halu kok, halu-halu ae. Dari mana nih?
5: Oh,
0: Suki. Hai.
5: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
5: Dari Lampung.
0: Nah, dari pantesan Lampung.
5: Dari Lampung.
0: Ya, oke. Okay. Streaming iki pantesan. Oke, okay, apa Dani?
5: Iya. Salam kenal Mas Bawon.
0: Nggih, kenal kembali Abah Dani karo Mas apa jenenge? Urip Saifula. Yo. Oke. Okay.
5: Salamnya buat semuanya aja.
0: Ya, lagunya apa lagunya?
5: Lagunya Lintang Raina.
0: Yo, Lintang Raina ya nanti jam 10 ini dangdut.
5: Oh, dangdut.
0: Iya,
5: Lintang Pantun Cinta.
0: Pantun Cinta. Cinta. Oke. Okay. Ya, Kang Mutar odong-odong.
6: Halo.
0: Iya, lu.
6: Dulu nih, warga baru.
0: Warga baru. Oke, okay, apa dane di Lampung?
6: Dulu nih, pen lama nih.
0: Yo. Oke.
6: Okay. Dari Lampung,
0: ya.
6: Tapi asli dari Indramayu.
0: Oh, aslinya Indramayu. Oke.
6: Iya. Ayo Kang.
0: Iya, siap-siap.
6: Salam-salam ya.
0: Yup.
6: Salam-salam buat keluarga yang ada di Sukra.
0: Ya.
6: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
6: Panjang umur.
0: Amin.
6: Banyak rezeki.
0: Iya, amin. Oke. Ini pakai streaming ya, Pak Dani?
6: Ya, buat penyiarnya suka selalu.
0: Amin.
6: Ya. Ya, ya.
0: Oke.
6: Okay. Ya.
0: Ini di Lampungnya Lampung mana?
6: Mang Harun Arasid.
0: Iya, oke. Okay.
6: Lampung Tengah.
0: Oh, Lampung Tengah.
6: Lampung Timur.
0: Iya.
6: Lampung Timur, Kang.
0: Iya, Lampung Timur. Ya kan Mas Urip Saiblo juga dari Lampung sisi itu dia.
6: Labuan Maringge.
0: Oke. Okay.
5: Halo Mas Bawon.
0: Ya siap.
5: Ini teman saya ikut nelpon juga.
0: Yeah. Oke.
5: Okay. Ya.
0: Yuk.
5: Terima kasih Mas Bawon.
0: Oke okay, siap.
5: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dupla cing-cing. Josh. Ya, om pakai streaming ya, om ini ngembat om ngeko ya. Ya, suaranya ngeko ya, Abah Dani ya, yang ada di Lampung. Selamat malam untuk semua saja yang ada di Lampung. Mas Urip Saifullah juga ada Lampung. Itu dari Jatinegara itu. Itu adik kandung dari Bapak Nih Selamat karo Mama Ais ya. Ya selamat malam untuk semua saja yang ada di wilayah Lampung. Dalam keadaan yang terbaik tentunya. Ya pakai streaming terus teleponnya dari Lampung pisan ya kayak gitu. Jadi ngeko ya. Wajar yo. 614547. Halo assalamualaikum. Selamat malam secara Paramon.
7: para Paramon dangdut sepore.
0: Teman-teman.
7: Iya, mlebene jam sangat terus ya, Pak.
0: Oh, ora apa-apa.
7: Alhamdulillah.
0: Yuk.
7: Sehat ya, Mas.
0: Alhamdulillah berkas para strenginas iso tuku beras. Iki kewir.
7: Ya. Alhamdulillah ya, nyampe
0: yeah.
7: Lampung ya, Mas.
0: Oh, Lampung wong Itali we nyampe apa nang Lampung. Iya.
7: Ya wis beres
0: kok.
2: Iya. Lampung kali Anda, Mas. Heeh. Iya. Omong
0: gani. Yo,
7: yo
0: bener.
7: Heeh. Abunya, Mas.
0: Yo.
7: Abunya dari LP ya, Mas.
0: Heeh.
7: LP-nya yang Pengobat Rindu apa ya?
0: Pengobat Rindu, oke. Okay.
7: Ya kayaknya ya.
0: Yo, ini bicaranya okay. Pengobat Rindu om.
7: Oke, ya wis.
0: Oke.
7: Sejalan yang Mas Power.
0: Ya, terima kasih.
7: Kang Kiset selalu ya.
0: Amin.
7: Ya, selama ngot para para mas semuanya aja.
0: Oke. Okay.
7: Kirim. Kasih ya Mas.
0: Yo.
7: Sejalan yang Mas Erwin.
0: Yo, Kang Kiset
7: selalu.
0: Iya. Yeah.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Dumlat Incing.
7: Jo.
0: Baik, ya, ada Eka Tonjong ya, yang ada di Tonjong, selamat malam. Semua saja yang ada di Tonjong, di Gapura, ya, di Paguyangan. Ya, Kang Mohtar odong-odong, ya, bersama Mama Not, ya, ada di Jatilawang punya. Nah, di sini sudah ada Bayanganmu, ada Jemu, ada juga Aku Sayang Padamu. Ada pantun cinta ya, Badani bersama teman-teman yang ada di Lampung tadi. Ada pengobat rindu. Baik ya, tuntas sudah kebersamaan Bawor ya. Di kesempatan malam hari ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah ketemu lagi nanti di Padangdut jam 4 sorenya. Bawor pamit undur diri, mengucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaannya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, masih banyak kekurangan. Dan yang pastinya untuk Balani Setara Paramon. Hari esok lebih baik daripada hari kembali ke 101.5 Setara Paramon FM dan Lisa Brete. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indi.
1: Waalaikumsalam Kang Bawor.
0: Nah, ini kedatangan saya di kediaman panjenengan mau mempertanyakan, sebelum kenal dengan Habutop, itu apa yang dirasa, ada keluhan tentang apa Mbak Nindi?
1: Wah, banyak sekali nih Kang Bawor. Ada hipertensi, miom, terus tumor di paha atas.
0: Nah, setelah mengonsumsi Habutop, produk dari PT Denatur Indonesia Group, apa yang dirasa sekarang Mbak Nindi?
1: Alhamdulillah sekali Kang Bawor, sekarang enakan. Badan yang tadinya karena hipertensi itu sering sakit-sakitan sudah tidak. Tumornya juga sudah lemas, tinggal sedikit. Miomnya alhamdulillah saya sudah tidak datang bulan yang 10 hari sekali atau seminggu sekali, sudah lancar sebulan sekali.
0: Sudah habis berapa Mbak Nindi konsumsi Habutop tersebut?
1: Pertama ada saya beli yang isi 50. Yang kedua saya beli, merasa cocok saya beli lagi yang isi 100. Kemudian merasa enakan, enak sekali. Terus akhirnya saya beli yang isinya 200. Sekarang botol yang ke-7.
0: Oh begitu, jadi ada yang dirasa menuju kesehatan. Apa pesan Mbak Nindi tentang pendengar radio yang lain?
1: Bagi pendengar radio semuanya yang merasakan keluhan seperti saya, hipertensi, jantung, miom, dan tumor, ayo kita berusaha minum obat secara teratur dengan herbal. Kita menggunakan Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Terima kasih ya untuk perbincangan ini Mbak Nindi. Mudah-mudahan menuju kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

0: di Apotek Putri Bagus, alamat di Jalan Raya Kepandean, Pagongan, Lawatan, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau depan Perumahan Zamrud. Di Apotek Fit, alamat di Jalan Siklepuh Raya, RT 33, RW 07, Kademangan, Pacul, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di OMA Herbal Bergas, alamat di Jalan Raya Kertasari, Siwen, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik 28, alamat di Jalan Palaraya Gang 28, Mejasem Barat, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Sawo Jajar Farma, alamat di Gang Haji Royani, RT 05, RW 09, Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek 3 Berlian, alamat di Jalan Pemuda Desa Sawo Jajar, RT 01, RW 06, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Berkah Sehat Sulang, alamat di Jalan Siklepuh Raya, Sulang,

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: Assalamualaikum Pak Manten.
1: Waalaikumsalam. Eh Kak Jine.
0: Sehat Pak Manten?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Eh nombek katon kie.
1: Kie nombek balik ngeke foto nang Surabaya.
0: Oh pantesan. Kayong awet nombek Pak Manten. Orang kaya nyong kie nombek keriput.
1: Alhamdulillah nyong selalu jaga kesehatan. Jamune rutin. Pokoknya rahasia.
0: Itulah apa rahasianya Pak Manten?
1: Rahasiane herbal habu top ramuan Arab sing lagi ngetop. Komposisine rempah-rempah pilihan ya, ditambah ana jintan hitame utawa habatus sauda. Jadi bisa ngonjaga fisik tetap awet. Katon nom bae ya.
0: Oh, habu top. Antosan jenengan isi kinyis-kinyis, rambutnya ireng, kulitnya isi kenceng.
2: Monggo Pak Haji.
0: Bojone isi enom ya Pak Manten.
1: Lu anak baru penyong.
0: Kasih warmi Pak Manten. Hangling ya.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Anda bisa mendapatkan

di Apotek Keturen. Alamat di Jalan Sultan Hasanuddin, Desa Keturen, RT 04 RW 02, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, atau depan bakso Pak Paidi rel kereta api. Di Apotek Kirana, alamat di Dukuh Lebak Agung, RT 03 RW 03, Desa Bongkok, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Tegal, alamat di Jalan Serayu, nomor 2A, RT 05, RW 08, Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Dan di Apotek Sumber Waras 2, alamat di Komplek Nirmala Square, Jalan Citarum, Blok RS 4, Mintaragen, Kecamatan

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

0: terkini.
1: Di Apotek Munjung Agung, alamat di Jalan Garuda Larangan, Munjung Agung, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Amaliah Medika Farma, alamat di Desa Bengle, RT 08, RW 01, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Naura Farma, alamat di Jalan Desa Kupu, Dukuh Turi, Telumpak Kupu, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Pasar Batang Brebes, alamat di Jalan Pierre Tendean, nomor 32, Pasar Batang,

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: Halo, anak apa mak? Telepon bayan kok.
1: Orang apa-apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon, kirang Jakarta langka.
0: Oh kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoknya mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok. Nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan seporete ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegal. Dangdute Syapuride. Halo, apa kabar? Selamat malam Balin Setara Paramon. Selamat malam semuanya. Di kesempatan malam hari ini ketemu bareng sama Arvan Satria Perdana di Paramon Show gitu ya. Silakan bisa manfaatkan telepon di 352888 dan juga di 6145477. Dan yang mau gabung sama Arvan melalui SMS atau WhatsApp silakan ke 0852 9319 9588 ya. Dan yang mau ngedapetin produk dari PT Denatur Indonesia silakan bisa datang aja ke studio radio Setara Paramon FM Tegal, Jalan Raya Dampiak nomor 132 Kramat Kabupaten Tegal ya. Oke, yang kondisit ya, yang kondisit adalah yang terabsen. Oke. Okay. Yowes ya. Sing lagi jebluk ya. Yowes yang kondisi TB aja waduh jebluk. Yowes kudunya disiram banyu ya. Oke. Okay. Simpan gabung karo Arvan silakan ya. Ke telepon 352888 atau juga di 6145477 ya. Dan oke, selamat malam untuk yang lagi santai dengan segala aktivitasnya atau lagi lembur, lagi shift malam gitu ya. Lagi kurang enak badan, ya kan? Suwe orang tahu ngrokna Setara Paramon, ya wes. Sambil

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Nama saya Bambang, alamat Tanggung Baru.
0: Umurnya berapa, Pak?
1: Berarti 48.
0: 48. Aktivitasnya sehari-hari?
1: Tambal ban.
0: Tambal ban. Baik, sebelumnya jenengan punya keluhan apa sebelum kenal Habutop?
1: Keluhan sebelum saya minum Habutop, keluhannya kaki sakit, memar, diabetes. Memang karena saya punya diabetes, terutama saya lambung.
0: Oh, lambung juga?
1: Iya, lambung sampai tiap nama di rumah sakit. Sampai satu minggu lah. Setelah saya pulang dari rumah sakit, terus saya coba-coba minum Habutop.
0: Ya.
1: Ternyata badan enak. Akhirnya saya konsumsi berlanjut dari mulai 100 kapsul
0: ya.
1: Ya, 2 botol, terus ini yang 200 kapsul, 2 botol, jadi 4 botol.
0: Berarti sampai saat ini konsumsi Habutop itu ada perubahan.
1: Alhamdulillah ada.
0: Mudah-mudahan bisa berkelanjutan perubahan baik dan langsung sembuh gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
0: Yang penting rutin gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
0: Untuk konsumsinya gimana, Pak?
1: Konsumsinya saya menurut aturan sih dua-dua ya.
0: Oh.
1: Dua-dua.
0: Sehari 3 kali.
1: Iya, tiap hari. Pagi, siang, sama malam.
0: Ya. Oke. Terus ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain, boleh?
1: Untuk pendengar yang lain, cobalah konsumsi Habutop. Jangan coba-coba, minum aja dulu baru komen. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Demikian tadi wawancara.
2: Anda bisa mendapat

di Apotek Farmaker. Alamat di Jalan Ahmad Yani Selatri, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, atau depan Indomaret Perempatan Selatri. Di Agen King Herbal, alamat di Kertayasa, RT 07 RW 03, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Agen Ada Herbal, alamat di Jalan Raya Barat, Lebak Siu, Tegal. Dan di Apotek Fitri Keboledan, alamat di Jalan Raya Keboledan, nomor 31, RT 03, RW 01, Keboledan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa

Cahaya Nurani Tegal yang beralamat di Jalan Raya Karanganyar nomor 21, Pekauman Kulon, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Mari Sehat yang beralamat di Jalan Raya 2, Pagongan, RT 03 RW 01, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Kisan yang beralamat di Jalan Profesor Muhammad Yamin, depan pasar nomor 169 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Trayeman yang beralamat di Jalan Anoa, RT 04 RW 04, Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Dan di Berkah Murah Herbal yang beralamat di Jalan Teku Umar nomor 18, depan kantor BPJS, Debong, Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jeng Andin, mene-mene jeng, tumben kie, jeng Andin dolan mene.
2: Iya jeng, nyong pantakon, angger panyilih dana sing langsung cair, nengen dia jeng.
1: Oh, ning Primco Ferry Pitulas Bumi Harja bae jeng, syaratnya ora ribet, bisa langsung cair. Apa maning wulan kie lagi ana promo jeng, pinjam dana tempo 1 bulan, bungane 0%.
2: Iya jeng,
1: wis. Maring Primco Ferry Bahen, cabangnya juga akeh. Serada di anak, Waroreja anak, Kemantran anak, Mejasem pe anak cabangnya kok. Terus penake neng Primco Ferry Pitulas, angger sampean ngejak sedulur, tangga atau kanca simpan nyilih mono dijak Bahen, lumayan lo jeng oleh prele.
0: Sampean butuh dana singgada, teka bae, ning Primco Ferry Pitulas. Sarate gampang, ora gawe ribet. Jaminane, bisa BPKB sampean, mumpung ana promo. Pinjaman tempo 1 bulan, bungane 0%. Primco Ferry Pitulas Bumi Harja, Suradadi, Kepunduhan, Mejasem, Kemantran, lan Warureja. Melayani pinjaman tempo nggo petani, pinjaman menurun nggo pedagang, pinjaman angsuran tetap nggo sing duwe gaji bulanan. Informasi lengkape ning Primco Ferry Pitulas Bumi Harja, depan pom bensin Tambak, atau hubungi Bapak Gusmanto di nomor handphone 0882-9006-9265. Primco Ferry Pitulas Suradadi, depan Polsek Suradadi, atau hubungi Bapak Robi di nomor handphone 0825-2528-5001. Primco Ferry Pitulas Kepunduhan, sebelah barat pom bensin Kepunduhan, atau hubungi Bapak Asad di nomor handphone 0857-4265-1142. Primco Ferry Pitulas Mejasem, 500 meter RSIA Balaraja Mejasem, atau hubungi Bapak Japar di nomor handphone 0819-0202-0264. Primco Ferry Pitulas Warureja, sebelah selatan Balai Desa Warureja, atau hubungi Bapak Ridwan di nomor handphone 0852-1067-6369. Primco Ferry Pitulas Kemantran, 50 meter pertigaan Lampu Merah Kemantran ke Barat, atau hubungi Bapak Aan di nomor handphone 0856-4272-1232.
3: Primco Ferry Pitulas, pinjam dana, bunga ringan, proses cepat, langsung.
4: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya.

0: 101.5 setara Paramon FM Tegal Dangdute Saporete yang udah mengirimkan ke nomor WhatsAppnya setara Paramon udah banyak banget gitu ya. Tapi supaya Arvan gak kangen sama balen setara Paramon. Arvan buka ya. Oke, 352888. Jadi yang request lagu melalui WhatsApp nanti ditunggu saja ya. Oke, baik, 352888. Halo, selamat malam Setara Paramon.
1: Halo, selamat malam Dangdut Saporete.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Nyi Ratu.
1: Oh, menang.
0: biasanya wis turu. Iya. Pimin kabare Nyi Ratu?
1: Alhamdulillah, lagi
0: Ratu greges. Oh, ya, greges ya. Ya Allah, istirahat di sini Nyi Ratu. Pasti kerik, ya Allah. Iya wis. Nyi Ratu pan request lagunya pan di sini.
1: Request lagunya.

0: Bunda Santi Purbo, selamat malam Bunda Santi. Oke. Terus ada Mama Ikma, selamat malam. Mama Rafif, selamat malam Mama Rafif. Mas Amin Nugros, kawasan Jatirawa, selamat malam. Jeng Robi, selamat malam Jeng Robi. Wartiem, selamat malam Wartiem.
1: Blorongnya nongol, blorongnya.
0: Oh, blorongnya nongol ya.
2: Masalahnya malam Kemis.
0: Malam, oh malam Kemis, iya iya iya. Berarti meski malam.
2: Mentas
0: ketikungku. Dede Risti apa sih ya? Gunakan nongon.
2: Apa ya? Pilihin ada 4 pilihan
0: nih. Oh, pilihin. 4 pilihan. Ana Wong Ireng, Demi Cinta, terus Janji Setia. Ngaplang-ngaplang, oh jadi sih ngaplang-ngaplang.
2: Janji Setia
0: Baik. Janji
2: Setia. Nyong mau ngaplang-ngaplang
0: gitu. Oh, kayak kue.
2: Janji Setia Baik.
0: Oh, coba ya. Iya. Manis sih. Ya, salamnya kan gak siapa, Nyira tuh.
2: Salam
0: dari Papa HM. Terus? Oh. Sapa Maning.
2: Sapa Maningnya. Umbo In.

0: Kang Ardiansa, selamat malam.
1: Kang Adi, selamat malam.
2: Dede Risti, lagu anyar ana. Dilebok nasi suwe, Mas Arfana.
0: Oh, dilebok nasi suwe.
1: Apa?
0: Gelem nyi ratu dilebok nasi suwe.
1: Oh.
0: Embu ya.
1: Wis bae lah
0: janji setia bae ya. Ya wis, oke. Oh, kaya kue ya. Janji setia. Oke.
1: Terus gua.

0: Cara ini Miki apa di apa mau
1: apa ayong di aku on Bang Alvin.
0: Oh iya, obor ngobor kodok jare Bu Nesanti. Oh ya wis lah kondisi lah ya. Kodoke Melayu.
1: Kodoke lagi musim terang loh
0: ini. Iya, benar. Ya wis. Oke, terus bahas siapa lagi nyirat.

0: terus.
1: Terus Kang Edi Dados.
0: Kang Edi Dados. Terus
1: Mama Wiwi. Parjo.
0: Oke.
1: Terus
0: siapa Mani?
1: Siapa ya?
0: Siapa yo? Siapa yo? Yuhu. Oke, kodoknya Melayu nih katoknya Mas Arvan. Ah, Bunda Santi Purbo ngarang senangnya. Bunda Santi.
1: Bunda Santi malam Bunda. Sugeng
2: dalu Mbak Maimunah.
0: Oke, sugeng dalu Mbak Maimunah.
1: Kang Parjo.
0: Kang Parjo.
1: Ini mau ngomong di tengah tengah itu.
0: Sawek ngantuk.
1: Oh, Deni Pak Eva, Dewi Pancul,
0: iya.
1: Mas
0: Arpa. Yo, Mas Arpa bisa ngerti Mas Arpan Pancul sih, sa desa apa dong ini? Kayong pada weru ya.
1: Dari Kang Rito.
0: Oh, gue dari Kang Rito.

0: Kang Rito, senengnya bocornya Kang Rito ya.
1: Bisa newartim. Emangnya sih bisa ngomong kayak apa partai metak.
2: Bangun, ki aku bangun.
3: Oh iya.
0: Apane sing bangun Madem Rengganis
3: ya.
0: Sing bangun tuh Yule, apa apane? Terima kasih Nyi Ratu. Amin ya rabbal alamin.
3: Nanti pulangnya tengok kanan kiri, ntar ada wanita cantik rambut panjang.
0: Iya Nyi Ratu, aku di sini. Gitu. Aduh, tahun 2026 ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dublak ting ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Nyi Ratu ya. Oke, baik. Belakangnya Nyi Ratu 461454777. Halo, selamat malam Setara Paramon.
4: Dangdute sapore peneman. Selamat malam Mas
0: Arta. Selamat malam juga Jeng Robi.
4: Selamat malam para Paramon semuanya. Sehat
0: ya. Alhamdulillah Jeng Robi sehat.
4: Mudah-mudahan selalu
0: Bunda Santi Purbowo. Aku lagi ngenteni Jeng Robi mlebu jeng jarene.
4: Ada Bunda Santi.
0: Iya.
4: Jangan kayak Madam Renggina.
0: Iya.
4: Ngomong doang. Apanya yang bangun
0: iya.
4: Ya.
0: Dasar ya ngar-ngar di orang kok.
4: Ngerti orang bangun Cengopi, apa yang bangun?
1: Mas harapan kayak apa jeng?
0: Wartim kayak apa jeng?
4: Kayak kunyuk wartim.
0: Wartim kayak apa jeng? Wartim jeng.
4: Lagunya surip.
5: Selamat malam Jeng Robi. Bimbang kabar orang mengkeret.
4: Orang mengkeret.
0: Kalau
4: ada Madam Renggina.
0: Iya. Gagak ireng.
4: Gagak ireng di bulan ya.
0: Bulan. Oke.
4: Iya bulan.
0: Sebentar.
1: Sing bangun burunge Mas Arpa.
4: Ya iya keburung kakak tua. Lagune
0: gagak ireng. Nah kue ya.
4: Iya burung bener burungnya. Kalau burung gagak kan enakan ireng ya Mas Arpa.
0: Iya bener ya.
4: Iya. Salamnya Mas Arpa ya.
0: Wartim kayak apa jeng?
4: Kayak kunyuk. Kunyuk wadon. Kayak kunyuk wadon manis.
0: Wartim kayak apa ya jeng?
4: Kayak kunyuk jeng.
6: Selamat malam, Mas Arfan. Jeng, kayak siapa ya jeng?
4: Kayak kunyuk, Kayak punyuk. Kayak punyuk. Kayak punyuk. Kayak punyuk. Kayak punyuk. Kayak punyuk. Kayak punyuk. Kayak punyuk. Kayak punyuk. Kayak punyuk. Kayak punyuk. Kayak punyuk. Kayak punyuk. Kayak punyuk. Kayak punyuk. Kayak punyuk. Kayak punyuk. Kayak punyuk. Kayak punyuk. Kayak punyuk. Kayak punyuk. Kayak punyuk. Kayak punyuk. Kayak punyuk. Kayak punyuk. Kayak punyuk. Kayak punyuk. Kayak punyuk. Kayak punyuk. Kayak punyuk. Kayak punyuk. Kayak punyuk. Kayak punyuk. Kayak punyuk. Kayak punyuk. Kayak punyuk. Kayak punyuk. Kayak punyuk. Kayak punyuk. Kayak punyuk. Kayak punyuk. Kayak punyuk. Kayak puny

0: Anisa, Mama Arang, okay. Mama Arang Inang Manikai, Sapa Aranet lah, Mama Ari Bapane Ari, Mama Ardi, Mamuta Rodong Odong, terus Nyuwatri, Watri, Watri, Minang
1: Yuwatri, Indi, Watri, Watri, Watri,
0: Mama Ima, Mama Nadia.
1: Iya.
0: Buat semuanya aja,
1: semuanya aja. Baik, siap Jeng Robi.
0: Yang dipasul juga semuanya dipasul ya. Rani pasul, yeah. Danang pasul, Dewi pasul, Gonyol-gonyol pasul, Lida pasul, Kumpul Eling pasul. Kalau Mas Abram sekarang bukan pasul, soalnya lagi tugas.
1: Oh, lagi tugas.
0: Soalnya Mas Abram gak tugas. Iya.
1: Si Mening gitu. Bunda Santi kayak apa ya Jeng?
0: Kayak kunyuk, Pak.
1: Oh.

0: Morning.
1: Hai.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Aduh, ya Allah. Nyung gede pengen pipis ke. Nah, 352888. Halo, selamat malam Setara Paramon. Oh yeah. Oh. Selamat malam juga. Dengan siapa, di mana ini? Kayong lemes temen.
2: Lagi empluk? Iya.
0: Oh ya Allah, melas temen ya. Lagi kayong orang sehat ya, Ake ya?
2: Iya. Ake sibuk sih memang.
0: Oh iya, iya wis.
2: Ini awan kan panasnya cepet.
0: Iya bener, awan panasnya kejedar nemen bengi iya. Atis ya. Mm-mm, nah, betul. Iya, pada nyebluk. Oke.
2: Tapi jangan lupa minum
0: habutoh. Habutoh dia. Kok ngompol, Mbak Tuti? Selamat malam, Mbak Tuti. Mata ini bahaya ya. Wis komen man ge apa ge? Komen apa ge?
3: Niki kebrayak keduane mbuyuk.
0: Apa maning ya? Oke, apa lagunya apa dulu ah?
2: Lagu.
0: Nok bagin ngalah.
2: Iya.
0: Nok bagin ngalah. Coba Nok bagin ngalah. Untuk kulit ini kene. Yuk, kanggo sapa silakan terus sapa maning. Ya. Bagian ngalahin gue Diana Sastra apa gue Dideristi A?
2: Dideristi
0: ya. Bagian ngalah Dideristi. Oke. Selamat buat siapa lagi A? Ya. Terus ya oke. Lagu remenemange mbugo ora ora. Tempat nambah engko ben Jakarton ya. Ya. Oke, terus yuhu. Oke, yuhu. Mas Erik, selamat malam. Yuhu. Sapa maning? Terus? Ya. KB bae. Salam spesial kanggo siapa, A? Oke, siap, A. Amin, amin, amin, amin, amin. Yuhu.
2: Tolong ya,
0: wis kemarin di bahaya. Kak ketemen lagu ini ya bagian ngalah. Oke.
2: Nomor telu ya.
0: Nomor telu.
2: Terima maning.
0: Si Cimaning ya. Oke. Ini lagunya kan. Yuhu. Oke, dupla ting ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat AA Upo Happy ya. Baik, satu penelpon lagi di 6145477. Halo, selamat malam Setara Paramon.
4: Dang tute seporete assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
4: Ini Setara Paramon FM 101.5 Kramat, Kabupaten Tegal nomor 132 gitu loh.
0: Iya loh.
4: Kebayang Mas, Mas Ran.
0: Apa? Gie.
4: Kebayang le.
0: Kebayang.
4: Iya.
0: Gune sapa, Pak?
4: Eh?
0: Gune sapa?
4: Didi apa siapa sih?
0: Kebayang.
4: Singanyar aku ya.
0: Singanyar.
4: Ya, ul. Gimana sih ini pirang 10 menit atau 7 menit gue?
0: Oh, kebayang-bayang.
4: Ya, kebayang diri.
0: Kebayang Anik Arnika ya. Anik Arnika, Anang.
4: Oh, Anik Arnika. Oh, iya, semoga singanyar. Anang berapa kau ya, gue?
0: Coba.
4: Itu ngele. Demi cinta apa tuh nggak lihat
0: kan berbulan-bulan gue, iya,
4: pengen lo kan demi cinta baik, mau cinta parah mau dikelok.
0: Iya. Kian aku bayang, berarti kebayang gue nih Anik Arnika ya kak Dian Uun Kurniasi Dian suwe ya.
4: Ya apa suwe kak yang kemanangan gue tau.
0: Kemanangannya, ya wes kian gue nih. Iya wes Anik Arnika. Iya.
4: Terus jam berapa sih kurung jam Niratu ya harusnya.
0: Niratu bener.
4: Wanita perempuan
0: woman betul.
4: Iya, betul ya. Buat Mas Arfa, semoga sehat-sehat ya.
0: Amin.
4: Buat ketum,
0: jaman
4: dulu
0: yo. Oke. Siap.
4: Buat Ibu Rini,
0: Ibu Rini.
4: Sama Pak Berliono. Sama kejumpul apa ini lagi. Sama
0: Yuhu. Oke. Siap.
4: Busurip Mas Arfa.
0: Oh, Busurip. Ya Allah. Apa kabar Busurip?
4: Ini nunggu jembatan.
0: Oh kayak gue. Oh iya ya Bu ya.
4: Ibu sipur
0: iya. Oke.
4: Bunda Ani, Mama Dakim, Morengan Ireng Mari. Oh, Wardiem sih.
0: Wardiem. Yuhu. Yuhu. Oke.
4: Lagi panas terjadinya orang
0: mengkelir. Oh, iya. Yeah.
4: Yuhu. Malah di
0: oke.
4: Lagi Purwowo ya. Yang tahu.
0: Yuhu.
4: Kak Bambang, Kak Neng.
0: Oke.
4: Yuhu. Kasar Mudi.
0: Oke.
4: Itu dua yang sakra ya.
0: Yuhu.
4: Mantas.
0: Medan.
4: Makan ayam,
0: oh kesemangan nih ayam.
4: Nanti pan paguyuban tanggal 14 ya
0: lupa
4: berapa rumahnya.
0: Tanggal 14.
4: Lanjut. Mama hari mubai, misalnya kawasan Cirampok dingin puk, terus Andri Gondrong, Kansensus, Manggi, Angku, Mesumba, Bagas, terus Mat Danisa, Cirampok punya Bang Jul Batun, udah CC, Mbak Yunita,
0: yeah. Mama
4: Kandang juga.
0: Oke.
4: Okay. Lanjut.
0: Yuhu. Grup Trelep Jeger hadir, rekangnya di Jodos. Mama dia betul. Yuhu. Lanjut.
4: Mama
0: Isnu. Oke.
4: Mama Sarifin Nur.

0: Sama-sama. Duplak ting-ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Papa HM, ada juga Aupo Happy, ada Jeng Robi, ada juga Nyiratu ya. Yang udah request lagu melalui nomor WhatsApp-nya Stara Paramon FM Tegal, sabar ya. Nanti kalau misal jam 12 enggak nyampe ya, berarti setelah jam 12 ya. Oke. Okay? Jadi jangan kemana-mana, tetap ngedengerin 101.5 Stara Paramon FM Tegal bareng sama Arvan Satria Perdana.
1: Stara Paramon 101.5 FM Jalan Raya

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Wawan, alamat Kretek Tanjung Sari, RT3 RW3. Saya mau berbagi cerita. Dulu saya mempunyai keluhan mata saya sering berair, melihat jauh juga nggak jelas. Lalu saya ditawari obat herbal Vitama dari PT Denatur Indonesia. Lalu saya mencoba membeli Vitama. Alhamdulillah, setelah mengonsumsi Vitama, mata saya sudah tidak berair dan melihat jauh pun sudah mulai jelas. Buat pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, silahkan coba Vitama, solusi kesehatan mata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampia, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

di Apotek Sawo Jajar yang beralamat di Jalan Pemuda, Sawo Jajar Utara, Jembatan, Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Limbangan yang beralamat di Jalan Limbangan RT 04 RW 07 Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Siwuluh yang beralamat di Jalan Raya Banjaratma Siwuluh Desa Siwuluh Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Fitri Keboledan yang beralamat di Jalan Impres RT 03 RW 01 Desa

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

di Apotek Avina Farma yang beralamat di Jalan Garuda nomor 01 RT 05 RW 01 Kecamatan Kemantran, Kabupaten Tegal. Di Apotek Saki Farma yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 RT 20 RW 04 Getas Kerep, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Asyifa yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 Cangkring, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Cabawan Sehat yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi nomor 70 Cabawan, Margadana, Tegal.

0: kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habu Top isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habu Top isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habu Top isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak Herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
2: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal.

0: modern.
1: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abah Uripto alias Abah Rambo yang beralamat di Jalan Pronggol belakang SMP 18 Cirebon, dan Abah punya keluhan masalah penglihatan buram dan bayangan-bayangan gitu. Lalu Abah mendengar iklan di radio yaitu Vitama. Kemudian Abah beli ke radio dan meminumnya rutin. Dan alhamdulillah terasa ada perubahan. Lalu sekarang Abah beli lagi ke radio. Terasa lebih baik, alhamdulillah.
3: Bagi semua pendengar radio yang mempunyai keluhan seperti Abah, bisa memakai Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
4: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Sahabat Sehat yang beralamat di Jalan Raya Ujung Rusi, RT 24 RW 03 Adiwerna, Tegal. Di Apotek Ben Mari Putri yang beralamat di Jalan KS Subun Nomor 11 Karanganyar, Dukuh Turi, Debong Tengah, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Hazmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Ketanggungan, Banjar Harjo, RT 04 RW 01 Desa Pende, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes. Di Apotek Wahid yang beralamat di Jalan Sepat, Nomor 17, RT 04 RW 05, Tegal Sari.

di Jalan Raya Damkiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852 9319 9588. Sekali lagi di 0852 9319 9588.

Apotek Bersio Eng Putri atau Cu Eng Putri yang beralamat di Jalan Taruna nomor 8 RT 001 RW 001 Bulakamba, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Tegongan yang beralamat di Jalan Raya Balapulang, Jati Barang, Kelurahan Balapulang Wetan, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Perisa Sehat yang beralamat di Jalan Raya Siwungkuk RT 10 RW 03 Desa Siwungkuk, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Zabil Farma yang beralamat di Dukuh Kertasari, Desa Luwung Ragi, RT 2 RW 1, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, atau depan showroom Honda Luwung Ragi.

0: kami di 0852 9319 9588. Sekali lagi di 0852 9319 9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habu Top isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habu Top isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habu Top isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak Herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
2: Sarap Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dan

Baik, 101.5 setara Paramon FM Tegal Dangdute Saporete. Dan selamat malam, apa kabar untuk yang sudah bergabung sama Arvan ke 0852-9319-9588. Halo, selamat malam, apa kabar? Ini ada Mbak Kiki MP ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat malam. Mas Bakri itu udah lama ya gak siaran. Mungkin Mbak Kiki MP baru ngedengerin setara Paramon ya. Jadi belum ngerti ada perubahan ya. Udah dari bulan apa ya? Udah hampir 2 bulan kayaknya. Mau request lagunya dong Mas. Dari Asrolani bareng-bareng janji udah dihadirkan ya buat Mbak Kiki MP. Salamnya buat semua fans setara Paramon FM. Dan spesialnya buat Putra Krishna sama Dede Nesya. Buat Mas Bakri katanya. Makasih banyak, semoga sehat selalu. Oke, terima kasih buat Mbak Kiki MP. Halo, selamat malam Mas Arvan hadir. Lagune inget demenan ya. Coba, udah Arvan siapin Mama Ikma, oke? Halo, selamat malam Mas Arvan. Tarlinge Saporete, ada Mama Rafif. Salamin kanggo KB Bae Balin Setara Paramo dan spesiale kanggo anak-anakku sehat-sehat ya. Lagunya Yaman Madu. Yaman Madu anane Dewi Kirana ge Mama Rafif ya. Suwun Mas Arvan dublak reading Joyce, terima kasih. Halo, selamat malam Paramon Nugros Amin kawasan Jatirawa. Salamnya buat Amat Rambut Sobirin gitu ya. Terus Yanto, Jenudin, semuanya aja. Lagunya Ora Tahan Asrolani. Oke, udah disiapin juga ya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, waalaikumsalam Mas Arvan dan Dute Saporete. Minel lagunya Gagak Abang. Miki Gagak Abang apa? Gagak Ireng sih ya, sing diputerinnya ya. Kok Gagak Ireng sih ya? Mau coba ya Gagak Abang. Oh, Ana juga Gagak Abang. Ya Allah. Oh, ya wes. Tertarik di situ ya, Gagak Abang. Tarling Dut. Oke, Jeng Robi, terima kasih. Terus salamnya buat semua balance setara Paramon FM dan spesial buat Mas Arvan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gagak Ireng Mas Arvan buka ke... Oh gitu, iya wes. Berarti ini terhapus ya Jeng Robi ya. Terus Bunda Santi Purbowo, selamat malam. Terima kasih Kang Parjo, terima kasih Kang Ardiansah, terima kasih Wartia. Mas Arvan lagune oh pengen jerit. Coba ya Wartim ya, nanti Arvan cari dulu. Mbak Tuti, selamat malam. Mama Renggani juga selamat malam. Kang Edi Dado juga selamat malam. Ada Kang, oh ada Mbak Mutri Gasin. Mas Bawor, aku Mutri Gasin. Kawasan Sidamulia, bagi salamnya buat semua fans Tara Paramon KB. Lagunya dong, Pemuda Idaman. Nah, coba ya, Pemuda Idaman. Oh, salah. Pemuda Idaman. Mana. Na. Ya wis. Pemuda Idaman Gonesa apa kedengar kan teman ya. iti. Yes. Terus Wasik hadir bos. Iya oke. Baik. Balai Setara Paramon ini sudah jam 23 lebih 49 menit waktu Setara Paramon FM Tegal. Itu artinya Arvan harus pamit ya karena udah habis waktunya. Ketemu lagi sama Arvan berarti kalau Senin, Selasa, Rebo kalau misal Arvan pulangnya kurang dari jam 10 malam Arvan siaran ya. Tapi kalau lebih dari jam 10 mungkin nanti Kang Bawor ya. Besok ketemu sama Kang Bawor. Ketemu lagi sama Arvan hari Sabtu dan juga Minggu ya. Baik, terima kasih atas segala kebersamanya. Arvan pamit, terima kasih buat yang udah gabung sama Arvan, terima kasih buat yang sudah ngedengerin secara Paramon FM Tegal, terima kasih buat yang sudah mengkonsumsi produk dari PT Denatur Indonesia. Selamat malam, selamat beristirahat dan selamat beraktivitas buat yang shift malam gitu ya, atau mungkin biasanya kan ada warung-warung 24 jam gitu ya. Selamat malam juga semuanya. Arvan pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewe kan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kaya gue ya, mamake bisa dangdutan seporete ya.

0: Cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum. Nama saya Ibu Mun. Saya tinggal di Desa Tanjung Sari RT 2 RW 1 Kota Winangun. Sebelumnya saya punya keluhan sakit kepala yang sangat-sangat sakit. Dari hidung keluar bau anyir. Dan saya ke dokter dikatakan saya terkena penyakit sinusitis. Saya udah bingung, rasanya gak pede. Dan akhirnya saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop. Saya langsung beli dan mencoba minumnya habis 3 botol. Alhamdulillah setelah habis 3 botol itu, penyakit saya keluar dari hidung. Darah kental sekali hitam dan baunya Masya Allah anjirnya. Tapi setelah itu kepala saya itu gak sakit lagi. Terus hidung saya juga plong, gak bau anjir. Dan saya sekarang udah pede lagi. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop. Habutop obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya sendiri. Buktinya sekarang saya sudah sembuh, gak punya sakit kepala, bau hidung saya udah gak anjir. Terima kasih Habutop. Terima kasih produk Denatur. Terima kasih. Terima kasih sekali. Penyakit saya sudah sembuh berkat Habutop. Terima kasih. Sekian dan terima kasih.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

Apotek Afiat Medical Pharma yang beralamat di Jalan Merdeka RT 01 RW 01 Banjarharjo Brebes atau selatan pertigaan Pasar Banjarharjo. Di Apotek Zevania Pharma yang beralamat di Jalan Raya Malahayu Banjarharjo nomor 117 RT 05 RW 02 atau sebelah selatan Alfamart Malahayu Kecamatan Banjarharjo Brebes. Dan di Apotek Mugi Sehat yang beralamat di

Alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

Apotek Rasyah yang beralamat di Jalan Demak 1, RT 05, RW 08, Kelurahan Margadana. Di Apotek Nusantara Farmasi.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jumina, asal dari Madura, Karanganyar. Saya mau bercerita.

0: Σάββατο.
1: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
2: Anda

Apotik BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Banda Sari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama, yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa

Apotik Ben Sehat yang beralamat di Harjasari, Desa Harjasari, RT 08, RW 06, Desa Harjasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, Kilometer 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau sebelah timur SPBU Peleman. Di Apotik Kedung Uter yang beralamat di Kedung Uter, RT 02, RW 01, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Di Apotik Siasem yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, RT 11, RW 07, Desa Siasem, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotik Luas yang beralamat di Jalan Wanabakti, Tangkil Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jumina, asal dari Madura, Karanganyar. Saya mau bercerita

0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Anda bisa

saat ini di Barokah Herbal yang beralamat di Jalan Raya Selatan Majasembara, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Putri yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 91, Kota Tegal. Di Apotek Duta Sehat yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Diskon yang beralamat di Jalan Raya 2, RT 04, RW 01, Pagongan, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

Kabupaten Tegal di Apotik Putri Gumayun 1 yang beralamat di Jalan Gumayun, Dukuhwaru RT 06 RW 02 Gumayun 1 Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 2 yang beralamat di Jalan Selawi Jati Barang, kilometer 4 Gumayun Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, tepatnya sebelah barat Mutiara Cahaya Gumayun. Dan di Apotek Padasugih yang beralamat di Jalan Raya Padasugih RT 03 RW 02

0: kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya.

0: di Apotek Pebatan yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, Desa Pebatan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Kajen yang beralamat di Jalan Narawisan, Desa Kajen atau pinggir Pasar Pesayangan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Tiara Parma yang beralamat di Jalan Raya Banjaran Balamoa, Kalikangkung, Pangkah, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Mulia yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 2, RT 05 RW 02, Setu, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Syapira Parma yang beralamat di Jalan Agung, Desa Beduk, RT 01 RW 01, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama anak Ibu Jariah, umur 65 tahun. Alamatnya Kampung Sobong, Kecamatan Cikaduen, Desa Kabupaten Paneglang. Sebelumnya saya pula punya keluhan asam urat. Setelah itu saya dengar iklan di radio namanya Habutop. Saya membelinya di agen terdekat yang isi 50 kapsul. Habis alhamdulillah saya terasa ringan, tapi belum sembuh total. Sekarang saya masih minum Habutop. Untuk semua pendengar radio yang punya keluhan asam urat, minum Habutop. Terima kasih Habutop, obat herbal ramuan Arab lagi ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
0: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini.
4: Di Apotik Banjar Anyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjar Anyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjar Anyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjar Anyar. Di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jagapura nomor 9 RT 01 RW 05 Desa Jagapura Kecamatan Kersanah Kabupaten Brebes. Di Apotik Bungsu Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampia.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Bapak namanya siapa, Pak?
2: Nama Abi Supardi.
1: Bapak Supardi ya. Alamatnya di mana, Pak?
2: Alamat itu Kampung Cikaret, Kecamatan

0: laptop.
1: Ini real ya Pak, tidak ada dibuat-buat ya Pak ya?
0: Tidak ada, ini mah khusus abdi pribadi.
1: Iya, hatur nuhun Bapak satu acana. Mudah-mudahan Bapak penyakit ataupun keluhan yang Bapak rasakan membaik dan sehat kembali ya Pak.
0: Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin.
1: Iya, ini ya pamit ya Pak ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Cilik Putra, alamat Jalan KS Tubun, nomor 135A, Tegal. Agen Apotek Injaya, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Sehat Medika, alamat Jalan Bawal nomor 36C, RT 4, RW 3, Tegal Sari.
2: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Habuto, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Kramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
4: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya.

0: konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Slamet Riyadi, alamat RT2 RW14 Desa Planjan Cilacap. Saya mempunyai riwayat sakit asma sudah 4 tahun. Sudah coba obat-obat lain tapi belum ada perubahan. Lalu saya mendengar ada iklan Habutop di radio. Saya beli satu botol di agen yang isi 100 kapsul. Saya minum secara rutin sehari 3 kali. Sudah habis satu botol. Alhamdulillah sakit asma saya semakin membaik. Buat pendengar radio yang sakit asma seperti saya, jangan ragu untuk beli dan buktikan khasiat Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Merkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Maknah atau Bapak Imam Puji Atmoko, UD Harapan Jaya atau Agen BRI Link Pengecer Pupuk dan Sembako. Alamat Jalan Harapan RT2 RW2 Danawari Balapulang Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulau Sari Karangsari atau depan Pasar Pulau Sari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT30, RW7, nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
3: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anita Pujianti, alamat Kampung Kebonjau RTS 2 RW 2 Kecamatan Cireles, Desa Parungkujang, Kabupaten Lebak, Banten. Saya mau berbagi cerita tentang pengalaman saya sebelum mengenal Habutop.

0: jamuan Arab. Saya langsung coba beli di agen terdekat dan setelah saya konsumsi, alhamdulillah terasa manfaat dan khasiatnya. Alhamdulillah tekanan darah saya sudah mulai turun. Saya sudah mengkonsumsi 3 botol Habutop dan ingin terus mengkonsumsi karena terasa khasiatnya. Saran saya buat para pendengar yang punya keluhan seperti saya, jangan ragu untuk mengkonsumsi Habutop. Selain banyak manfaatnya, Habutop juga sudah terjamin halal dan aman. Terima kasih Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Sekian pengalaman dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Sawo Barat nomor 42 Kraton Tegal. Nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Tuku Umar RT1 RW1 sebelum Buruk Dubur Debong Kidul.
1: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Amik Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natur Indonesia Group. Assalamualaikum, Amik Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Amik Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Amik punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natur Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit. Mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Amik Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya yang punya keluhan seperti saya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu baru komentar itu. Terima kasih, Kang Bawor.
1: Ya, yeah, terima kasih atas wawancara ini bersama Amik Bakar Madu. Mudah-mudahan segala perubahan keluhan penyakit akan menjadi menuju ke kesehatan untuk Amik Bakar Madu bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-95.
4: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotek Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT 4 RW 3 Keturen. Nomor HP 0856-4056-6822. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
5: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT 1 RW 1 atau sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
0: Sara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tante Melvi, alamat Lebak Sulor, RT3, RW2, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Sebelum saya mengkonsumsi Habutop, kaki saya terasa pegal, kaku, juga penglihatan agak buram, susah tidur. Setelah saya mendengar sebuah iklan yang ada di radio, akhirnya saya mencoba untuk membeli Habutop. Saya beli yang isi 200 kapsul, sudah habis 3 botol. Alhamdulillah, setelah saya mengkonsumsi Habutop, apa yang saya rasa dalam keluhan sakit saya sembuh. Dan apa yang saya jalani, alhamdulillah juga aktivitas rumah tangga sehari-hari lancar. Mari pendengar radio, apabila punya keluhan sakit seperti saya, segeralah mengkonsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Kan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami, seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen AIS Seluler Ibu Endang, alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT2, RW3, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami, seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari, alamat sebelah barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela, alamat Depot S Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT4, RW1, Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto, alamat RT7, RW2, Desa Keramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab, alamat Jalan Palabarat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
4: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Rinto, alamat Balapulang Wetan, RT 2, RW 6, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Sebelum konsumsi Habutop, sering sakit kepala, batuk, mudah capek. Setelah mendengar iklan radio, akhirnya mencoba beli dan konsumsi Habutop dari PT Drenatur Indonesia. Alhamdulillah, setelah minum Habutop, keluhan sakit saya semakin meredah. Mari semua mendengar radio, bila ada keluhan seperti saya, silakan beli dan konsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Dan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9, RW 3, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
4: Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotik resmi kami. Agen Apotik Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562, patokan depan Polres Brebes.
5: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: Tur Indonesia Haputop Ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exitol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT 2, RW 2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotek Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT 3, RW 1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya, samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotek Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT 26, RW 4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
4: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Dengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, nama saya Bu Hartini dari Tegal, Randon, RT 6, RW 01. Sakit saya stroke, udah 4 tahun, gak bisa jalan. Sekarang minum Habutop, sekarang udah sembuh, bisa jalan, alhamdulillah. Buat pendengar yang lain, barangkali penyakitnya sama saya, silahkan beli seperti saya, biar bisa jalan. Konsumsi Habutop supaya sembuh, sehat, alhamdulillah. Sekarang udah mendingan normal. Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Nulung Farma, alamat Jalan Kertasari, RT 01, RW 04, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Apotek Hasanah, alamat Jalan Ki Hajar Dewantara, nomor 160 D, Kota Tegal. Dan produk-produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek

0: Jalan Raya Mindaka, RT 01 RW 03 Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Setu, alamat Jalan Brojo Sumarto nomor 2 RT 06 RW 02 Tarub, Kabupaten Tegal.
1: Para Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

mengalami stroke kecil setelah mendengar sebuah iklan di radio mencoba beli herbal Habutop. Bahkan sudah habis 6 botol, saya isi 100 kapsul. Alhamdulillah berkat doa dan usaha minum Habutop, segala keluhan sakit

0: yang lagi ngetop.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48, Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotek Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, nomor 25. Apotek Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulau Sari, Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga.

0: 0852-9319-9588 0852-9319-9588 Apotik Musi Farma, alamat Jalan Durian RT4 RW3, Desa Grobok Kulon, Pangkah, Kabupaten Tegal. Apotik Harapan Anda, alamat Jalan Beringin, Kertaharjo RT1 RW1, Keramat, Kabupaten Tegal.
1: Stara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.
2: Dari yang ada Dian Prima, Diana Sastra.

0: kita kun lagi larang wakiti.
1: Ya sih sabar baik, urusi anak habis pinter maku dukungan.
0: Sekolah sampai tekal di duwur, wayan yang tekal di kuliah, lulus di wisuda, dongi metu wisuda dagang.

0: Serapnya harap nyinden.
1: Mama aja.
0: Waras no.
1: Mi aja.
0: Anak yang harap.
1: Ini emang katon emang yang sayang katon sayang.
0: Kurang si jisi kile lima, si kile lima mana los? Kah. Lama kunci ni tengah diku.
2: Kapte, kalau si tuan rumah di bayi gelok.
0: Bangga, no.
1: Gimana juga lo?
0: Nah, semanjini koper bayi terjemot matu.
2: La ilaha illallah.
1: Bila murung dah di sini.

0: sopan, luwes. Arane wong sinden.
1: Sindene ngantuk.
2: Wah, durung ana duit aja wis ngantuk.
0: Durung nok durung ana sangune makane papa sing esuk durung duit
2: tebruk. Pengantene banget bae. Kolong-kolong.
0: Oh.
2: Lha lurus sindene kancut temen ya, Bu.
0: Dudukane tentu apa ning sore ana obat.

0: Rino, privet.
1: Maaf bu, singgahnya marah.
0: Marah, jadi karena saya panggil yang datang ternyata buta wadon.
1: Buta wadon.
0: Diana Sastra, mendikana.
1: Walau gak tulang kaset.
0: Oh, dagang kaset biar mari-mari kada bocah kah?
2: Hari mengkenen cara Ewis nono karut balik baik.
0: Oh, baiklah.
2: Balik baik.
1: Baik, kemoyo. Kemoyo.
0: Oh, iya benar. Balik los mana noh? Balik mana los? Bener wis dipijeti bae mana?
1: Siapa siapa yang kecekit tangannya, kecekit kas Leo itu udah berobat langsung, Bu.
0: Langsung.
1: Ayo.
0: Ya, berobat langsung murah.
1: Bisa berobat langsung,
0: penting. Langsung.
2: Balik bae. Jadi dodol kaset bloli, nembak bloli, nyinden apa maning balik bae. Dua laki, dua wong tua, kaya wong edan.
1: Ya anaknya gak kaya wong edan ya kan ya?
0: Tapi ya apa aja kan roh?
3: Boke, bapaknya kaya wong edan, ya anaknya kaya wong edan.
1: Nah, boke ayah, bapaknya ayah, mana kaya pitik.
2: Nono karena penuh diri.
4: Sarah Paramon, 101,5 FM, Jalan

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Teh, dengan siapa namanya? Asal dari mana?
2: Namanya Teh Ade dari Purbaratu.
1: Sebelum kenal Habutop, Teh Ade punya pengalaman apa sebelum kenal Habutop? Punya keluhan apa?
2: Oh, Ade kemarin sakit itu apa, sakit paru-paru, lambung, darah tinggi, terus ya kalau mau tidur susah gitu, kalau mau tidur. Oh, Ade itu dengar dari radio gitu, ada obat Habutop gitu, obat herbal dengan Arab. Ade nyobain beli gitu di apotek.
1: Terus
2: dia beli satu gitu, nyobain gitu ya. Sekarang alhamdulillah, iya, yang paru-parunya udah sembuh
1: sama lambung gitu. Ya,
2: lambung udah sembuh, sekarang itu Ade kuat puasa.
1: Alhamdulillah
2: udah sembuh gitu.
1: Pesan-pesan untuk yang punya sakit sama dengan Ade, silahkan.
2: Iya, pesan Ade ke tetangga Ade gitu, apa saudara gitu, kalau mau kalau punya penyakit seperti Ade, silahkanlah beli itu Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
5: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo, nomor 186, Margadana, Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro, nomor 174, RT 06, RW 02, Kelurahan Kejambon, Kota Tegal.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
6: Apotik Bejo Sehat, alamat Jalan Manunggal, RT 03, RW 04, Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti, alamat Jalan Mangga, RT 05, RW 01, Percot Slawi. Warung Makan Ibu Eka, alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C, nomor 1, Mintaragen, Kota Tegal.
0: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

Utara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Nama saya Bambang, alamat Tanggung Baru.
2: Umurnya berapa, Pak?
1: Berarti 48.
2: 48. Aktivitasnya sehari-hari?
1: Tambal ban.
2: Baik, sebelumnya jenengan punya keluhan apa sebelum kenal Habutop?
1: Keluhan sebelum saya minum Habutop, keluhannya kaki sakit, memar, diabetes. Memang karena saya punya diabetes, terutama saya lambung.
2: Oh, lambung juga?
1: Iya, lambung sampai di Penamo, di rumah sakit. Sampai satu minggu lah. Setelah saya pulang dari rumah sakit, terus saya coba-coba minum Habutop.
2: Ya.
1: Ternyata badan enak. Akhirnya saya konsumsi berlanjut. Dari mulai 100 kapsul.
2: 100 kapsul, ya.
1: Ya, 2 botol. Terus ini yang 200 kapsul, 2 botol. Jadi 4 botol.
2: Berarti sampai saat ini konsumsi Habutop itu ada perubahan.
1: Alhamdulillah ada.
2: Mudah-mudahan bisa berkelanjutan perubahan baik dan langsung sembuh gitu ya, Pak, ya.
1: Iya.
2: Yang penting rutin gitu ya, Pak, ya.
1: Iya.
2: Untuk konsumsinya gimana, Pak?
1: Konsumsinya saya menurut aturan sih dua-dua, ya. Dua-dua.
2: Sehari 3 kali.
1: Iya, tiap hari. Pagi, siang, sama malam.
2: Ya. Oke. Terus ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain, boleh?
1: Untuk pendengar yang lain, cobalah konsumsi Habutop. Jangan coba-coba, minum aja dulu baru komen. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Demikian tadi wawancara.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotek Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1, RW 3, Kecamatan Adiwerna.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Apotek Pagedangan Farma, alamat Jalan Raya Pagedangan, RT 12, RW 2, Kecamatan Adiwerna. Apotek Rakyat, alamat Jalan Raya Pagedangan, nomor 30A, Adiwerna. Apotek Tanjung Sari Sehat, alamat Jalan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
5: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya

0: dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Musira dari RT 1 RW 9. Saya mau berbagi cerita tentang penyakit suami saya. Pernah stroke 12 tahun. Lalu saya dengar iklan di radio ada obat herbal Habutop, terus saya beli. Alhamdulillah cocok, malah sekarang langganan. Untuk para pendengar yang mungkin punya keluhan seperti suami saya, silahkan membeli Habutop ramuan Arab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Apotek Melati Kertas Kerep, alamat Jalan Projo Sumarto 1, RT 10, RW 2, Kertas Kerep, Talang, atau 100 meter selatan Balai Desa Kertas Kerep. Apotek Manjur, alamat Jalan Raya Jatinegara, depan Puskesmas Jatinegara, Kabupaten Tegal. Apotek Idola, alamat Jalan Sawo Timur, nomor 33, Tegal Sari, Tegal.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Apotik Karangreja, alamat Jalan Raya Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Karangreja. Apotik

0: Tepatnya, depan Pasar Pratin. Apotik Pulau Sari, alamat Jalan Raya Pulau Sari, Moga, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang. Tepatnya, di pertigaan Pasar Pulau Sari. Apotik Bagong Sai, alamat Jalan Raya Bantar Bolang, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang. Tepatnya, 30 meter selatan Masjid Raudatul Muslimin.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: Dengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Buranya yang jualan soto dari Segerung Lor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Saya jualan soto Buranya. Saya banyakkan berdiri. Namanya orang jualan, banyakkan berdiri. Kakinya pada semutan, tangannya kesemutan, pada ngilu. Terus ini kakinya, ini telapakan kaki ini tebel. Kalau bangun tidur, kayaknya mau bangun kayak robot. Habis itu saya dengar radio, saya beli itu Habutop. Habutop itu yang Ramon Arab lagi ngetop, itu saya minum itu. Pas sekarang itu, saya penyakitnya pada hilang, pada sembuh. Sekarang nyaman lagi, berdiri nyaman, tidur nyaman, bangun tidur nyaman. Enak deh pokoknya, bangun tidur. Teman-teman yang punya keluhan sama dengan saya, minumlah Habutop. Di daerah radio kan ada itu Habutop, Ramon Arab yang paling lagi ngetop itu. Itu manjur banget itu, bener-bener manjur. Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Nurani. Alamat, Jalan Maijen Sutoyo nomor 5, Kagok, Selawi, atau depan SPBU Kagok. Agen Apotek Jenggul. Alamat, Jalan Raya Jenggul Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, patokan Pertigaan Jenggul. Agen Bapak Rinto Ibu Puji Rahayu. Alamat, Jalan Cendana, RT 01, RW 02, Desa Demasuci, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Nara Farma, alamat Jalan Raya Mindaka, Kecamatan Taru, atau depan SPBU Mindaka.
0: Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Widya Farma, alamat Desa Pacul, RT 28, RW 7, Kecamatan Talang. Agen Dewita, alamat Jalan Dagan 1, RT 42, RW 9, Desa Tembok Luwung. Apotik Rakyat, alamat Desa Randu Sangat Kulon, RT 03, RW 02, Kabupaten Brebes, atau Balai Desa Randu Sangat belok kanan kurang lebih 200 meter.
4: Terra Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Siti, alamat Desa Candimulyo RT1 RW1 Kebumen. Setiap hari saya menjahit bahkan sampai malam. Badan saya sering merasa pegal-pegal dan kaki sering kesemutan. Alhamdulillah, sejak saya konsumsi Habutop produksi dari PT Denatur Indonesia, langsung ada perubahan. Sekarang badan saya berasa enak dan kaki tidak kesemutan lagi. Bagi yang punya keluhan sama seperti saya sarankan untuk mengkonsumsi juga Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang bisa dibeli di agen atau apotek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Cemerlang, alamat RT6 RW5 Jalan Pati Margadana, Kota Tegal, atau di Komplek Perumahan Vero Margadana, Kota Tegal. Agen Bapak Kaso Ibu Tiri, alamat Duku Keseran, RT4 RW4 Desa Bumi Jawa, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Langgon Sehat, alamat Jalan Sumbodro, nomor 46A Kelurahan Selero, Tegal Timur, atau tepatnya depan Pasar Langgon. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Kencana, alamat Jalan Agung Desa Bedung, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Sumber Sehat 2, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, RT7 RW2 Adiwerna, Tegal. Agen Dairoh atau IEM, alamat RT7 RW2 Gang Nur Pecabean, Pangkah, Tegal.
4: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya akan ngobrol-ngobrol lewat sambungan telepon karena sangat jauh dengan pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa ibu namanya dan dari mana?
2: Nama saya Tintin Rostiani dari Barengbeng Ciamis.
1: Bu, saya mau nanya nih karena ibu lihat konsumsi Habutop nih. Sebelum kenal Habutop gimana ceritanya bu?
2: Saya sering sakit rematik, sering sakit pinggang. Jadi aktivitas saya sering keganggu.
1: Terus?
2: Setelah dengan Habutop, alhamdulillah ya minum Habutop, alhamdulillah sembuh sampai sekarang.
1: Emang tahu dari mana ada Habutop?
2: Dengar dari radio.
1: Oh, dengar dari radio. Terus sudah mengkonsumsi habis berapa botol?
2: Baru satu
1: sudah berjalan gitu ya?
2: Iya.
1: Oke, nih belinya dari mana?
2: Dari radio.
1: Oke. Karena mungkin jauh, jadi saya ngobrol lewat sambungan telepon. Pesan-pesan untuk yang lain yang punya keluhan seperti ibu, silakan sampaikan.
2: Untuk para pendengar yang punya keluhan seperti saya, coba minum Habutop. Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih ibu atas wawancaranya.
2: Sama-sama.
1: Demikian pendengar, sambungan telepon dengan pengguna Habutop. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Anda bisa mendapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
5: Atau di agen apotek Udan Mas yang beralamat di Jalan Raya Jati Sari, RT 3 RW 2, dekat Puskesmas Pembantu Debong Tengah, Kota Tegal.
6: Dapatkan Habutop, Vitama, Madu

0: Jalan Gajah Mada, nomor 53, Brebes. Apotek Teluh, Jalan Merpati, RT 7, RW 2, Randu Kunting, Kecamatan Tegal Selatan. Apotek Idola 2, Jalan Jatisari, nomor 54, di seberang Jalan Wonosobo, Debong Tengah. Apotek Mandiri Fits, Jalan Kalikangkung, Balamoa, patokannya 50 meter timur SPBU Kalikangkung. Apotek Al-Kautsar, Jalan Melati, Desa Tembok Penjaran, depan makam Al-Fala. Apotek Cahaya Agung, Dusun Pocokan, Grobok Wetan, patokan pertigaan Pocokan.
1: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak B.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tuan-tuan guru, para ustaz, alim ulama, datuk-datuk, pengerusi masjid, majlis, hadirin hadirat, muslimin muslimat, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
1: Rumah yang tidak dibacakan ayat Quran di dalamnya, la taj'alu buyutakum kubura, jangan jadikan rumah kamu kuburan. Kenapa? Karena tidak dibacakan ayat Quran. Maka dibacakan, baru pindah rumah paling bagus baca surat Al-Baqarah. Man qara'a surat Al-Baqarah, siapa yang membaca surat Al-Baqarah di rumahnya, maka setan tidak akan masuk ke dalamnya.
2: Pak Ustaz ngomong katanya setan enggak masuk.
1: Iya,
2: kemarin sudah kami bacakan, setan kok tetap masuk?
1: Karena yang baca perbuatannya sama dengan setan. Maka setan enggak takut. Setan yang lain nanya, bro, ya, ente kok masuk ke rumah itu? Dia kan sudah baca Al-Baqarah.
3: Ah, sama, saudara kita juga.
1: Oleh sebab itu orang membaca. Makanya jangan heran kalau ada orang kerasukan setan. Dibacakan ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Hati masih kotor, mulut masih kotor, otak masih kotor, maka dibersihkan dengan salam-salam. Mulutnya salam, gak pernah ngomong kotor. Makanya ketika dia ngajar di kelas, kebetulan dia guru. Anak-anak sekalian, jangan buang sampah di pan. Gak mau, dia bilang parit. Kenapa? Kotor. Bukan itu maknanya. Sumpah serapah caci maki. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan itu. Ketika Nabi sedang lewat, tiba-tiba datang orang Yahudi. Apa kata orang Yahudi? Assalamualaika. Kita mengucapkan salam. Assalamualaika. Di waktu kita sholat, assalamualaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tapi ketika orang Yahudi ketemu dengan Nabi, apa kata dia? Assalamualaika. Mirip assalamualaika, keselamatan untukmu. Tapi kalau assalamualaika, matilah kau. Assalamualaika, matilah kau. Tiba-tiba Nabi mendengar ucapan itu, Nabi tidak marah. Aisyah, istri Nabi, Ummul Mukminin, ibu kita semua yang ada bersama Nabi, langsung membalas. Apa kata Aisyah? Waalaikumsalam wal laknah. Matilah kamu dan kamu dilaknat Allah. Apakah Nabi mengatakan, lanjutkan Aisyah? Terus. Ada, terus Allah. Nabi mengatakan, mahlan ya Aisyah, sabar hai Aisyah, lidahmu mesti salam. Inna Allah yuhibbur rifqa fil amri kullih. Allah suka kita bersikap lembut dalam segala hal. Kata Aisyah, mereka sudah mencacimu, mengapa engkau tidak balas?
4: Aku sudah balas.
1: Aku tidak dengar. Aku sudah balas. Apa kalimatnya? Waalaikum. Waalaikum apa artinya?
4: Kamu juga.
1: Kalau kita diejek orang, matilah kau, kamu juga. Silakan kau sama, kamu juga. Tanpa harus mengeluarkan kata-kata tak baik. Kadang-kadang orang tidak bersimpati dengan kita gara-gara kata-kata kita keluar luar biasa. Dia menyebut binatang, Pak Ustaz. Dia bukan menyebut binatang, kebun binatang. Semua dia sebut. Ayam, iti, rusa, biawak, kuda. Semua dia sebut. Jangan sampai kadang-kadang satu peluru yang ditembakkan kawan, tapi dia pakai senapan mesin. Baru melihat lampu merah di depan, 3, 2, 1, belum lagi satu, klakson sudah. Ini sabarnya di mana? Oleh sebab itu, tapi jangan buat terlalu sabar. Orang enggak jalan-jalan depan sabar. Kamu tak lihat, kata Ustaz Marli Hati, enggak sabar. Bukan sabar, goblok. Oleh sebab itu, kalau dia enggak jalan, ya kita tanya, Pak, kenapa enggak jalan? Mogok, loh, selama mogok. Kita bantu dia. Likulli sulama minkum sodaka. Setiap tulang-tulang sendimu ada sodaka. Orang kaya, nih sodaka. Orang kaya, nih sodaka. Orang kaya, nih sodaka. Tapi bagi kita yang tidak kaya, sodaka dengan tangan. Ini masjidnya gimana, Pak? Kita akan gotong royong. Kamu ngasih apa? Saya 3 sak semen. Kamu ngasih apa? Saya 1 kotak keramik. Saya ngasih apa? Saya ngasih AC. Kamu apa? kipas angin. Saya nggak ada bisa pak. Terus saya mau gotong royong. Ikut di sulam amigo. Kamu, saya gotong royong nggak bisa tangan saya menggeletar. Jadi apa? Saya bertasbih aja mendoakan kamu. Kamu, saya bertasbih pun nggak bisa. Kenapa? Saya panas dalam. Terus gimana? Saya senyum aja ngeliat kalian kerja. Tabassumika, tabassumika, tabassumika fi wajhi akhika sadaqah. Senyummu ke wajah saudaramu sedekah. Ustaz iya enak ngomong doa, ceramah aja enak senyum. Gimana kita senyum pada orang yang sudah menyakiti hati kita? Disitulah fungsinya maaf. Wal 'afina 'anil nas. Maaf. Afa, afa ya'fu, afwan ma'fu, maaf. Artinya hilang sampai tak berbekas sama sekali. Sakit Pak Ustaz. Gimana sakitnya? Sabar sebentar. Kau mesti hilangkan dia. Sebelum kau tidur malam kau doakan. Sebelum tidur malam jangan lupa sholat witir 3 rakaat. Capek Pak Ustaz. Tadi pengajian ini itu segala macam. Menunggu parkirnya lama, nunggu antriannya lama. Saya capek. Paling minim 1 rakaat sebelum tidur malam. Usolli sunnatal witri rakaatan. Bagi yang pakai usolli, yang enggak pakai usolli, Allahu Akbar. Niatnya adalah 1 rakaat. Baca iftidah Allahu Akbar kabira alhamdulillah kasira NU Muhammadiyah Allah mabaik baini wa baini khotaya. Yang enggak pakai iftidah mungkin dia enggak hafal. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim wa al-maghdubi 'alaihim wa ad-dallin. Kalau memang tahan satu napas, jangan dipaksa. Takutnya Fatihahnya habis, napasnya habis. Habis itu baca ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akal kawthar. Usalli li rabbika wanhar. Inna shani'aka wal abtar. Allahu Akbar. Subhana rabbil azim. Bihamdi subhana rabbil azim. Bihamdi subhana Allahumma alhamida. Rabbana lakal hamdu bil ussamati wal ardi. Bikum ashita bi shayin ba'du. Allahu Akbar. Subhana rabbil azim. Bihamdi subhana rabbil azim. Bihamdi Allahu Akbar. Rabbi fili wa rahmi wajburni wa rfa'ni wa rzuqni ahlini wa afini wa afwani. Allahu Akbar. Subhana rabbil azim. Bihamdi subhana rabbil azim. Allahu Akbar. At-tahiyyatu wal barakatu salawat thayyibatu lillah. Assalamu alaikum. Sampai habis berdoa, ya Allah, aku mau tidur malam ini, ya Allah, jagakan aku dari segala hantu di bawah tanah, setan segala yang mengganggu, ya Allah, dari mulai Dracula sampai suster mesot. Jangan sampai ada yang mencederai aku, ya Allah, dan bangunkan aku nanti malam supaya mudah sholat tahajud. Maka tidur dalam keadaan berwudu. Anak-anak kita konsen, ini luar biasa. Kalau anaknya tahan, apalagi bapaknya. Luar biasa. Saya justru kalau jamaahnya tahan, saya yang khawatir. Saya gak tahan. Masya Allah, insya Allah ke depan dari sinilah akan lahir kori-kori nasional. Musabaqah Tilawatil Quran Republik Indonesia juara 1 dari provinsi Bali. Katanya saya sudah senyum ini dari Riau.
2: Ustaz kenapa murung?
1: Itu dari Bali yang juara,
2: kan saudara kita juga.
1: Iya betul, aku udah pernah ceramah. Masya Allah, mereka yang akan mengharumkan nama Bali di masa akan datang. Ketika disebut Islam, siapa yang suaranya lembut ketika didengarkan bergetar hati anak-anak kita akan baca Quran. Alhamdulillah.

0: ngomong yang mendengarnya, masya Allah.
1: Ar-Rahman, Allah Al-Quran.
0: Siapa yang ngaji tadi?
2: Tes disposal.
0: Tapi hari ini kita bangga, masya Allah, tabarakallah, subhanallah. Ini akan terus kita wariskan kepada anak-anak cucu kita di masa akan datang. Karena kalau tidak, serangannya luar biasa. Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram, TV, website, fanpage, semua ini seperti pisau bermata dua. Kalau dipotongkan ke ayam, dipotongkan ke itik, dipotongkan ke bebek, dipotongkan ke angsa, insya Allah dia mati. Kita dapat pahala karena makannya juga adalah ibadah. Tapi kalau dipotongkan ke urat nadi, dipotongkan ke leher, maka kita akan mati. Oleh sebab itu orang tua yang mengharamkan internet, internet haram. Dia bukan haram, tapi digunakan pada tempatnya.
2: Papa, ini ada tugas dari sekolah. Kata ibu guru harus dari internet.
0: Boleh, tapi saya yang mengawas. Nanti ketika bapak main internet, anaknya datang. Karena tadi papa ngawasin saya, sekarang saya ngawasin anak. Masya Allah anakku, bersyukur aku punya anak yang mengingatkan aku. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw.
3: Ada kalanya kita lupa, sekarang kita ingat.
0: Tapi ada kalanya kita lupa, dia yang datang. Ayah sudah sholat?
2: Belum.
0: Kok ayah belum sholat? Kenapa kita jajangan?
2: Pikun.
0: Kita sampai maksudnya pikun, gak ingat sholat. Kadang berapa banyak orang tua kita sudah dikasih makan tadi sahur. Ketika dikasih makan sahur, jam 8 dia makan.
2: Loh, mama kok makan? Ini kan sahur.
0: Astagfirullah, gak ingat puasa.
2: Diajak dia sholat zuhur. Bahkan wuduknya pun diwudukkan. Yang udah umur 70-80, bersyukur anaknya pandai. Dia yang mewudukkan.
0: Selesai sholat, Allahu Akbar. Tasahud awal, assalamualaikum.
2: Ma, ini baru 2 rakaat. Aku gak ingat, pikun.
0: Jangan lupa. Kalau kita sayang kepada mereka sekarang, mereka juga akan sayang pada kita 40 tahun yang akan datang. Ada saatnya kita tak lagi bisa berdiri tegak. Ada saatnya kita tidak bisa lagi duduk di masjid. Kaki kita tak bisa lurus. Dia yang akan membawa kita ke masjid dengan kursi duduk. Papa, dulu ayah membawa aku ke masjid An-Nur kan? Sekarang aku yang membawa ayah. Karena aku tahu kalau cuma ayah duduk di rumah, hati tidak tenang. Karena terbiasa ke masjid. Ayo, dia tidak malu bawa ayahnya ke masjid. Kenapa? Membalas masa lalu. Ayah, ayo kita ke masjid. Ada apa di masjid? Ada ustaz penceramah dari Riau.
2: Siapa namanya?
0: Ustaz Somad.
2: Kok kamu tahu?
0: Dulu waktu aku kecil ayah yang bawa kan? Sekarang aku yang akan bawa ayah.
2: Benar nih Ustaz Somad yang dulu?
0: Iya,
2: masih hidup dia, masih.
0: Tapi kalau anak-anak kita yang sekarang umur 5 tahun, 6 tahun, 20 tahun lagi dia sudah 26 tahun, dia menjadi business entrepreneurship. Amin. Dia akan menjadi pegawai kantor PNS BUMN, dia akan menjadi kepala sekolah, dia akan menjadi orang karir, dia akan menjadi, masya Allah, dia bisnis luar biasa di masa akan datang. Tapi dia tetap ingat ketika azan berkumandang, ayyala sholat. Dia yang akan datang ke masjid. Kenapa? Qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Hatinya tergantung di. Kenapa Ustaz nunduk yang ini aja? Yang belakang juga. Yang enggak usah tunjuk, di bawah lebih banyak lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita yang akan mewarisi Islam ini, kita juga yang akan mewariskannya kepada anak cucu kita, tapi Islam yang menyejukkan, yang menenangkan. Saya Ustaz Somad kalau melihat wajah Ustaz sejuk hati saya, masyaallah. Tapi bukan Ustaz Somad yang ini, yang satu lagi. Ada GR duluan gitu. Apa maknanya? Bahwa orang mendatangkan kerahmatan. Ada orang masuk Islam hanya baru melihat wajah Nabi Muhammad. Belum ngomong, baru dia lihat dari jauh. Dia lihat, langsung dia bersyahadat. Siapa dia? Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam, ketika Nabi datang, yang

0: Dia cuma melihat dari jauh. Dia mau melihat ini nabi asli apa nabi KW. Setelah berapa lama dia pun datang, dia tanya tiga pertanyaan. Selesai itu dia berkata, engkau adalah nabi utusan Allah, dan dia bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Tapi berapa banyak sekarang orang yang baca Islam dari internet, dia baca menarik Islam itu ya, mantap Islam itu ya, lalu kemudian dia tak jadi masuk Islam. Kenapa? Aku tidak tertarik lagi dengan Islam sejak kenal dengan dia. Kenapa? Hutangnya gak bayar-bayar. Kita yang merusak Islam ini. Al-Islam, Islam mahjubun, terhijab, terdinding, dirusak. Siapa yang merusaknya? Mahjubun bil muslimin. Orang Islam yang merusak ajaran Islam. Jangan sampai orang terhalang masuk Islam karena ucapan kita, karena perbuatan kita, karena kata-kata kasar kita. Abdul Somad itu kalau ceramahnya keras, Abdul Somad itu keras bukan isi ceramahnya, suaranya. Mesti diluruskan, betul atau betul? Suaranya keras. Kenapa suaranya keras? Karena kalau dia makan, semuanya pergi ke suara. Tak ada yang ke otot. Makan satu piring, habis ke suara semuanya. Tadi saya mulai ceramah jam 8.20, sekarang pas jam 9.20, saya sudah ceramah 60 menit satu jam. Di mana-mana saya ceramah 60 menit, sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Ini yang tertulis 330. Mestinya setengah jam aja cukup tadi. Tapi ternyata ceramah di Masjid An-Nur Bali tak cukup satu jam. Karena jamaahnya semangat, saya pun jadi ikut semangat. Allahu Akbar. Saya aja takut mendengar suara. Bapak ibu, ini yang menyatukan kita. Belanda lari pontang panting, tunggang langgang lintang pukang mendengar Allahu Akbar. Jepang lari ketakutan, padahal dia udah bawa samurai. Ayo, kita mendengar Allahu Akbar. Ayo, katanya. Bungtomo di Surabaya meneriakan Allahu Akbar. Pangeran di Ponegoro, Pangeran di Ponegoro, saya dibawa ke Yogyakarta melihat, saya tengok tembok, tebal tembok tiga kali ini. Dipukul Pangeran di Ponegoro dengan sikunya. Allahu Akbar, tumbang saya melihat. Kata Ustaz Salim Afillah, kata Ustaz Salim, ini Ustaz Somad pakai sikunya. Saya mau coba pakai siku. Patah nanti selesai. Itu menunjukkan apa? Pangeran di Ponegoro itu ulama, tapi juga fisiknya luar biasa. Maka anak muda kita, latihan dia. Bukan latihan untuk menghantam non-muslim, bukan. Untuk persiapan menghadapi. Kita akan berhadapan dengan orang sekarang, Palestina. Ibu kota, apa kata Donald? Donald bebek apa Donald Trump? I want to explain for all you. Saya ingin menjelaskan kepada kalian semua. Sejak hari ini, bahwa Yerusalem is capital city of Israel. Yerusalem adalah ibu kota Israel. Oh, na'uzubillah. Apalah arti Palestina tanpa Yerusalem? Apalah asli Palestina tanpa Baitul Maqdis? Subhanalladzi asra bi 'abdihi, Maha suci dia yang memperjalankan hambanya minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Kalau Masjidil Aqsa sudah diambil, nanti orang baca Quran gimana?
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Berikut ini, mari kita dengarkan pembacaan Al-Quran oleh Qari Juara 1 Provinsi Bali dalam rangka peringatan Isra Mi'raj. A'udzubillahi

Se lo diambil Israel. Kita tetap berkata itu tempat Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi ke Masjidil Aqsa, dia lihat ke belakang, dia lihat ada Musa. Loh, ada Musa di belakang. Dia lihat ada Isa, ada Isa di belakang. Dia pandang ke belakang, ada Ibrahim alaihissalam. Mengapa ada Ibrahim di belakang? Mengapa ada Musa? Mengapa ada Isa? Karena ternyata Ibrahim, Musa dan Isa puncak ajarannya pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya sebelum azan kami di An-Nur Pekanbaru ada tarhim sebelum azan. Assalamualaikum.

المهيمن ليلا. Maka di sana akan dikatakan bahwa engkau yang sudah diperjalankan Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa pada suatu malam, dan pada saat itu kalian salat di sana, wa antal imam. Saat itu engkaulah yang menjadi imam. Dia bukan hanya imam di Masjid Nabawi, tapi dia juga imam di Masjidil Aqsa, dan dia imam di Sidratul Muntaha. Dia adalah Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya tadi saya disambut begitu turun dari kendaraan langsung.

Tapi orang Indonesia itu kreatifnya luar biasa. Lagunya macam-macam dia buat. Ada pula dia nampak Salatullah, Salamullah, Ala Tuha Rasulillah. Salatullah, Salamullah, Ala Yasin Habibillah. Ada pula dia buat pakai lagu Jawa. Itu tidak pernah saya dengar di Mesir. Di mana kau sama? Dia macam

Bismillah, artinya berkreasi dalam agama itu ya nggak apa-apa, selama tidak mengubah tajwid, kecuali dimasukkannya lagu Melayu, mengubah tajwidnya, dimasukkannya lagu Cina. Salatullah, itu baru. Oleh sebab itu selama dia berkreasi baik positif, tidak merusak, dimasukkannya lagu Bayati Solwasi karena hawan diharga ras ke dalam ayat Al-Quran, ya bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Ya bagus. Gak boleh pakai lagu baca Fatihah. Loh, gimana? Islam tidak membunuh seni. Seni tidak dibunuh dalam Islam. Gak boleh ada lagu dalam Quran. Gimana baca Fatihah gak boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Makanya kita dengar di Masjidil Haram pun ada lagunya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi sampai ke Indonesia dia ramah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai ke Malaysia lagunya seru. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Macam-macam lagu kreasi. Maka yang anak-anaknya suaranya bagus buat lomba azan satu provinsi Bali. Wow, top suaranya. Maka nanti ketika dia jadi bupati, ketika dia jadi gubernur, ketika dia jadi kepala rumah tangga, maka dia tidak canggung, tidak ragu. Dia jadi apapun, dia jadi penguasa, dia menjadi rakyat jelata, dia tidak akan ragu untuk mengumandangkan azan. Saya baru pulang dari Bangka Belitung. Di Bangka Belitung, sholat subuhnya yang azan gubernur, yang iqomat bupati, yang ceramah Ustaz Somad. Berita Republika Berkom hari ini. Masya Allah, saya sudah baca. Azan gubernur, iqomat bupati. Saya mau jadi imam, enggak pede. Apa maknanya? Bahwa Islam tidak membunuh darah seni. Seni suara, silakan. Yang berkreasi buat solawatan, silakan. Ada selawat burdah namanya. Maulana.

ada orang yang maunya solawatnya tenang aja. Allah. Ada yang mau. Tapi ada anak-anak muda, dia kan cuma gitu. Tapi ketika diajak, makanya Habib Syekh bin Abdul Qadir, Syekh Abdul Qadir As-Saqaf, As-Saqaf, maka dia berselawat, khususnya selawat, macam-macam selawatnya, ada bahasa Jawanya, ada bahasa Arabnya, beliau dari Hadramaut, tahu, tadi, maka luar biasa, jadi bakat anak-anak kita, jangan dibunuh, ini seni haram, siapa bilang seni haram, air seni yang haram, seni tidak haram, sedangkan dia, dia pandai berjanji, dia pandai baca Quran, dia pandai seni, dia pandai jadi imam, dia pandai nasyid. Nasyid apa salahnya? Ibu-ibu di bawah mau lagu nasyid.

0: Ustaz kok bisa hafal lagu nasib? Dulu saya selalu ada orang nikah, ada orang akikah, saya selalu datang. Kenapa? Ibu saya punya grup pengajian, habis itu mereka nasib, maulid dan selawatan, saya ikut. Ternyata itu berkesan di kepala sampai sekarang. Padahal waktu itu saya ikut bukan mau ikut maulidnya. Ada nasi kuning. Kalau begitu lah, saya diundang kemarin oleh salah seorang camat di Provinsi Riau. Ustaz Somad, kami kalau acara maulidan itu ada acara bagi-bagi 1000 telur. Telur apa pak? Telur ayam lah. 1000 telur ayam dibagi. Nanti puncak malam maulid kami akan undang Ustaz Abdul Somad LCMA ke kampung kami. Mohon maaf pak, saya tidak bisa. Kenapa? Saya mau ke Bali. Tapi kabarnya Pak Ustaz nanti gagal di Bali. Enggak, insya Allah. Kalau Ustaz gagal ke tempat kami ya. No, akan kok gagal. Jadi ternyata banyak yang booking itu minta supaya saya gagal. Ya Allah, mudah-mudahan di Bali gagal supaya bisa gagal. Tapi ternyata doa orang Bali dari makhluk. Amin. Allah Akbar. Akan doakan yang baik-baik aja. Ketika engkau doakan saudaramu di tengah malam kau sholat tahajud, lalu kau doakan, ya Allah panjangkan umur Ustaz Somad, ya Allah sehatkan umurnya, ya Allah berikan dia rezeki, ya Allah jadikan dia keluarga sakinah wadawarah, ya Allah matikan dia dengan husnul khatimah, ya Allah. Maka Allah kirim satu malaikat. Apa kata malaikat? Amin. Kabulkan doa orang ini. Wala kamisru. Kau dapat yang sama seperti yang kau doakan. Amin. Hadis riwayat dalam kitab Al-Mustadrak dari Imam Al-Hakim. Kalau kau doa yang baik-baik, maka Allah akan kirim malaikat. Malaikat itu akan mendoakan. Apa kata malaikat? Amin. Kabulkan doa orang ini. Kau dapat yang sama seperti yang kau doakan.
1: Amin.
0: Makanya saya tidak pernah mendoakan jamaah supaya nikah. Jamaah-jamaah yang muda selalu request Ustaz Somad doakan saya bisa nikah. Saya enggak mau doakan. Nanti saya doakan, ya Allah ini jamaah tolonglah beri dia jodoh. Apa kata malaikat? Kau dapat yang sama sebenarnya. Saya dimulia dengan Allah semuanya. Tapi kalian yang sesama jombloan, jomblowati, jomblo syariah, maka kalian mendoakan saudara-saudara kalian. Ya Allah, ini temanku belum juga bertemu jodohnya, berikanlah jodoh yang soleh dan solehah, ya Allah. Maka apa kata malaikat? Amin. Kau dapat yang sama. Kita enggak boleh doakan orang mentang-mentang kita sakit hati. Ya Allah, aku sakit hati betul dengan orang ini. Kalau bisa cepatkan dia mati. Kalau bisa jangan langsung mati, buat dia stroke agak 6 bulan. Jangan. Saya sakit hati Pak Ustaz. Dia sudah lempar saya pakai batu Pak Ustaz. Kau dilemparnya pakai batu, Islam mengajarkan kedamaian, maka kau lempar dia pakai bunga. Hah? Betul lah dia Pak Ustaz. Ya, sudah dua kali saya dilempar pakai bunga. Untuk yang kedua kali kau tetap lempar dia pakai bunga. Untuk yang ketiga, yakinkan kuatnya ikut sekali. Tentu tidak begitu. An-nafsu bin nafsi, nyawa balas nyawa. Wal'ainu bil'aini, mata balas mata. Wasinnu bisinni, gigi balas gigi. Wal'udhunu bil'udhuni, telinga balas telinga. Wal'juru'at isas, luka. Kalau dilukai tangan, lukai juga dia. Faman hafa wa aslaha, siapa yang mau memaafkan dan berdamai, fa'ajruhu ala Allah, maka Allah akan memberikan balasan. Kalau engkau mau memaafkan, maka Allah akan mengangkat derajatmu. Eh bro, ya, kau marah enggak? Enggak, aku sudah maafkan. Janji ya?
2: Iya.
0: Nanti kau kasih tahu jangan marah ya? Tidak. Apa ya? Binimu dilarikan orang. Apa? Jadi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata maaf itu ngomongnya aja enak. Kamu sudah maafkan dia? Saya sudah maafkan dia Pak Ustaz. Betul nih, betul. Kalau memang kamu sudah maafkan dia, kenapa kamu gak datang ke rumahnya? Memang saya sudah maafkan dia. Tapi kalau untuk datang ke rumahnya 3 tahun lagi saya berusaha. Maka kalau maaf sudah bersih, hati sudah plong, maka dikatakan yauma la yanfa'u malun, hari itu gak ada gunanya mal, harta, wala banun, tak ada gunanya anak, illa man atallaha biqalbin salim, hati yang salim. Nama anak bapak siapa? Salim. Yang perempuan Salimah. Nama bapak siapa? Salam. Salim bin Salam Salimah. Masya Allah, keluarga yang selamat. Tapi itu hanya ada di sinetron. Sekarang nama orang macam-macam. Ambillah nama dari Al-Quran. Nama anak kamu siapa? Kiau. Saya ambil dari Quran juga. Dari mana? Mali Kiau. Ambillah yang ada artinya. Ini asal comot aja. Selambillah aja. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapa indahnya persaudaraan kita. Kenapa demikian? Kenapa Ustaz Abdul Somad malam ini ceramah plong aja, seperti ada titik tanda koma, lancar aja mengalir? Karena yang menunggu juga hatinya lapang dan bersih. Dari hati akan ke hati juga datangnya. Andailah saya berceramah formal, oh ceramah formal capek. Mandang dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, izinkan hamba Allah yang datang jauh dari Nun Pulau Sumatera ingin menyampaikan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah yang terkait dengan persoalan. Capek. Tapi saya seperti ngobrol saja. Kenapa? Karena ini adalah saudara-saudara.
1: Saudara-saudara.
0: Saudara apa? Saudara sama-sama akan menghadap Allah bersama Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, hendaknya murahlah rezeki kita sama kita bisa berdiri bermunajat di depan makam Nabi mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habiballah, Assalamualaikum ya khaira khalqillah, Assalamualaikum ya safwatallah. Walaupun kita tak bisa tegak lama karena diusir. Haji. Tapi tetap Assalamualaikum sampai juga ngintip-ngintip. Apa yang kau tengok? Aku mau melihat kelambu makam Nabi warna apa deh. Orang hijau nampaknya di lubang kecil. Habis itu dia pun keluarkan foto. Dulu orang berdoa depan makam Nabi gini. Sekarang dah, mau belakang. Dulu orang kalau di Masjid Nabawi ambil tasbih berzikir subhanallah subhanallah subhanallah abdul zikri fa'alam anadu la ilaha illallah la ilaha illallah. Sekarang enggak, ambil foto pertama di fotonya atas cantik ya, habis itu foto ada jamaah-jamaah Afrika foto, habis itu jamaah-jamaah dari Turki foto, lama-lama enggak tahu mana mukanya dia foto. Ambil status, ini orang rusak ibadah kita. Ustaz ngomong aja, Ustaz update status terus. Ini Syiah. Kalau Ustaz yang ambil status itu Syiah. Ambil foto dari sini, ambil foto dari jendela, ambil video pendek, masukkan ke dalam Twitter, BBM, WhatsApp, sebarkan kepada seluruh dunia. Tidak ada permusuhan antara Muslim dan Hindu di Bali. Allahu Akbar. Saudara kami berbeda keyakinan, tapi mereka tetap membiarkan kami beribadah selama tidak mengganggu. Wala ana hamidu ma'abatum wa antum amilu ma'abud lakum dinukum. Malam ini melihat kita takbir akbar di Bali, maka mereka provokator-provokator yang ingin merusak persaudaraan kita, malam ini mereka kelepok-kelepok. Malam ini mereka sesak nafas. Kenapa? Karena kita sudah bersama-sama dalam kerangka Bhinneka Tunggal Ika, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, tapi semuanya tetap satu juga. Yang menyatukan kita adalah karena merasa sama-sama hamba Allah berada di atas muka bumi Allah. Tapi kita tetap tak boleh sombong. Andai ada anak kecil, oh kau anak kecil belum ada dosamu, nak. Belum ada dosamu. Sementara aku sudah bergelimang dosa. Nampak pula bapak yang sudah tua. Pak, bapak sudah tua, tapi bapak tetap bisa sholat ke masjid. Aku sudah 40 tahun aja udah sakit-sakitan. Belum tentu aku bisa sholat nanti macam bapak. Iya kalau umurku sampai. Nampak lagi saudara kita, maka kita berkata, engkau kalau mau bersyahadat, maka engkau amalmu diulang dari nol. Maka berulang dari nol. Abdul Somad ini dosanya banyak, tapi orang-orang yang bersyahadat diulang amalnya dari nol. Di dunia ini yang bisa amal diulang dari nol itu tak banyak. Ustaz Somad, ini ada serum, kalau disuntikkan ke tangan, disuntikkan ke wajah, maka orang bisa berubah umur 71 jadi 17. Hebat. Yang ngomongnya dokter sama saya. Apa namanya pak? Serum. Berapa harganya? 100 juta. Disemprotkan ke wajah, bisa buka muda dari 71 jadi 17. Tapi ini saya bilang, sudah ada jual? Sudah. Terus saya balik tanya sama dia, ada enggak yang kira-kira disuntikkan langsung jadi bayi? Ah, ini belum ada Pak Ustaz. Kalau gitu lebih hebat serum. Saya bilang, ini orang bisa disuntik jadi bayi lagi. Apa dia? Yang pertama, orang yang mau bersyahadat walaupun umurnya 40, maka dia berubah menjadi bayi lagi. Saudara, kita peluk dia di masjid. Berikut ini mari kita dengarkan syahadat dari saudara kita yang akan melafazkan asyhadu allahi la illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka di Masjid An-Nur Pekanbaru Riau kita buat namanya Mu'allab Center. Center artinya pusat bahasa Inggris, bukan center yang nyari duit. Mu'allab Center. Makanya saya termasuk diminta memberikan materi pada Mu'allab Center. Ustaz Samad, nanti dalam acara buka bersama dengan Mu'allab Center, Ustaz kami harapkan memberikan pengajian. Oke, okay, I'm coming, no problem. Saya pun datang memberikan saudara-saudaraku Mu'allab Center sekalian. Nampaknya aku yang berceramah, aku yang dikenal orang, tapi sesungguhnya di hadapan Allah kalian jauh lebih suci, tak berdosa apa-apa. Sedangkan aku yang berdiri di depan kalian ini adalah seorang lapendos, lelaki penuh dosa. Begitu saya tausiah, langsung berbunyi sirine buka puasa. Allah malaikat sentuhan keamanan Tuhan Al-Rizqah Tuhan Al-Rahmanin. Ternyata itu puasa pertama bagi mereka. Ketika ditanya, gimana rasanya puasa ini? Amazing puasa. Susah diungkapkan dengan kata-kata. Bolehkah kau pilih satu kata untuk mewakilinya? Bisa puasa, apa dia? Lapar. Tapi ternyata ada dokter mengatakan, nanti kamu ini tidak boleh terlambat makan. Kemana-mana bawa tas. Wow, kemana-mana bawa tas. Disangka orang isinya laptop. Begitu dibuka, roti gabit. Karena dia 15 menit sekali mesti ngunyah roti. Karena kalau kunyah roti tidak dikunyah, ini ususnya berputar terus, asam lambung keluar, dan lambung bergesek karena tidak ada makanan. Akhirnya berdarah, terjadi penyakit lambung luka. Tapi Pak Ustaz, sejak saya puasa sunat, malah penyakit mah saya bisa hilang. Loh kok bisa? Saya pun bingung. Akhirnya dia nanya dokter. Pak dokter, ya, katanya orang penyakit mah gak boleh puasa. Betul. Tapi kenapa sejak saya puasa mah saya berhenti? Kebetulan dokternya juga ahli Quran hadis, medisnya mantap. Apa kata Pak dokter? Ketika engkau bersahur tadi subuh, kau katakan nawaitu shaumaghadin an adai fardisahri ramadhan hadis sanati lillahi ta'ala, maka kepalamu berkata, saraf-saraf otakmu berkata, hai lambung, jangan keluarkan asam lambung, karena nanti siang gak bakalan ada makanan karena orang ini berpuasa. Itulah gunanya niat. Niat itu adalah setting awal. Di setting pagi, makanya kadang kita terbangun malam. Kenapa? Karena pas mau tidur sudah kita setting, hai mata, nanti malam kau bangun karena akan tahajud. Memang betul Pak Ustaz, memang saya bangun terus tapi saya tidur lagi. Nangkene rasai. Di sini masalahnya, seringkali kita melawan diri kita. Makanya kita dibantu oleh Samsung. Nanti malam kalau mau tidur, HP-nya di-stel HP Samsung. Satu lagi Sony. Samsung mengajak kita bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun. Sony pula ajak pakai stel lagu mati. Lagu bahasa umum kan ada mati. Mati. Bangun, mati ini. Kita dibangun karena pada saatnya diri ini kita lemah. Inilah yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata orang makin banyak puasa sunat, lambungnya makin bagus. Jangan mau ditakut-takuti. Dokter konsultan kita yang ngerti Quran, ngerti hadis, bukan nakut-nakuti kita. Bapak jangan puasa, nanti bapak kalau puasa mati. Ternyata dia enggak mau puasa. Maka kita carilah sekaligus konsultan. Saya ketemu dokter-dokter jamaah kita, Masya Allah, Ustaz Soman. Ternyata orang itu sehat bukan karena obat, Ustaz. Loh, begitu Pak Dokter? Ya, saya percaya karena yang ngomong dokter. Jadi yang membuat orang sehat itu apa? Yang membuat orang sehat itu adalah semangat, semangat, semangat. Allahu Akbar. Allah. Makanya ketika kita jenguk orang sakit, kita katakan, kau sehat, kau sehat, kau sehat. Tapi semua orang mengatakan aku sakit. Tidak ada yang bilang kau sakit, kau sehat. Ini sekarang orang jenguk orang terlalu jujur. Gimana perasaanmu bro melihat aku? Kulihat dari tanda nampaknya kau tak lama. Kalau dari gaya-gayanya kali Jumat selesai. Donor ya. Saya kebetulan melihat sahabat saya sakit. Saya cerita tentang Kairo. Dulu kita waktu di Mesir jalan-jalan naik. Iya betul, ketawa. Saya apa? Oh, ketika saya pulang, istrinya ngasih tahu, alhamdulillah sudah sholat. Gimana? Sakit lagi dia. Makanya setelah saya jenguk, yang lain jenguk. Jenguk, jangan jenguk orang sakit cuman bawa jeruk 2 kilo. Habis jeruk dimakan sama sehat. Tanya dia, kau sudah sholat apa belum? Aku malu mau ngasih tahu sama anakku. Kenapa? Selama ini aku memang tak terbuka sama anakku. Terus? Aku sudah gak sholat selama seminggu. Kok bisa? Karena aku maaf ya, aku cuma. Jadi gimana? Kalau hukum Islam, kalau kau gak bisa mandi junub, cukup wudu. Wudu pun aku gak bisa. Dokter sudah ngasih tahu. Ini kalau kena air nanti mati. Jadi gimana? Tayamum. Fatayammamu sa'idan tayyiban. Bertayamumlah dengan tanah yang suci. Tunggu sebentar ya, aku ambilkan tanah ke bawah. Kau tayamum kan? Ya, tunggu sebentar ya. Kita pun turun ke bawah, ambil koran, ambil plastik, bawakan tanah. Tanah kering, yang gak ada kencing-kucing. Yang gak ada bau najis. Pukul. Begitu ya. Cici, loro, celu. Sara, dua ton. Cie, dua, tiga. Bahasa Bali, belum bisa. Satu. Yang ini di dalam. Dua. Yang ini, tiga. Satu. Mesti jamnya buka. Dua. Tiga. Tidak pakai kumur-kumur. Oh, ini gak bisa, Pak Ustaz. Saya nggak bisa tayamum, Pak Ustaz. Ini banyak kabel. Ada kabel infus, ada kabel darah, ada kabel obat. Gimana? Pakai mazhab Maliki. Itu enaknya beda mazhab. Mazhab Syafi'i mesti sampai siku. Kalau mazhab Maliki, saya di Maroko, mazhabnya Maliki. Enak saja. Nah. Wajah satu kali. Nah, habis itu wajah. Cukup. Satu kali tayamum, satu sholat. Satu kali tayamum, satu sholat. Cukup. Maka kita tetap beribadah. Jangan sampai saudara kita terbaring di rumah sakit mendengar azan di samping masjid. Ayat salat. Mas Anies kenapa? Ingat mantan. Udah sakit di ruang ICU, ingat mantan. Mas nangis kenapa? Aku sedih Adinda. Dulu waktu sehat aku gak pernah sholat. Sekarang di akhir ayatku ini aku ingin bertaubat pada Allah. Tapi aku gak bisa kena air. Tenang mas, aku ambilkan tanah. Untuk mas apa yang gak kata istrinya. Memang pengabdian luar biasa. Untuk mas segalanya kuberikan. Jangankan tanah untuk tayamum mas. Tanah kuburan pun aku siap. Amin. Maka yang kita inginkan ini, kita ini akan mati. Mau kaya, mau miskin, mau pejabat, mau rakyat jelata, mau ustadz, mau orang awam, mau yang jahil, mau yang alim, semuanya akan mati. Dan yang kita inginkan di akhir hayat itu, makanya ustadz selalu berdoa, Allahumma khtimlah Nabi Husnul Khatimah. Matikan kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Allahumma ja'al akhir kalamina, jadikan akhir kalam kami saat kami terbujur kaku, saat kami di ruang ICU, saat itu tidak ada yang bisa menolong. Tiga anak, tiga-tiganya dokter spesialis. Satu spesialis jantung, satu spesialis otak, satu spesialis tulang. Melihat orang tua terbujur kaku, tidak ada satupun yang bisa berbuat, hanya berdecak. Ternyata dokter spesialis tak bisa menolong. Tapi ada satu anak yang bukan siapa-siapa, dia yang datang, dia yang membisikkan ke telinga sebelah kanan, ayah, la ilaha illallah. Nampak lidah ayah bergerak. Kalau sudah nampak lidahnya bergerak, diam, jangan gengkok. Nah, ada yang nangis, oh ya. Kamu kalau mau nangis, nangis silent aja. Potong cucunya kakek. Tapi kalau nanti lidahnya mulai meracau, mengacang-ngacang, maka mau balikkan lagi. La ilaha illallah. Dengarnya. pensiun udah turun apa belum? Ya, jangan ingat itu lagi. Cukup. La ilaha illallah. Tapi ada orang yang ketika kita bisikkan dia susah mengucap. La ilaha illallah. Siapa itu? Orang-orang yang waktu hidupnya tidak mau berzikir. Makanya selesai sholat subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah 7 14 21 28 29 30 31 32 33. Ulang lagi. Alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah. Saya enggak mau pakai tangan Pak Ustaz, pakai tasbih. Mantap 100. Allah Allah Allah Allah. Pelan-pelan. Ya cuma Alhamdulillah. Sayang termasuk yang enggak mau zikir jahar Pak Ustaz. Oke, saya lah. Kau usah dipermasalahkan gara-gara itu. Saya terganggu dengan zikir kamu. Jangan kuat-kuat. Yang terganggu dengan zikir kuat itu setan. Tapi kalau bapak kebetulan pegawai di perusahaan, PNS, melayani orang banyak, litmas, klien masyarakat, ya enggak usah zikir. Masa datang orang lain, Pak, gimana urusan surat tanah saya? Subhanallah. Hati saja cukup berzikir. Alladzina yadhkurunallah. Orang yang berzikir menyebut Allah qiyaman, waktu tegak. La ilaha illallah. Wa qu'udan, waktu duduk. Wa ala junubihim, waktu berbaring. Bismika Allahumma ahya. Jangan dibaca sekarang. Saya khawatir karena doa ini senang enggak dibaca aja karena tidak mau tidur. Enggak boleh enggak dibaca. Nah, andai yang paling indah itu datang saat dia yang berbisik. Anak yang dulu kita azankan waktu kecil, betul? Waktu dia lahir dulu kita yang mengazankan. Anak saya yang mengazankan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Tapi tidak kuat macam itu. Kalau kuat kaget lah ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Meleleh air mata saya. Apa yang Ustaz tangiskan? Aku menangis sekarang dia lahir ke atas dunia. Aku yang membisikkan ke telinganya Allah. Di akhir hayatku nanti aku ingin supaya dialah yang kembali membisikkan ke telingaku. Itu yang kita inginkan dari anak-anak kita. Anakku, keponakanku, adik-adikku, kalian yang membisikkan nanti ke telinga ayah. Sekarang ada anak yang tidak tahu membisikkan itu. Dia lihat ayahnya terbujur kaku, matanya melotot. Dia bingung dia buat apa. Akhirnya dia ambil kamera, dia foto. Bapakku sedang sakratul maut. Bagi yang kasihan, tolong like and share. Amin, amin, amin. Hancur, hancur. Pak Ustaz, ini kan ceritanya pasnya bagi yang sudah punya anak. Bagi kami yang baru nikah gimana? Katakan kepada istri. Oh my dear. Oh my darling, buah hati belayan jiwa. Aku ingin saat setengah napas ini pergi. Kau lah yang membisikkan ke telinga sebelah kanan. Apa yang akan kubisikkan bang? La ilaha illallah. Sekarang, nanti. Nantilah. Kau yang akan membisikkan. Silakan anakmu jadi insinyur. Silakan. Silakan anakmu jadi SHMH. Silakan. Silakan anakmu jadi pejabat. Silakan. Tapi dia ingat saat ayahku nanti akan berpisah ruh dengan jasad. Aku yang mengiringi terakhir. Dulu diantar aku sekolah.

0: Saya kalau beli bimbingan haji umrah, jemaah nanya, Ustaz mau titip apa? Titip doa. Apa doanya Pak Ustaz? Matikan Abdul Somad Husnul Khatimah.
1: Amin.
0: Sekarang Pak Ustaz, nanti. Biarkan aku ceramah di Bali. Setelah itu mau mati-matilah. Karena ada kata pepatah, jangan mati sebelum ke
1: Bali.
0: Harus ke Bali ini mati-matilah. Wala tamutunna illa, jangan kalian mati wa antum muslimun. Makanya kita mengaku di hadapan Allah, inna salati wa nusuki wa hayati la ilaha illa syarika lahu ladzi qamitu wa ana minal muslimin. Oh, itu bacaannya Pak Ustaz. Iya, kok saya enggak pernah ingat. Oh, kamu cepat, 120 km/detik. Kalah Valentino Rossi. Baik, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya kenapa Ustaz dari tadi menonton lihat jam? Saya sudah ceramah 1 jam 40 menit.
1: Amin.
0: 100 menit saya ceramah. 100 menit tapi jamaah tak bergeming, luar biasa. Jamaahnya kuat, saya tak kuat. Baitur Rahman, rumah yang maha pengasih dan penyayang. Dari An-Nur cahaya, setelah dapat cahaya barulah bisa melihat mana jalan menuju masjid, betul? Memang tak salah aturannya. Masjid An-Nur, setelah itu baru Baitur Rahman. Terima kasih segala perhatian.
2: Mohon maaf atas segala kesilapan. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Rabbana ya Rabbana. Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bayan kok.
1: Orang apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Panamon, kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Baik, saat ini saya sedang berada di salah satu rumah dari konsumen Habutop. Silakan, dengan ibu siapa?
2: Bu Nur Hasanah dari Depong Tengah, Tegal.
1: Baik, Ibu Nur Hasanah, sebelumnya punya keluhan apa, Bu?
2: Dulu saya jatuh dulu ya. Jatuh langsung enggak bisa jalan, enggak bisa apa. Langsung dibawa rumah sakit. Ternyata enggak ada perubahan apa-apa. Ayah saya minta pulang. Pulang-pulang saya tahu ada ini, coba pakai Habutop kayak gitu.
1: Setelah jatuh yang dialami apa, Bu?
2: Jatuh
1: nggak bisa jalan.
2: Iya, terus paginya tahu-tahu saya tangan kayak gini, nggak bisa gerak apa-apa.
1: Oh, kayak gejala stroke gitu ya, Bu?
2: Iya, gejala stroke.
1: Terus
2: ayah saya itu anak pulang kan, tak suruh beli Habutop.
1: Iya.
2: Dan saya minum itu Habutop cuma 2 kali langsung bisa jalan.
1: 2 minuman langsung bisa jalan.
2: Iya. Nah, terus sampai sekarang lah ini, Kak, akhirnya teman-teman pada minum apa? Minum Habutop.
1: Gitu. Ibu Nur tahu Habutop dari mana, Bu?
2: Di radio.
1: Oke, berarti sekarang udah ngerasain khasiat dari Habutop nih, Bu.
2: Iya. Alhamdulillah udah kayak enteng gitu loh.
1: Enteng.
2: Iya.
1: Mungkin ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain.
2: Buat yang lain yang punya keluhan seperti saya, langsung beli Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih nggih, Bu Nur Hasanah dari kawasan Depong.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852 9319 9588 0852 9319 9588.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

di Apotek Zafira. Alamat, Jalan Kemuning nomor 10, Kejambon, Tegal. Di Apotek Husni Farma. Alamat, Jalan Samadikun RT 03 RW 02, Kelurahan Debong Kidul, Kota Tegal. Di Apotek Sumber Alam. Alamat, Jalan Palaraya Gria Mejasembaru, Mejasembarat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Goge Farma. Alamat, Jalan Samadikun, nomor 14, RT 04, RW 02, Debong.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Pak RT, stop.
1: Ada apa, Bu Ija? Orang saya lagi buru-buru ini.
0: Ini saya mau ngajuin proposal buat acara ibu-ibu pengajian di RT kita.
1: Oh, itu nantilah setelah saya pulang aja. Nanti saya ke rumah ibu ya.
0: Emangnya buru-buru kemana sih, Pak?
1: Tuh, ini Bu, saya lagi mau ke apotek beli Habutop. Takut kehabisan soalnya stok di rumah lagi menipis.
0: Habutop itu apa, Pak?
1: Aduh, Bu Ija ini, Habutop itu obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, Bu. Saya selalu nyetok buat keluarga di rumah supaya saya sama keluarga selalu sehat. Ya udah, Bu, saya jalan dulu, Bu.
0: Eh, sebentar, Pak. Aduh, saya jadi penasaran fungsinya apa itu obat-obatan gitu.
1: Aduh, ibu-ibu kalau udah kepo kayak gini nih. Habutop itu berfungsi buat menjaga kesehatan kita, Bu. Baik juga buat menderita stroke, diabetes, darah tinggi, dan lain-lain. Pokoknya, Bu Ija juga perlu tuh biar keluarga Ibu Ija sehat. Udah ya, Bu, saya jalan dulu.
0: Bentar dulu, Pak.
1: Aduh, apalagi ya Allah, Gusti.
0: Saya nitip ya, Pak. Satu botol, nanti uangnya saya ganti.
1: Ya, Bu. Lah.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi. Anda

di Apotek Agung Mulia. Alamat di Jalan Cut Nyakdin, RT 06 RW 02, Pagongan, Dukuh Turi, Tegal. Di Apotek AGM Farma. Alamat di Jalan Profesor Dr. Buya Hamka, nomor 53, RT 003 RW 11, Margadana, Kecamatan Margadana, Kota Tegal. Di Apotek Gatsu, alamat di Jalan Gatot Subroto, RT 06 RW 01, Sumur Panggang, Tegal. Dan di Apotek Al-Madina, alamat di Jalan Raya Kaliwadas, RT 11 RW 03, Adiwerna,

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

di Apotek An-Nur. Alamat, di Jalan Raya Lengkong, Perumahan Gria Bumi Pertiwi, Desa Kaliwadas, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Andaru, alamat di Jalan Mina RT 16 RW 07 Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Biru, alamat di Jalan Kemasan RT 09 RW 02 Kalimati, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Faza Farmasi, alamat di Jalan Kiai Haji Asyari nomor 12 Pasar Batang, Brebes.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdute Saporete. Halo, hai. Selamat pagi Balani Setara Paramon. Apa kabarnya untuk pagi hari ini ya? Mudah-mudahan semuanya masih dalam keadaan baik dan sehat ya. Ya, dan kembali hadir nyonge wong Tegal Kota oh Ria Jenaka di Pagoda Paramon Goyang Dangdut 6 sampai dengan 10 pagi. Untuk jumpa kita di hari ini, hari Kamis di 4 Juni 2026. Yuk monggo silakan ya buat Balani Setara yang mau gabung ya, bisa kering di 352888 dan di 614577. Yang mau SMS, yang mau WhatsApp ya, monggo di 085293199588. Ya, masih bersama produk-produk ya dari PT Denatur Indonesia. Ada Habutop obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop. Ya, terus ada Sultana minyak herbal serbaguna, ada Vitama. Ya, ini solusi untuk kesehatan mata, untuk semua keluhan mata dan juga bisa menjaga kesehatan mata. Ada madu Vitapedia, ada teh moro, teh segar kombinasi herbal.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Baik, saat ini saya sedang berada di salah satu rumah dari konsumen Habutop. Silakan, dengan ibu siapa?
2: Bu Nur Hasanah dari Depong Tengah, Tegal.
1: Baik, Ibu Nur Hasanah, sebelumnya punya keluhan apa, Bu?
2: Dulu saya jatuh dulu ya. Tuh. Jatuh langsung nggak bisa jalan, nggak bisa apa. Langsung dibawa rumah sakit. Ternyata nggak ada perubahan apa-apa. Ayah saya minta pulang. Pulang-pulang saya tahu ada ini, coba pakai Habutop, kayak gitu.
1: Setelah jatuh yang dialami apa, Bu?
2: Jatuh
1: nggak bisa jalan.
2: Iya, terus paginya, tahu-tahu saya tangan kayak gini, nggak bisa gerak apa-apa.
1: Oh, kayak gejala stroke gitu ya, Bu?
2: Iya, gejala stroke.
1: Terus?
2: Ayah saya itu anak pulang kan, tak suruh beli Habutop.
1: Iya.
2: Dan saya minum itu Habutop cuma dua kali, langsung bisa
1: jalan. Dua minuman, langsung bisa jalan.
2: Iya. Dan terus sampai sekarang nih, ini kak, akhirnya teman-teman pada minum apa? Minum Habutop.
1: Oh gitu. Ya, Ibu Nur tahu Habutop dari mana, Bu?
2: Di radio.
1: Oke, berarti sekarang udah ngerasain khasiat dari Habutop nih, Bu?
2: Iya. Alhamdulillah. Udah kayak enteng gitu loh.
1: Enteng?
2: Iya.
1: Mungkin ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain?
2: Buat yang lain yang punya keluhan seperti saya, langsung beli Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih Ge, Bu Nur Hasanah dari kawasan Depong.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

di Apotek AR, alamat di Jalan Tentara Pelajar, Kota Baru, RT 02 RW 20 Brebes. Di Apotek Ganda Suli Berkah, alamat di Jalan Malik Ibrahim, RT 02 RW 02 Ganda Suli Brebes. Di Apotek Bergas Farma, alamat di Jalan Taman Siswa, RT 10 RW 02 Saditan Baru Brebes. Dan di Apotek Tia Farma, alamat di Jalan Sultan Syahrir, RT 02 RW 01 Keturen, Tegal Selatan.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

di Apotek Mandala. Alamat di Jalan Abdul Ghani nomor 100, Pesurungan Kidul, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Farmazon. Alamat di Jalan Cikditiro nomor 168, Tegal Selatan, atau depan kantor Kecamatan Tegal Selatan. Di Apotek Kalinyamat, alamat di Jalan Cikditiro, RT 03, RW 04, Kalinyamat Wetan, Kota Tegal. Dan Apotek Sigi Farma, alamat di Jalan

0: 101.5 ya, Stara Paramon FM Tegal, Dangdut Saporete ya. Iya, Denok sudah digoyang ya. Iya, Denok Deblong ya. Pimen Mbah Mul kupingnya gatel ya, orang kru kembali ya siaran. Waduh, ku gatel tadi dikukuri tau Mbah Mul ya. Digoyang terus. Iya, Kak Rinda sehat selalu Kak Ria. Iya, sehat selalu juga untuk Kak Rinda Murnias ya. Iya, sampai di 10 pagi ya. Dan masih terus bersama produk-produk ya dari PT Denatur Indonesia. Ya, buat Balani Stara yang saat ini lagi masuk angin, lagi gerges awak ya. Iya, lagi flu ya, lagi kembung. Nah, acak lalen no ya, diseruput teh morone ya. Seruput. Nah, iya. Di sapa yang mau gabung di 352888. Halo pagi Balani Stara Paramon. Halo pagi.
1: Halo.
0: Selamat pagi. Iya, halo.

0: Cobalah ya, tidak ada suaranya ya. Dicoba lagi ya. Di 352888. Halo pagi, Balan Setara Paramon. Saporete nemen-nemen. Halo.
1: Teman ke wong miki ya.
0: Iya, kayak wong liyane bebek jane sol-solan ya sak ya.
1: Iya,
0: menem Bandan lagi sari bengi, Dian sari bengi ora sariawan tapi sari bengi. Ndak kowe lagi mul, Din. Mulane dong lagi sarapan ya rasa ngakali nganggo sing liyane bae sing lagi ngakali ya sak rajum ya.
1: Ben mamalan iki dipaksa bak jane mul-mul.
0: Nggak wes jasak rajum ke jasak, aku kangen sak.
1: Apa
0: mana? Mama Didin.
1: Mama Didin.
0: Mama Didin yang Pemalang, Mama
1: ya,
0: Didin.
1: Aku mau Didin.
0: Iya Mbak Heni Om Ali, selamat pagi Mbak Heni Om Ali.
1: Ini Kang Ali.
0: Ya. Assalamualaikum Mbak Ria, waalaikumsalam. Halo. Iya Mbak Muina Damayanti sak.
1: Mbak Muina Damayanti.
0: Iya. Mbak Muina Damayanti, wong dia kenalan Mbak Muina. Kak Soeharto juga selamat pagi. Iya. Restu. Restu ke jasak tuh Ben. Orang online lagi jasak rajum lagi online. Pimen dongin. Iya ku restu. Iya. Oh macan pengasin. Embur restu wong di macan pengasinan sak. Iya macan pengasin budi emut sak. Budi emut sak. Kayak jari mamar garis lemes temen sih jasak kayak yang kas di.
1: Cewek
0: ya. Aduh. Iya sih lemes dewek Ben.
1: Iya,
0: dah kowe. Iya, ke Mama Deden jasa kasih ompong apa ora? Ustambang nganggo untuk Ustambang nganggo untune jaran. Oh, restu Om Asik KDM mau sing lagi kayak karo Mbak Nia. Oh, iya. Oh, Om Asik jebule. Ya. Imen sih jari pan duwe simpan duwe gawe ke Mbak Siro dudu jajak rajum. Nah iya neng. Iya. Oh apa sih sakpan sunat maning ya?
1: Oralah.
0: Untuk jari Mbak Muina ngomong untuk sapi baik.
1: Ya
0: kowe iya. Tegal Jateng hadir Mbak Rianji. Tegal ya.
1: Iya.
0: Heeh.
1: Sunat maning gajime Mas Deden.
0: Halo, Grand. Ini Radio Paramon, Kak. Ini Radio Paramon ya. Iya, Paramon FM ya di Dampiak Keramat Kabupaten Tegal.
1: Heeh. Kang Ibni
0: Abdillah. Iya, Mamah Lani sak, Mamah Lani sak.
1: Mamah Lani.
0: Sakrat. Iya, sakrajum Gani ke. Kata Gani, kok nomor Gani dipanggil-panggil emang jasa kenal sama Gani, weh. Iya. Iya kata Gani kok nomor Gani. Wong ireng pagi
1: nomor
0: wong ireng. Mama dia pagi Mama dia. Halo Mama dia. Iya. Ya wong ireng. Iya. Kiki MP. Kiki MP Sakrajum.
1: Kiki MP.
0: Iya.
1: MP ya.
0: Yo. Piol pagi piol. Iya.
1: Maneng, Mas Bang.
0: Nusu boy ya sak ya, jare piol jasak bar nusu boy ya sak.
1: Iya, walaupun kita berkenang nyusu sih ya.
0: Budi emot yo sarapan.
1: Wis
0: Budi. Wis Budi.
1: Nyare betawani Budi.
0: Iya, nyong tapi ini didulang jasak rajum ya.
1: Astagfirullah.
0: Ini dari jam 6 sampai dengan jam 10 Kak di Pagoda Paramon Goyang Dangdut. Iya, Om Asik. Om Asik aja ngundang Mama Emut, Mama Budi Emut ya. Iya. Kalau mau manggil Mama, Mama Mondi saja ya. Iya. Iya. Iya. Hush. Nur Zaini, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kak. Iya, request lagu ya. Oke.
1: Anggo nok dinda.
0: Iya. Iya. Iya.
1: Iya
0: kan enak. didulang ya kak, ya sak rajum ya. Iya, wis tuwa bapak ya tung didulang ya, enak kok Om Asik pimen iya. Kiki bakpo, Kiki bakpo durung ki, iya.
1: Kiki bapak.
0: Ngenteni diulang budek mut ya, iya.
1: Nyatanya kan mantan pimen didulang-dulangan oh ya.
0: Ndak kowe. Tapi budek mut orang dulang sak paya ya sak ya. Ya kayak kowe sak Ibu Roni. Ibu Roni Bapak Sikin. Iya Kak Cindy cekan salam kenal. Iya salam kenal kembali. Halo Om Solomon ngopi sak ngopi. Monggo Kak Nurzeni. Iya. Orangnya ora seneng ngopi. Kakek kopi nang mripat ngeres. Iya. Iya iya kakek ngeres beli. Iya punine angel. Iya mama dia. Iya wong ireng. Iya. Halo Kak Agung Wijayanto. Kak Soripto Ripto. Halo Kak Ripto. Iya. Sakrajum. Au. Iya.
1: Om Elisa Kang Agung.
0: Iya. Iya, Ibu Hodija salam 2 kapsul. Jangan lupa ya 2 kapsul habu topnya diminum ya. Ya ben sehat selalu. Bin orang meyek iya. Iya.
1: Mama Anjeli.
0: Iya. J. Iya.
1: Mbak
0: Am Kembang Pang.
1: Mama Sire.
0: Iya, Sire. Ayong Ki pagi Ayong Ki.
1: Martoloyo.
0: Iya. Ada Mbak Sri Devi, Mbak Sri Devi. Ya, ya.
1: Mbak Asipa.
0: Ya, Kak.
1: Ana Mama Arya.
0: Kang Daryono Dar, Kang Daryono Dar, Dar.
1: Dar,
0: Dar, Dar, Dar, Dar, ya.
1: Neng Mama Ari.
0: Yo. Aha, Mama Kiwi. Selamat pagi Mama Kiwi.
1: Mama Kiwi.
0: Ji.
1: Mama bawa jerahmu.
0: Mama wah jerahmu.
1: Nok Marcel.
0: Iya.
1: Yang panem paraman baru bayi biasa kang Parjo.
0: Ya orang ya rane sampai sepisan-pisan bang yo. Pimen sih sak, ya Mama Nesa, sak Raju Mama Nesa.
1: Mama Nesa pagi.
0: Mama Nesa, aw, aw, aw, aw, aw, aw, aw, aw. Iya orang rane ya, sekarang penyung lah, iya. Selamat pagi, iya. Aw, aw, aw, aw, aw, aw. Iya. Ya, buat siapa lagi? Bu Santo Yong Tahu, salam 2 kapsul. Bu Fatimah juga di Demang Harjo, salam 2 kapsul ya.
1: Demang Harjo siapa?
0: Bu Fatimah. Iya, ini kemarin habis beli habu top yang isi 200 kapsul. Ya, Mbak Feby Belpas, pagi Mbak Feby Belpas. Ya, Kang Jenal Jahit, Sakrajum, Kang Jenal Jahit. Ya.
1: Mas Albar.
0: Kang Albar.
1: Ya nyong ndawet Kang apa Mas?
0: Ya Mamah Lani, jasa ora pernah syukur. Ya syukur-syukur nggo apa ya sak ya?
1: Ya nyong syukur susunnya tadi syukur tim.
0: Ya. Tidak kuat.
1: Senoranya di Kang
0: Pak. Iya kuat. Iya iya iya.
1: Jadi kok
0: kurkonan
1: apa ya?
0: Iya kek, iya kabe, kek lagunya pakai lagune. Iki lagune opo? Iyo lagune opo?
1: Lagune.
0: Apa sih lagune sakrajim?
1: Sayang.
0: Ah, lagu maling-maling sayang, maling-maling sayang ya, kayak.
1: Sayang
0: lah kalau guliannya apa maning ya? Tewang, tewang hadir, tewang. Siapa ini ya? Tewang ya, tewang, tewang, tewang, tewang, tewang, tewang, tewang, tewang. Pemain Bude. Ya,
1: Mbak Ella.
0: Ya, Mbak Ella. Ya,
1: anak yang onok kan.
0: Ya, ya, ya, ya. Cari Mama, Mama Didin ngonong dasarin Mbak Ria durung sarapan. Bius gacor apa maning dong? Sarapan luli gacor ya. Sampaian ket. Jasak.
1: Gacor madedin.
0: Jasaknya umure, umure rolas tahun Om Asik.
1: Rolas tahun ping malas.
0: Rolas tahun ping malas. Kayak lagunya apa Miki ya? sayang. Waduh. Oke, cari paman Nesa, susunya expired tinggal kadiran. Ya aku. Iya, expired buat apa ya? Nak kena dewek esok ya. Iya aku. Aduh, do. Ya. Yo spesial. Bunyong. Tumben nyongol salam spesial sing sampean. Lah biasa ora tau. Oh, Mama Robin gonyel, Mama Romi gonyel. Iya, heeh. Bisa nek nggolati umae Om Kasuri ora ketemu Mama Wiwin.
1: Apa?
0: Iya, Mama Romi gonyel jalak aku nggolati umae Kang Kasuri Mama Wiwin yang lebet teng ora ketemu. Nang toko Arjuna, jahat takone karo wong Eden yang malas
1: sasan.
0: Iya, wah. Iya kowe. Gampang kok digoleti yo. Jasa kakune kangen Mama Deden, kowe kangen nemen. Ya kok tanggal 14 hadir. Ya. Kok talpitu nang Basiro kondangan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ting. Jos, terima kasih. Jasa rajim ya. Halo pagi Balane Stara Paramon.
1: Halo.
0: Halo.
1: Dan dute sapor
0: saporete
1: nemen.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semangat dong. Semangat ya yang lagi gabung di live TikToknya Ria Paramon juga. Selamat pagi, terima kasih.
1: Ada Om Kasnore,
0: ada
1: Dartini,
0: Ibu Dartini, Mama Romi Gonyel, Ibu
1: Dartini, RT7, RW1,
0: iya.
1: Jalan Jakarta Rupu.
0: Iya, waalaikumsalam. Iya. Gak latihnya Mama Wiwin ya ora. Hemo. Iya.
1: Mama Wiwin ke anak.
0: Golet ini Ibu Dar. Ini Ibu Dar ini ya.
1: Lor didol. Dartini.
0: Waalaikumsalam Atun DP ya. Apa lagunya Om Kas?
1: Saat jumpa pertama.
0: Saat jumpa pertama. Iya.
1: Dalam perjalanan gue nyenengan, sehat.
0: Amin.
1: Terus meki jasak racum Ibu Syuhada.
0: Ibu Syuhada Mbak Nung Setu.

0: Pancoran ya, Budi Emut. Iya, Jakarta. Cari karo Mama Wiwin saat jumpa pertamanya dengan dia, Kas.
1: Nang iem.
0: Iya, oh iya ya, waktu Pak Guyuban ya.
1: Iya, main bonceng pengen iya.
0: Weh, lalala jebule ke dijodohne. Ala toblek, toblek, toblek.
1: Nang ngoli nomornya Mbak Wiwin ya, nang Paramon.
0: Oh, ala ala ala.
1: Ketemu.
0: Cinta bersemi di Paramon ternyata ya. Oh,
1: Mama Wiwin boleh sih. Kontak, kontak.
0: Iya, iya, waduh, waduh nih. Mbak Febi, pagi Mbak Febi, lakone anjuk, lakone anjuk. Mbak Rojana, pagi Mbak Rojana.
1: Rojana pagi.
0: Iya. Terus buat siapa lagi? Oma Jet, kerosak, kedebuk, makbuk.
1: Nah. Ayu Poso.
0: Ayu Poso.
1: Terus,
0: terus buat siapa lagi?
1: Mumi
0: Cipa.
1: Lanjutin gue pura ini Papa Siki. Mencet tukar masuk izinnya Mbak.
0: Iya.
1: Nari Rizka.
0: Iya.
1: Siapa pacul. Siapa pacul.
0: Oke.
1: Komikonya pacul.
0: Iya.
1: Mas Amrul, Mas Jidan, Om Omat, Om Lima Abis Tahrun. Lanjutin maling gue. Muri ini perap, yo nepak buat yo,
0: yang
1: bukan yang songirang.
0: Atun DP ini siapa ya? Ya.

0: buat siapa no, lagi?
1: No ke Dinda.
0: Oke. Terus
2: Mbak Febi,
0: Mbak Febi ya.
2: Mbak Tati, Mbak Ima. Terus gua Mama King Kang Sabu.
0: Iya,
2: heeh. Mau acara kami sama Mane.
0: Faisal Umam.
2: Mau taruh dong, Mama.